0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngangkai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Usayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Empat minit ya. Dah pukul 8 pagi. Selamat pagi Sarawak.
3: Hari tu hari ke 21 bulan 5 lalu pia maga hari tu kira mereka selamat pincian menggaya ferry bateri sodian.
4: Ya nama tu. Hari tu nama penamanya jematan jadi buka. Ferrynya lu dah tutup mana?
3: Jadi kenang ke ba ferry Triso tu 1001 macam kenang kelebih lagi ngagai balai ya ke nguan menua di Triso nyentuh ke ngagai pulau seberai ngagai apa nama seberai cak?
2: Sebuyau.
3: Sebuyau kan. Hari sebuyau nyentuh ngagai meludam. Leban nyak mencari neraka dalam kandang 10 tahun tu dah ni cak. Tapi ada. Ferry tu tadi nanya Siti Arya katanya betul nanti pengangkut mesti mayuh ya ke kuangkut hari menuanya.
2: Aku mesti minta video sida ya guji kapi namanya jematan malam tadi.
4: Kira rehearsal mana?
2: Rehearsal. Bukan ke ukai jematan kita di tok ja.
4: Ya ke pemaduk panjainya nak?
3: Ya pun panjai. Ba Malaysia naka ya ke dia tu lalu dah ya ke dipenyaji ke tok ila lalu ngujuang ke ya jadi jematan pemaduk panjai dalam menua kita. Terima kasih. Lepas jumatannya dia tu bak menua kita di Sarawak di tu.
4: Jadi pulai gawai tahun tu tahu nguji dengan jalannya ana tuan.
3: Nanti bakal aku dari kebuah aku ngenaknya.
2: Ya lawit dia.
3: Hari kucing jaga semahan agar bagi gaya nyawa pansut bak simpan pusat dulu baru pulai lagi bantu.
4: Kau kan nguji ni tahu ke?
3: Tak selalu ya. Nanti bakal utai baru ketua deh. Utai baru ketua. Anan dulu nguji dia menemukan kebuah. Aku gerinti berdedat. Semua orang kan nguji magang ya baru tu.
4: Nanti nyulama gila ni tuan.
3: Nanti nyudah kurangi angat urai lah. Tahu kita yang nguji. Lalu apa yang magang ngenang ke jematan baru. Anda magang kita itu kelebih lagi. Ngambil nurnya kita lipat. Lepas bisa dia pernah ada baru dia buka 12 hari 2 untuk penuh orang lipat dia. Kelebih lagi bala kaki-kaki ngintik tu.
4: Lalu ngintik dia.
3: Sebab dah tentu tadi menyiku kita Siti jematan tu kena digagak kena tengah okey kena kita ke apa nama tu ke luar kita winte jadi
4: nolepak
3: semua nanti lepak lagi motonya pakai nanti sinyo yang kau takkan nusah kau buka ke kemansa jematannya ke lebih lagi
2: betul. Jadi ngarap ke dengah projek jematan tu pejalai kita di Sarawak itu ke lebih lagi sedak ia ke nyangka-nyangka nguji namanya jalai tebiang tasia. Laban dah terlepas tu ila di pelabak ke megak dekat diangkat mana lagi jalai tebiang tasia. Kelimpah di Pen Bonio. Kita bisik jalai tebiang tasia. Ngarap kia digagak besai lah.
3: Agak besai upgrade mana lagi lalu pia megak di pelabak kita tu si uliah kerana mayo gig ses jalai lalu pia megak mai pemansang lagi menua ke lebih tasia megak.
2: Jadi sudah ke segi nang nengah jalainya pulai ke menua tu asaiku berasai gaget hati nak sabar ya.
4: Orang ke segi mansaknya ada tuan angka ngelamak tu berhenti ke ferinya tadi nyu berjam-jam jadi ya tu kira nade bantai antek menyetek nyau lu nyau punya ne.
3: Aku sebab lagi punya nyari kod aku nanti ferry bateri so dia pulai ke satu kalau 3 jam. Nanti ferry dia mainnya punya minggu lah mainnya kita nemu deh nyari cara ya mana ya si ferry itu dalam ferry dia boleh tinduk dia boleh belak nak lemah ya mana tang itu kira kita tu generasi keberuntungan melawan hampir ferry lalu hampir jematan
4: ya tahu nyebut berkawal ngau pulai kawai tu tuan deh nyalai ba topik kita pagi tu ba SSL kita amhan kini pulai gawai tu nitiah ke sapa ke nguai begini korun yang sewai deh
3: nanti tanya dia nanya aku aku tenang mu
4: asubak tuan subak
3: nanti bakal bukti pulai ke subaknya
2: tak buat dia tu tadi
4: siapa buat dia
3: apa nanti aku semua nak kelaban baku mudai siapa kemangai lagi nyam titia
4: apa ya titia kenyapnya tuan patut patut dia kawan dah kalau pas bangkai
2: Ubah. Okay, okay. Cerita kita bagi tu buat SSL amat kini pulai gawai tu nanti akan sapa ngawai
3: betul kenyak kini tahu kenyak tadi kita bisa alasan bukai madah ke pulai tu tadi nah seperti nanti ngawai tahu kenal lepas ada dalam genteran madah ke dalam sportika di ngawai dia mesti pulai gawai luar di kenguainya. Okay, tahu post komen kita di tempat Facebook kami YFN dan sebelumnya lagu gawai yang saya tuca
2: Veronica Natasha Ati Lantang Begawai
3: Mak Duo Trio Pagi Wai kita pagi tu.

0: dalam sehari. Segulai sejalan.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Lagu hari Ika malam lagi muda ngejo ke jam kita 8.19 minit pagi.
1: Au celak mata kita benau malam dah siang hari tu. Ya kan kan mah lanjur ke daya orang tae malam.
2: Lambat malam tadi laun pula itu dia tu. Ni demo bisa dah ni pulai kerja pukul 3 pagi kini. Jam ke dia tu nya tadi sikit benuang yang jenaknya.
1: Betul. Jadi nya mencari bagah-bagah meh laban kan enggak belanja kelebihan nak gawai tu lah dah. Gawai tu ngan jadi mai perut aja pula.
0: Dah beli magang teh cak? Dah beli magang teh?
1: Aku ti balis barang ke de beli dalam 60% udah.
2: Oi. Oh, nyamai mana?
0: Gede dah ti.
2: Aku bedau sekali tu.
0: Bedau sekali.
1: Gede cak.
0: Gede. Aku dah ada cuti kawah.
2: Anda yang melek ke pangan.
0: Oh, lalu dia kaya ke aku.
1: Bukai cak. Anda cuti kawah. Aku kerti kita nak nyambut kawah.
0: Gawai lah kunti lah.
1: Lepas aku dengar di MCR kan nujuk di magang satu dah.
0: Di sini dah dukun dah. Namanya dah hancau aku tikai semua. Di sini dah deh. Manta yang tadi.
1: Oh, dia hancau tadi ya?
0: Aku banyak.
1: Di sini badas. Dan dia si orang di bandi itu badas bukan dia.
2: Bisa si kau orang ngawal dia tadi daripada aku.
1: Apa sih?
2: Cecilia.
1: Oh, dia ngawal dia. Sama capnya dan ada cuti di pihak.
0: Tang, main tempat ngawal terup kiri lah. Ngawal tikai aja.
1: Lain
0: mereka cakap ngawal ini pokok
2: tidur. Berancau puang. Ya. Okey, jadi ya pulai kaki topik kita pagi tu Ken dah tuan. Tu peningkat kita ke terubah tu. Teresa sayang. Jadi kau ya nak semesti ya agak kau ya laban nitiah ke penyelabak dirimpu. Laban ya sebab nguai nitiah ke laki ya kau ya. Nanti bakal ramai gawai pihak megak ngau Christmas. Sigi nitiah ke gintia dirimpu kau ya. Bakal tahu tu buat menua laki ya. Buat serian Christmas sila buat menua ya di julau. Jadi gawai tahun si tek nyela buat menua ya ko ya tuan nya baru nade pulai kelaya adil ko ya nya bakal kita ke gawak tu tuan
1: gintir bisi gintir kenya kena entang hari ya penemu peninggal kita LMJ ke pagi tu enti ni tia bekenya melaban subah sapang ngasuh keran ka nguai nya di ka pena gawai tu pulai meh nguai ngake antua kian tang gawai tu tadi segi patut ya bersilsili ya tang ya ke untung ya orang ke jadi belaki bini ti sama serumah. Kenapa gerinti? Nadai carut pulai gawai. Laban jalai tuju sikit sama. Sebenarnya ujungnya bilik jalan muni bagi kat tapat. Oh. Tapi sih gak kisahnya deh. Jadi serumah, datai di rumah lu belayak.
2: Oh, bisa gak?
1: Bisa.
0: Ketika nama deh?

0: Okay, bila aku ni, bila kami ni, ada orang ngobak aku ni, mak aku ni, ada orang kau mah.
1: Hanya berurang jadi di ruai kan,
2: tapi ya, nah.
0: Jadi ruai, nganya di pada aku. Nanti ruainya bila spes piak nang awana berupai. Nanti dia sudah start ulu, sih, sudah start ilik deh.
1: Hanya ke pemudi hajari jari, gak jadi diri serumah ni tuan.
0: Ya, amat. Hanya aku buat tadi, aku sikit selia, aku memang menjadi selia serumah. Kena kok.
2: Eh, nak bunyinya, ni nemu. Hantu berlagu, kurang.
0: Lepas rumah tu, aku tu sebenarnya enggak kan, sampai segi dalam listnya aku tu paling last kali di gigi kau.
2: Okay, James Nui yang pagi tu marah ke? Ada yang bisa ngagak MOU sebenarnya ni, saya nikah subak kenyak ya, dua ini tu ayah. Pengawal lantang beka rami gawai, anak mandi yang ngau pengawal tusah beka rabat semuanya ku ya. Pulai ngau rami gawai nitiah ke pemisi derimpo meh. Ika berumah tangga, dini menua udah alai kita ingin tap ke diri ngilu diri ukai nunda pendekati ku ya.
0: Kenyak neca. Jadi erti tadi tu ku aku meto pakai jas nyuan. Kira gawai tu nanti nyuwa ipar bisa lagi apalagi yang tinggi ipar kian. Lepas nanti ibu Yuna. Lepas nanti tiak pemisik diri nanti maka tahun tu pemisik kurang kamu nak ngiga balai ipar kamu nak pemisik lebih.
2: Ya baik ke kenyak nah.
0: Iya. Ya cara megang.
1: Iya. Jadi ya sama pagi ngagai Richa Unup bisa buka gulai ngok kita pagi tu. Jadi ku ya baik ya nak ga semesti ya bekenyak ku ya tim menua semak. Uliah ga gawai kin kita. Ni nemu sari tu di tu pergi ladin nah maka ja bekenyak ke tuan. Lama bisa ke diperhati ke aku namanya tadi deh. Berbagi ga ambil ke bandir malam 31 nya baru rumah panjai bini ya. Katanya 2 hari bulan kini pulai ke rumah panjai laki ya. Sehingga berkenyak tuan.
0: Ini ada penanggul bah menua ya ke semak-semak. Ngambil ke contoh betuang lubang tahunya tadi lagi semak deh. Kapit suangnya lagi semak. Gula lawak kita saritang. Yeah. Ketir nanti orang ya ke contoh laki itu tadi orang Limbang, bini orang Lundu. Siti bapun menua, siti bapucuk menuju menua. Nah uliannya sari-sari kenyati kak ngabah kiempan pukuk ya pama diri ya.
1: Iya.
2: Emi jaro begitu madah ke ndak ngi aku ya. Gawai segi bap menua ya. Laban yang nguai. Buji ya nak gula lama ngopi nai dari menyadi. Jadi gawai bap menua aku lah aku
1: ya. Betul. Untuk bersituasi yang nguai ya dia lihat tuan. Udahnya gawai dia kak. Jadi gawai ngakit.
0: Ya, betul kenyataan ya. Cak. Artinya tadi kita itu beri dua pemenuh orang, maya karami pemenuh diri.
2: Ya.
0: Mana pelitiannya? Kamu di mana?
1: Tang di kangi calon lo tuan.
2: Iya. Nggak jadi nguji gitu. Nggak jadi duji.
0: Ulah nanti buat calon ya. Oke, okay, ayo okay, komen bala peringat kita bahas tentang anti rami gawai itu tadi dengwai kepada kian lagi bilang tua dekian. Terus menikah kami duk trio pagi YFM SSL semua salah laki kita. Ya.

0: Giga bujang ulu sungai yang saya kuka bah baik nguai.
1: Ah. Ya jauh giga kian nyau atau tamai ya aku kita. Nanti gaya gaya ngena perahu. Tiap kali kami kian subak lah dia tahu kira ke baik gaya melaban kira bisa jalan lah jadi subak. Nanti kita akan berbagi ke harinya. Itu kita tuk kulu dulu. Udah nyakin tua. Namanya tak ada awak. Itu dibaginya tuh. Nari jalan aja. Dah pulai mansang. Dah berapa hari. Ini maya di rumah pajak ini. Itu dibagi. Ngakin tuk. Ngakin nyak deh.
2: Nah, habis ini bagi aku dicat deh. Pemaya ya jadi orang ulu orang kulukin deh. Hanya di cak kali pulai ini mudah matu saja. Tu sasut tu sati agusnya mudah tanya pilih dulu.
1: Sama semua itu.
2: Mesti bila pu bunga tayar aku tu nak nyaw tu kena play kulu tu lah.
1: Amat.
2: Siti hari extra cost tadi. Bapak pun kau mangkot. Pengen mangkot sih bisa. Tentang bapak maintenance. Contoh buka tayar deh. Bukannya buka tayar kereta kita ke diri berjalan lontong. Nanti kau kulu kena. Ya mesti bunga yang pu. Hanya siti hari utai ke hidden cost ya.
1: Iya. Segi amatnya tu. Nanti ambil kebandingan me tayarnya baru beli dia sarito. Pagilah dia pulai ke benua kian. Nanti pakai jalai kami kian. Itu nak aku nyangkut jalai balak buka deh. Nanti ke jalai kami kian. Tadi pomp kue alaban dawainya. Nanti ya riti sih kan boleh guna lagi tayarnya. Oh, dia baru betul lah tayar sebulan kini jadi kena dia boleh baru ke.
2: Jadi nyak menasib jadi orang mau luntang nangka pada diri nanti tanya lapan kita dan semua bisa ke mana gitu kan.
1: Bukan ini pada ke indo nua ulu baju ke tuan.
2: Nyak kita kena di sirang kan antara kami dua.
0: Ada yang salah diri ke ngam lah tipulai gawai itu.
1: Iya, mana itu darah deh.
2: Aku sekali lagi ke pulai kena lalu nak pulai lagi aku
1: nak ngadir pulak sekali. Nek awak tuan main darah deh.
2: Umah. Okey, selamat pagi dengan gaya peninga kita ini ben dari menua Pakan Bayan Nadaik tu bisi. Jadi penanggul kelebih lagi pulai ke rumah siapa maya gawai tu anang ajak teh maya gawai aja lu cahut maya gawai aja lu cahut laban ya sigi maya gawai sigi pulai belum maya laban sida ya laban ya sigi pulai maya gawai laban sida sembilan itu tambor Cina tambor Cina aja maya gawai ya sigi pulai benar oh ya pulai aja nang itu laban sida ya itu tambor Cina onya teh kaya jadi dia tahu udah beli ke rumah tentu tu kan itu baru rumah tuan puna ya udahnya baru kita ngusung kabar lain atau rumah mana me nanda yang ujungnya cara sampai ketika lingwai di alu mesti pulai gay boleh entuh ya aku ini bento tadi
1: ya segi amannya tuan tu presi Alex Matt bisa buku lain kita muka pagi tu kuya nanda yang jangan langsung ngeluh pala pasar ramai kuya laban aku ke jadi ke bangsa Kenyah kuya tuan sedak ya segi nak nyambut gawai nyambut Christmas saja gawai segi buat menu aku buat semunyan ku ya Christmas sikit buat menu laki ya buat long bangan belaga.
2: Oh nyak tak tangan mana lepas tidak urut urut tenang orang kita itu gawai
1: kita. Ya ya ya. Gawai baru rumah pajak dari pun lama. Angi kau ketok tuan.
2: Ah, dia terbuka ngerti ku. Ajut ya main pulai lagi menua.
0: Jadi ke bangsa buka ini. Ya. Cek tenang itu gawai.
2: Betul. Tak terjadi ngobrol ayu. Itu gawai kecak.
1: Ya nang ikap dayu ke benda dayu ke semak dia sepenya. Kan ikap dayu.
2: Ya jangan boleh pedang.
0: Kira lain Jimin bagi itu ya kena kaya tukar-tukar selera tiap tahun. Tahun dudinya kemarin dah pegawai di Miri menua ya tahun tu sudah menyanak pegawai di Kapit menua laki ya. Mesti kadil bunyi ku Abang Jamil ku ya.
2: Wah betul. Abang Jamil segera menak kanya sampai Abang Jamil mampus. Lepas lu tahu tadi tulaan so lepas tiap ikut kita bisa apa indah ya. Ya kelakinya bisa apa indah. Kita pun bisa apa indah. Tentang kadang-kadang untung kan bu jadi orang kena dia apa indah lagi cak. Ya nanti aku share gak ya.
1: Lalu kita itu. Siti itu nanti kita berarti ke gawai berumah panjang. Gak gawai kita bawa pasar tu. Ya bisa beda nak kan. Sempat jakuk lah kita itu tadi. Bisa rumah panjang. Udah nyalaki kita nanti rumah panjang itu tuan. Jadi lebih rindu gitu kita milih atau bergawai berumah panjang. Ente bakku lah tuan, laban ente bapak pasal itu lain gitu asalnya.
2: Mama. Ya. Laban kita itu tadi mood kita besar, kita dah muda menua dan mu kita cara dingin terumah panjang sekali. Tanya tadi lari hari cara kita ingin tu, kukak ngelamat tu amat. lain lagi asai. Kita mesti megah penanggul ya. Nanti dia jadi enggak orang ke. Nah kalau dia rumah panjang, panjang pulai ke penanggul sini ke. Lepas nanti orang ke nak lebah dia rumah panjang itu. Lain gini ke cara yang ini. Kesak-kesak hati ke pulai enggak lain. Anu-anu curu aja dari sadau. Nama tu dari lain. Anu pasu aja dari sadau enggak lain.
1: Nah sebab tuan tak bakal menunggu kami ke kari ke. Nggak seduai pun sebuah enggak ukin. Nah sebab ada lain tuan ya. Nanti pulai ke menua. Benar mai bagi kak kau. Nah yang mai dia rumah panjang. Nanti lain kau. Dia, dia tu udah bisa lain. Tentak nyamai. Nyamai kini ada lain. Ada orang giga.
2: Mai. Lepas nanti setiap penanggol. Dah lain datai di menua. Tuh orang lalu pasu keruai lagi.
0: Oh. Umat gila telepon.
2: Oh, semua tu mukul dari bilik ni. Ya ke beruai bisa. Minyak tanah berada. Oh.
1: Ya.
2: Siko megang ya. Siko megang ya. Ya ke masalah. Ini tiap tanggol kita udah kari dia pun nebang.
1: Patut. Utai tu gagak katur. Tu. Namanya ke mandi yang maya gawai tu ilah deh. Gerah hari tu rumah. Maya kita ke serumpuknya. Telepon anjo. William magang. Anda bukan telepon ni.
0: Tahu
1: kenaknya ni.
0: Tahu tahu kak kena.
2: Tahu ke kita tu minta sepekat pasal dasar kofa. Maya ke gawai tu cabut bateri.
1: Aneh tu. Aneh tu. Nanti kena gigi lagu.
0: Hanya hanya ke semangkah ya.
2: Oh my god. Oh,
0: lebih sih lain tu. Wah, boleh boleh namanya boleh lagu kena YouTube. Ya.
2: Lepas dunia di dunia speaker yang lihat nih.
0: Ya.
2: Kasih kabar nak kau. Nanti lagi jalan lagi PA.
0: The Bluetooth is connected successfully.
1: Menung memerangap lagu itu tanda lain.
2: Oke, okay, jadi semua pagi mengagai pendengar yang kebuka ITBC nganjung komen bahas tentang tinguai mesti pulai ngagai lur kita yang tinguainya pagi itu. Sama pagi ngagai pendengar kita yangnya tadi Lilian Ja. Nan mu ke lebannya segi leban bekai yang puya jadi ngau sama semua. Nyamai ga bilik laki bilik sepi antara sepintu aja.
0: Ya, nyamai. Nyaku merah irit keruai yang ngantai ke ku.
2: Dan jadi ke masalah. Leban kadang-kadang leban biliknya kalau semuanya ya dia berumah tua laki pulih rumah tua gitu kali ya semua. Leban pintu pegang dah.
0: Riana Lisa Kiong bagi itu hari seratu tiap-tiap tahun punya gawai segi pulai ke menua orang putih. Tiada sedaya punya nak.
2: Oi, lagi kata.
0: Agak UK.
2: Oh UK.
0: Oh.
2: Wih, untung macam.
0: Ulu kriahan.
2: Ulu kriahan.
0: 13 tahun dah laki ngawai tetap ngenan kemenalan pulai pegawai gaya benua derimpu laban laki ndak nyambut gawai semina ngintu tam baru Cina aja. Dia ya, mesti deh ikut ya.
2: Ya, untung ya.
1: Nyamai kan gigak berkenyak tuan. Jadi kami kudah tuan ni tiah ya.
0: Ya.
2: Penanggul ya, bukan gigak ya kenyak pun dia lepas muah bukan nanti kan dia terima apa tahu. Derimpu.
0: Oh tidak.
2: Dia akan derimpu pandang rezeki.
1: Kasih aku
2: gue. Kita mesti program apa penghidup kamu kai. Pas mana apa sih bu nih? Kita artinya
1: program apa? Program hidup. Angon yang sinangai.
2: Kita ya pasti lah kau ngon yang sinangai. Nanti ke sana diri.
1: Atau jual tuan sempena gawai.
0: Ya namanya khas dia dah. Special tanya ya. Special ya. Episode special ya.
2: Tang episode punya asek aku minta keluar ke pukul 2 dini hari.
1: Dini bisa running on.
2: Ya, bisa aku running on. Oke, kita sekali lagi terus sama perinang now mood gawai kita pagi terlita.
0: Ya, yeah, bisa lagu tu Ari Stephanie G Sherry ngapet Mimin.
2: Pulai gawai
0: dewai.

0: segulai sejalan.
1: Lagi bercerita pasal gintir pulai gawai tahun tu siapa induk lelaki.
2: Ya betul. Tahun tadi alamak Tegal kadai ngwai ke pernah bermorang tua meh. Dan jadi jadi ngaku dia mesti ditek aku laban ke di ngwai kaku.
0: Bisa ke jago kenya na tuan.
2: Jadi ya ba apni ngatai ke pagi tu samat pagi yang gay Riana Lisa Kiong peninggal ria satu auto dah baca cerita. Kita enggak ya kebukai ke ya ke empai dibaca kita
0: pagi tu. Inai kai tuan atau orang engkari.
2: Orang engkari ya.
0: Ya jadi setakat tu kau ya nak ke dia tu gawai sikit buat ulung kari din thank Christmas buat menua laki ya buat lundo kau ya. Sikit bagi bekenya.
2: Oh Christmas dari Lundu. Kari ibahnya reti dari Lundu. Nah ramim gawai.
0: Engkau punya engkau bikin nyamit tu.
1: Terista sayang bagi tahu mandah ke ndak gak semesti bikin nyak ya. Leban nitih ke cerita sidai sebili empu. Leban ni empu nguai nitih ke laki tang tiba ke gawai gawai. Tiba ke ramai gawai ngau Christmas sigi nitih gintia dari empu ku ya. Tahun tu de menua laki di Serian Christmas tahun tu de menua Julau. Gawai berserian Christmas Julau. Gawai sitik nya tukar ke? Kau shift lah dua ya.
2: Tukar.
1: Tahun tu gawai bersekutu tahun baru gawai bersekunyian. Ya, jalan.
2: Jadi kena di ama peninggal kita hari mirip pagi tu. Naga mesti ya bah kenyalaman. Nanti bayang kau indah itu ya. Segi berganti lama ya. Tanto gawai menua bini, tam siti gawai menua ayahnya baru adil. Atau geng abang yang mil tu. Mesti ke adil megang.
0: Tu bisik megat tuan jang ya Jimmy. Nak ke bekerja aku ya. Jadi nguai ukai reti ya kita itu nadai diri sebilik api aku ya tuan. Jadi ia bisik apa indai bekerja megat bini ya. Jadi utai nyak patut dibagi. Nitiah kegintir ya tuan. Gawai tahun tu basiko. Gawai tahun nyilak basiko. Lebih kurang bekerja mutai kepada ya tu. Jadi atur nya mega diajar yang agak balanak ngau balam nantu ya ku ya tuan ke dia tau mak ku ya jadi sida tau nak nak tu meja balanak mena tau nak pulai ke aku nak tau nak tau bekenya le tuan
2: ani ku kita ne
0: nak ke nombre ya gintir tahun tu baku tahun baru lah dia nak kenya aku ya
2: dah ku tetara tengok komen hari Rina Edwin peninggal kita ya pagi tu. Tetap sikit ya patut berganti tahun mesti lihat no pelatang nanti nyema belak ngai alah nanti kami kita itu mesti buat tengah-tengah ngambil contoh ya nanti laki tadi orang kenawit bini orang kapit belak kapulai siku kak kenawit siku kapit jadi ngambil putus tengah-tengah gawai aja abas uang
1: hope ya. Wah, tiap bukan nyana.
0: Nyama lagi bukan nyana. Tiap akan ku jatuh. Dan siku bersepanggang. Siku bengkari din. Belak berbuat ke pulai. Ujung-ujung gawai berpasang keliling.
2: Pasang keliling. Ya, sama suang dan keliling.
1: Gagak kemah. Gagak kemah. Gagak kemah.
0: Gagak kemah.
2: Nanti apakah ada cuan kita? Siku bak nanya. Tunggak lingga. Di pasang semanggang. Kampu ilik nanti gawai.
1: Bebelah seruku.
0: Tengah-tengah yang ada.
2: Sikgu iku jadi gitu kawan.
0: Agak kemah tuan.
1: Okey, kita mesti kini Juan. Itu lain lagi gak perantoran sikgu tu. Sedua ya bini aku ya. Nak nitiahnya ya. Pulai ke menua sapa ke dulu ngunti ya sobat. Jadi sedua ya, lebih ya dulu ngunti ya. Pulai ke menua yang belum mau ya kawan aku ya. Ya, sapa dulu ngepuan ke dah.
0: Ya, jadi ketuan tu tak ada sapa kemangnya lagi.
1: Ya.
0: Sapa kemangnya lagi pulai ke ya. Tahu tunda aja gini.
2: Ya, ya. Zaman jadi kita mengamalkan itu megai sikap harmoni. Jadi nanti kita kena kemangnya. Banyak main ngalah ke diri aja. Lepas nanti ini ngelaban sempat mati bukan ngelaban singa. Nanti singa ya nak balik jadi mayam tetapnya singa. Jadi moral story nanti bakal hati temu kap pulai gawai temu pulai anak madah. Jak ya yang pu lo ya
1: ada jauh ngede na jika pulai temu lesap
2: temu lesap sekali tipu ni ni ni udah pulai gawai angkat bokon muda sikit ngai kau kita aja pun baru
0: kau nyamai mu bukan nyamai no,
2: eh. Okey jadi nyamai tadi ya sekedar ya kesempat dibaca kita ya pagi tu terima kasih ya mayuah ke komen bahas tentang pulai nak pulai gawai tu ne jadi ambil meh awak tu tadi lo kita ingat awal diri sepilih ya. Jadi anak ngira kita diri sepilih aja balan tua pan tahu di kawal kita.
0: Iya, nasi gaman. Labannya mesite site ri cara untuk kita nya serumpuk ngajuri sepilih ya, kapan melayan itu. Oh. Ya nyamanya pulai pengerami ke begitu. Laban mainnya sikit penuh orang pulai ne. Aman. Orang kena di kelala tua kadang-kadang tua bisa. Tanya oh. Siapa nya kita serumahnya ke. Aman. Kita enak lala orangnya.
2: Aman. So mungkin jadi laban cara ke pulai ngajuri perempuan tua ne.
1: Enak aja mainnya kawai. Namanya namanya tempat lama aku sebab serumah
0: serumah ayo pulai ke baru ya
1: apa ya sebab semua negeri dan semua yang orang ni deh
2: negeri sekali pulai mana ini nama serumah ruang lama tu ya
0: pada SP Emilia
2: ya ya kerajaan kita sekarang dah kanzen terimpu. Okey, jadi jadikan kita mulai ya, Pak. Saya tahu pukul 9 terbaik dalam Pak kita nih. Kagai KL kan, kagai yeah. Kami dia ke Puri Kuala Lumpur mending ke berita.
1: Lagu ke penulis itu hari Shazliana Baby. Induk Kemayari.
2: Jadi boleh baru kita ya, Pak. Awak ya kebuka. Mumpah dulu kami tiga pagi.
0: Bye-bye.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Spektra 912 warnai harimu.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
3: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom sama-sama kita melihat bagaimana untuk bermotivasi menjaga adab walaupun di jalan. Subhanallah. Sebelum itu, jom kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sangat cantik dan sangat mulia. Nabi menjadikan akhlaknya yang baik bukanlah berbeza pada masa dan berbeza pada tempat. Maksudnya, akhlak Nabi cantik pada semua orang dan pada semua tempat yang Nabi pergi, tidak pula membezakan. Kalau kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita membeza-bezakan keadaan kalau dekat masjid dengan dekat shopping mall, beza tak akhlak kita? Bagaimana percakapan kita? Bagaimana perbuatan kita? Subhanallah. Maka bila sebut tentang adab dan akhlak di jalan, antaranya, rata-rata mana kita yang bekerja, yang perlu memandu dengan keadaan yang jam, yang jauh, penat dan berlapar, subhanallah, kita diuji dengan rasa hilang sabar, kita diuji dengan rasa marah dan sebagainya, sehingga kadang-kadang menyebabkan kita terlepas mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok, mencarut, menghina, mencaci dan sebagainya. Subhanallah. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al baza'u min

0: sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila mana adab dan akhlak kita di jalan, antaranya kita jaga ucapan, tidak mencarut, tidak menghina, maka moga-moga kita dapat terhindar untuk menjadi sikap kasar dan akhlak yang buruk. Maka jom kita latih diri kita menjadi sabar. Antara tipsnya, tarik nafas dan juga terapi hati kita dengan zikir-zikir yang menenangkan. Jom sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita walaupun di atas jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Nak dengar lagu best-best?

0: informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12 tengah hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jangan terlepas pandang.
2: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Dari Bumi Kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, jiwa merdeka. Seketika kita telah pun didendangkan dengan sebuah lagu raya, nyanyian Dato' M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya. Dan waktu ini kita bersama untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu, edisi Khamis 21 Mei 2026, dan hari ini bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi kita bersiaran secara langsung di Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa untuk like dan juga share. Follow IG dan Twitter Sri Aman FM ya, setiap kali kami bersiaran setiap hari untuk siaran tempatan siaran dalam bahasa Malaysia. Dengarkan 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dan untuk hari ini, Amy terus menemani anda. Mudah-mudahan semuanya dalam kabaran sihat, sejahtera, aman hendaknya, ya. Dan terus dengan tugasan-tugasan yang anda lakukan untuk hari ini. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan yang kita lakukan sepanjang hari. Jadi dengarkan Sri Aman FM.

Latino. Baik, kita lanjutkan lagi perjalanan untuk setengah jam berlalu dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu untuk hari ini. Dan ini perkongsian mengenai info cuaca kita, ya. Kita lanjutkan. Ramalan cuaca untuk bahagian Suriaman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang. Pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan di kedua-dua bahagian, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat juga di kedua-dua bahagian. Dan pada sebelah malam ini diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat di kedua-dua bahagian, ya. Tiada amaran cuaca buruk. Dan seterusnya, kadar laut di perairan pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, ya. Dan angin bertiup dari timur-timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu mengenai info cuaca kita pada hari ini 21 Mei 2026, hari Khamis, yang kita bawakan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.

Baik, bahasa ketika tadi bersama dengan Fahimi dan juga Mimi Fly. Kita ke pukul 9.36 minit pagi. Terima kasih semua yang terus setia bersama di RTM, ya. Teman setia anda. Baik, apa yang nak kita mbak pagi tu? Sepuluh setengah pagi kelak kita akan bersama dengan pihak Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, ya. Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita ni, ada dua tetamu yang akan berkongsi, ya, dengan topik yang akan di apa ni, dikongsikan bersama, ya, hari ini insyaAllah, ya, bersama dua orang pegawainya 10.30 pagi nanti, ya. Dan kita akan bersama juga dalam program Silang Budaya pada hari Sabtu tu, ya, 23 Mei 2026. Jadi kali tu kita akan bersama dengan rakan kita dari Sabah FM, ya, Sabah FM, 11.30 pagi. Silamak kita bersama lebih kurang 10 minit aja dengan perkongsian yang di Mbak Kelab yang dimuatkan. Jadi topiknya makanan tradisi Sabah dan juga Sarawak. Jadi insyaAllah kita di Seri Aman tu akan berganding bersamalah, ya, bersiaran nanti untuk ruangan Silang Budaya. Okey, ini akan bersama dengan DJ Edit di Sabah FM 11.30 pagi, janji temu kita 23 Mei 2026, ya, hari Sabtu. Jangan lupa adik-kakak, sebab sebelumnya jam yang pertama kita akan bersama dalam ruangan Apa Cerita hari itu lebih kurang setengah jam sama dengan rakan-rakan dari stesen kawasan, ya. Baik, untuk hiburan yang selanjutnya,

Okey, terima kasih semua. Selamat pagi juga untuk semua yang bertugas hari itu. Selamat bertugaslah. Dah merancang cuti panjang, maklum juga. Cuti panjang perayaan tu nang apa mengambil tempoh masa yang lama juga lah, ya. Jadi sesuai sekali lah dalam musim perayaan tu jalinkan hubungan silaturahim melalui perayaan yang ada, ya. Dan masa bersama dengan ahli keluarga masing-masing lah, ya. Okey, apa yang nak di muatkan lagi informasi yang seterusnya. Hari tu jambatan Batang Lupa 1 dibuka kepada orang awam, ya, hari tu 21 Mei 2026. Jadi sekaligusnya membolehkan para pengguna menggunakan kawasan tu, ya, jambatan tu tanpa menggunakan feri, ya, si menggunakan feri lagi sebab hari itu merupakan hari pertama lah yang mana masyarakat sekelilingnya menggunakan jambatan Batang Lupa 1, ya. Jadi itulah, ya, antara satu kemudahan untuk kita orang lah, terutamanya nak pulang ke kampung halaman masing-masing, ya, untuk sesama meraihkan sambutan Hari Raya Idul Adha dan juga perayaan Gawai Dayak. Jadi untuk makluman semua, operasi perkhidmatan feri di Triso yang akan ditamatkan pada hari esok 22 Mei 2026, ya, hari Jumaat. Dengan adanya pembukaan jambatan tu sekaligus menandakan tamatnya penggunaan perkhidmatan feri di laluan tersebutlah, ya. Okey, siapnya jambatan terpanjang yang merentasi sungai di Malaysia tu akan memendekkan perjalanan melalui jalan pesisir dari Kuching Kuching Samarahan ke Serikir Sibu berbanding melalui Lebuh Raya Pan Bonio, ya. Tujuh berikutan siapnya dua jambatan, iaitu Jambatan Sungai Kerian dan juga Jambatan Batang Saribas 1 Pusat, ya, yang sudah siap baru-baru tu dan sekaligus mengakhiri dua feri di laluan berkenaan, ya. Ya, dan syabas lah, ya. Jadi tempoh yang lama yang singkat tempoh yang panjangnya, ya, jalanan yang jauh yang boleh dipendekkan, ya, disingkatkan sebab ada kemudahan jambatan tu. Okey, itu yang kita kongsikan bersama perkongsian hari itu dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu. 10 pagi kelak akan disiarkan dunia 10 pagi perkembangan dari luar negara, ya, perkembangan semasa yang berlaku di luar negara yang akan dikongsikan siarannya dari National Time.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan agensi Anadolu memetik kenyataan kumpulan hak asasi manusia adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sebelumnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier 3 Plus itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Pasaran saham Asia melonjak awal dagangan hari ini susulan keputusan Iran meneliti cadangan baharu daripada Amerika Syarikat sekaligus memberi harapan kemungkinan konflik di Asia Barat dapat ditamatkan. Perkembangan itu memberi keyakinan kepada pelabur global. Indeks utama Jepun Nikkei 225 meningkat lebih 3% pada awal dagangan. Di Korea Selatan, indeks penanda aras Kospi melonjak lebih 5%. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Beliau memberi amaran Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Perdana Menteri Britain Keir Starmer mempertahankan keputusan kontroversi kerajaannya untuk melonggarkan sekatan terhadap import bahan api jet dan diesel dari Rusia. Langkah itu menerima kritikan hebat daripada parti pembangkang. Ketua Parti Konservatif Kemi Badenoch menuduh kerajaan Britain membantu membiayai perang Rusia di Ukraine melalui pembelian minyak tersebut. Starmer bagaimanapun memaklumkan lesen perdagangan berkenaan bersifat sementara dan akan disemak secara berkala. Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron pantas serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Norway melaporkan kes pertama influenza avian atau selesema burung pada beruang kutub di Eropah. Virus itu dikesan pada bangkai seekor beruang jantan berusia setahun yang ditemukan mati di Kepulauan Svalbard. Menurut Institut Veterina Negara itu, virus berkenaan turut ditemukan pada seekor virus dewasa yang mati. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada tren yang menunjukkan virus selesema burung semakin banyak dikesan dalam mamalia di seluruh Eropah. Sukan kejohanan kelab ASEAN Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Subhanat Muenta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Aston Villa muncul juara Liga Eropah 2026 selepas menewaskan Freiburg 3-0 di Istanbul awal pagi tadi, sekaligus menamatkan penantian selama 44 tahun setelah kali terakhir menjulang piala berkenaan pada 1982. Gol Villa dijaringkan Yuri Tielemans, Emiliano Buendia dan Morgan Rogers.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: adalah siaran kita Seria Man FM
1: 89.5 MHz.
2: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.
4: Spektra 912 warnai harimu.
5: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
0: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
5: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
5: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
0: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Okey, Encik Khairul, kita dah berehat seketika. Kita nak sambung balik tu untuk soalan seterusnya lah, bersama dengan Jabatan Tenaga Kerja dari Seratok. Jadi seterusnya, Encik Khairul, bagaimana cara untuk majikan-majikan ini mendaftarkan perusahaan ataupun perniagaan mereka ataupun individu lah, dan mungkin boleh dinyatakan sekali apa dokumen-dokumen yang diperlukan.
1: Okey, untuk tujuan ni lah, untuk tujuan pendaftaran ni, majikan boleh hadir terus ke Pejabat Tenaga Kerja Biang Berhampiran untuk kami di Seratok lah, untuk mengisi borang JTK Sarawak 60A dengan membawa bersama beberapa dokumen seperti salinan setiap pendaftaran perniagaan, salinan lesen perniagaan, petikan pendaftaran nama-nama perniagaan atau lesen bagi penjaja petroleum dan perniagaan pelbagai di majlis daerah, ataupun maklumat pendaftaran di syarikat dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Bagi majikan yang datang secara terus ke Pejabat Tenaga Kerja Yang Berhampiran, sila bawa bersama cop perniagaan untuk kegunaan di borang tersebut. Okay, selain itu, majikan juga, boleh juga memaklumkan perusahaan mereka melalui email dengan menghantar borang JTK Sarawak 60 tadi yang boleh dimuat turun dari laman sesawang JTK yang sudah diisi dengan lengkap lah, beserta lampiran dokumen seperti yang telah saya sebutkan tadilah, iaitu lesen tadi semualah.
0: Okey, dan seterusnya apa maklumat-maklumat yang diperlukan sekiranya kita yang diisi di dalam borang
1: JTK Sarawak tu kan. Okay, maklumat yang penting untuk diisi di dalam borang JTK Sarawak 60 yang seperti berikut lah. Yang pertama sekali iaitu nama perusahaan, nama perniagaan. Lepas tu alamat dan jenis perusahaan perniagaan. Alamat tempat pekerjaan tu lah. Yang ketiga, nama pengurus atau orang yang bertanggungjawab. Yang keempat, kategori dan jumlah pekerja yang digaji. Okey, seterusnya tarikh bermulanya pendaftaran perusahaan perniagaan ataupun perniagaan yang dengan tarikh perusahaan perniagaan yang mula beroperasi.
0: Jadi sebentar tadi Tuan Adam menyatakan tentang peruntukan Seksyen 60A Ordinan Buruh 76 ya, berkenaan dengan kewajipan majikan untuk mendaftarkan perusahaan mereka ke JTK. Apakah yang akan terjadi sekiranya majikan gagal untuk mendaftarkan perusahaan mereka mengikut syarat yang telah ditetapkan?
1: Baik, ini soalan yang kita tunggu-tunggulah. Okay, sila ambil perhatian. Jika sekiranya seseorang individu atau sesebuah entiti yang menjalankan perusahaan perniagaan dan telah berdaftar sama ada dengan pihak berkuasa tempatan ataupun SSM, namun tetap juga tidak mendaftarkan perusahaan mereka ke JTK, ia telah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 130E Ordinan Buruh Sarawak Bab 76, yang mana kertas siasatan akan dibuka dan majikan boleh dikompaun atas kesalahan tersebut.
0: Okey, jika sekiranya majikan di daerah Seratok ingin mendaftarkan perusahaan mereka, di manakah tempat yang mereka boleh berurusan dan apakah nombor yang boleh di nombor telefon sebenarnya yang boleh dihubungi ni, Encik Khairul?
1: Okey, majikan boleh datang ke pejabat kami di Seratok lah, Pejabat Tenaga Kerja Seratok, di alamat Lot 719 Jalan Bunga Ros, Seratok Town District 95400 Seratok Sarawak. Okey, boleh juga menghubungi kami di talian 083 438 603. Saya ulang 083 438 603. Okey, sekiranya terdapat pelbagai ataupun kemusykilan ataupun pertanyaan lanjut, bolehlah kerja ke pejabat kami lah, ataupun telefon nombor tadi lah.
0: Baik, sekiranya Encik Khairul tidak keberatan, jadi bolehkah kongsikan laman sesawang Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ini?
1: Boleh bagi boleh bagi majikan yang ingin mendapatkan sebarang maklumat mengenai perkara tersebut lah, hal perburuhan, terutama sekali majikan yang ingin membuat turun borang JTK Sarawak 60A tadi, tuan-tuan, puan-puan boleh mengunjungi laman sesawang JTK Sarawak di alamat www.jtksawk.gov.my, atau boleh membuat carian di Google lah dengan menaip nama penuh Jabatan Tenaga Kerja Sarawak.
0: Okey, sebelum kita sesi itu berakhir, Encik Khairul, sebelum kita bersama dengan Puan Noranisa selepas ini, jadi apakah pesanan terutamanya daripada Encik Khairul, khususnya daripada pihak Jabatan Tenaga Kerja Sarawak berkenaan topik pada hari ini. Tajuknya panjang eh.
1: Panjang. Pihak Jabatan Tenaga Kerja Sarawak sangat mengalu-alukan para majikan di Sarawak, di Sarawak supaya mendaftarkan perusahaan ataupun perniagaan mereka kerja tiket Sarawak. Walaupun perusahaan perniagaan tersebut belum beroperasi sepenuhnya. Okay, jangan tunggu sehingga perusahaan melebihi tempoh 90 hari untuk membuat pendaftaran tersebut. Okay, ini juga untuk memastikan, untuk mengelak dari pihak majikan di kompaun atas kesalahan yang sebenarnya boleh dielakkan. Nilai kompaun ni sebanyak RM1,500 bagi satu-satu kesalahan sekiranya telah mendapat izin kompaun dari Timbalan Pendakwaan Raya lah. Mungkin kecil nilainya bagi perusahaan besar, akan tetapi besar nilainya bagi mereka yang menjalankan perusahaan kecil-kecilan. Jadi oleh itu, pesanan saya, jangan segan dan silu untuk hadir ke pejabat tenaga kerja berhampiran untuk mendapatkan maklumat mengenai topik pada hari ini.
0: Ya, jangan segan, jangan silu.
1: Jangan segan, jangan, jangan sopan.
0: Kalau nak berjumpa, nak berjumpa dengan pihak pejabat tenaga kerja Seratok tu, jangan malu-malu lah.
1: Oh, jangan malu-malu.
0: Boleh, boleh bertanya.
1: Boleh.
0: Okey, kita telah pun bersama dengan Cik Khairul Anwar Khan bin Marzuki, pegawai tenaga kerja dari pejabat tenaga kerja Seratok ya, yang telah bercakap berkenaan dengan tanggungjawab majikan untuk mendaftarkan perniagaan ke Jabatan Tenaga Kerja Seksyen 60A Ordinan Buruh Bab 76 eh. Okey, jadi berbalik pula kepada tetamu kita yang seorang tu. Okey, siapa? Dekat sebelah tu aja. Okey, kita bersama dengan Puan Nur Anissa binti Joni. Beliau merupakan pembantu perhubungan perusahaan Pejabat Tenaga Kerja Seratok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, Puan, hari tu kita bercakaplah berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu diambil oleh rakyat tempatan untuk mengelak penipuan pekerjaan di luar negara. Tajuk yang cukup familiar lah, yang cukup popular tu. Jadi sejak akhir-akhir ini banyak kes penipuan pekerjaan melibatkan rakyat di negeri ini yang bekerja di luar negara ya Puan ya. Jadi apakah peranan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak bagi menangani isu-isu tersebut?
2: Okey, Jabatan Tenaga Kerja Sarawak merupakan sebuah agensi yang menguatkasakan undang-undang buruh di negeri ini. Selain daripada itu, jabatan juga memainkan peranan untuk memberi kesedaran dan meningkatkan kefahaman kepada para majikan, golongan pekerja dan orang awam mengenai undang-undang perburuhan dan isu-isu semasa berkaitan pekerjaan yang berlaku di negara ini, seperti isu penipuan pekerjaan di luar negara lah.
0: Okey. Jadi Puan boleh berkongsi nasihat mengenai tindakan yang perlu diambil oleh rakyat tempatan yang sedang mencari pekerjaan sebelum menerima tawaran bekerja di luar negara.
2: Okey, bagi rakyat di negeri ini yang sedang mencari pekerjaan dan berhasrat untuk bekerja di luar negara, adalah dinasihatkan supaya mengambil tindakan-tindakan seperti menyemak latar belakang syarikat yang menawarkan pekerjaan, iaitu sama ada syarikat itu wujud, alamat syarikat, aktiviti perniagaan dan sebagainya. Dan seterusnya, mengesahkan pekerjaan yang ditawarkan itu wujud, iaitu temuduga dijalankan sebelum ditawarkan kerja, surat tawaran kerja diberikan, gaji yang ditawarkan setimpal dengan kelayakan, gaji yang ditawarkan setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan dan sebagainya. Mengesahkan dan memahami syarat-syarat pekerjaan yang ditawarkan, iaitu gaji dan bayaran lain yang ditawarkan, jenis kerja dan senarai tugas, tempoh masa kontrak kerja, syarat yang dikenakan oleh syarikat jika kontrak kerja tidak dipatuhi. Menyemak latar belakang ejen pekerjaan sekiranya mendapat tawaran kerja daripada ejen pekerjaan, iaitu nama dan alamat ejen pekerjaan tersebutlah, dan maklumat pendaftaran ejen pekerjaan, kos perkhidmatan yang perlu dibayar kepada ejen pekerjaan dan sebagainya. Dan memberitahu dan berbincang dengan orang lain seperti ahli keluarga, saudara mara, rakan-rakan atau ketua kampung untuk mendapatkan pendapat dan nasihat.
0: Okey, jadi apakah tindakan yang perlu diambil oleh rakyat tempatan sebelum berangkat untuk bekerja di luar negara Puan?
2: Sekiranya seorang calon tersebut sudah menerima tawaran kerja di luar negara, calon tersebut dinasihatkan supaya mengambil tindakan berikut sebelum pergi kerja ke luar negara, iaitu menyemak dan menyimpan dokumen penting seperti kad pengenalan, pasport, visa dan permit kerja yang sah, salinan surat tawaran kerja, tiket kapal terbang, nombor telefon ahli keluarga, nombor telefon kedutaan besar Malaysia di luar negara, dan memberitahu ahli keluarga atau mana-mana rakan-rakan tentang maklumat penting seperti nama, alamat majikan di luar negara, alamat tempat tinggal di luar negara dan alamat majikan di luar negara, nombor telefon rakan sekerja di luar negara dan tarikh berangkat ke luar negara. Selain itu, pastikan meninggalkan salinan dokumen yang penting untuk simpanan ahli keluarga di Sarawak lah, seperti kad pengenalan, salinan pasport, gambar berukuran pasport dan surat tawaran bekerja di luar negara, dan mendaftar dalam sistem e-konsular di bawah Kementerian Luar Negeri.
0: Apa maksud e-konsular?
1: Kita
0: pun agent. Okay. Dan seterusnya, apakah tindakan yang perlu diambil oleh rakyat tempatan semasa berada di luar negara?
2: Okay, sekiranya seorang rakyat negeri ini sedang berada di luar negara kerana bekerja, adalah dinasihatkan supaya mengambil tindakan seperti menyimpan sendiri dokumen asal pengenalan diri, iaitu kad pengenalan ataupun pasport, dan selalu menghubungi ahli keluarga di Sarawak, mengunjungi kedutaan besar Malaysia di negara terbabit, mematuhi undang-undang dan adat tempatan, dan sentiasa menyemak kandungan dan syarat-syarat pekerjaan yang dinyatakan di dalam surat tawaran kerja bagi memastikan ia dipatuhi dan baki tempoh masa kontrak kerja yang masih tinggal. Jika perlu, membuat pertanyaan atau pengaduan di Kedutaan Besar Malaysia di negara terbabit atau melalui sistem e-konsular.
0: Okey, untuk soalan yang seterusnya Puan, bolehkah rakyat tempatan yang bekerja di luar negara membuat pengaduan ke Jabatan Tenaga Kerja Sarawak sekiranya berdepan dengan masalah berkaitan pekerjaannya dengan majikan di luar negara?
2: Okey, undang-undang buruh yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sarawak seperti Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 tidak dikuatkuasakan dan tidak terpakai di luar negara. Jabatan Tenaga Kerja Sarawak hanya menjalankan tugas memberi perkhidmatan untuk membantu rakyat tempatan yang terjejas, selaras dengan objektif jabatan iaitu memelihara hak dan kebajikan warga pekerja, terutamanya warga pekerja tempatan. Pekerja terlibat boleh hadir ke Pejabat Tenaga Kerja yang berhampiran untuk membuat pertanyaan dan mendapatkan khidmat nasihat.
0: Jadi itu soalan yang terakhir ya Puan. Apakah nasihat kepada rakyat tempatan yang sedang mencari pekerjaan dan yang berhasrat untuk bekerja di luar negaranya, si mau di negara kita Malaysia tu, yang mau di luar negara. Apa cerita nasihatnya tu?
2: Okey, saya mewakili Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ingin menyeru dan menasihatkan rakyat tempatan, terutamanya golongan belia lah atau lepasan sekolah yang sedang mencari pekerjaan dan berhasrat untuk bekerja di luar negara, supaya berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan iklan atau tawaran pekerjaan yang menawarkan gaji yang tinggi untuk bekerja di luar negara.
0: Ya, jangan mudah terpedaya.
2: Ya, betul.
0: Sebab kena itu skema memang banyak.
1: Betul. Ya. Sangat ambil peluang.
0: Ambil peluang dengan kata-kata manisnya nak. Kadang-kadang kita nak berhati-hati pun, bila berhati-hati takut juga terkena. Tak? Jadi kena jangan mudah tertipu lah, jangan mudah terpedaya. Okey, terima kasih Puan Nur Anissa. Sama-sama. Binti Joni, pembantu perhubungan perusahaan Pejabat Tenaga Kerja Seratok, yang telah berkongsi yang menjelaskan apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh rakyat tempatan untuk mengelak penipuan pekerjaan di luar negara. Jadi mudah-mudahan para pendengar kita itu yang mendapatlah sedikit impak ataupun manfaat sebenarnya dari apa tajuk yang dikemukakan, yang dikongsikan bersama dalam pertemuan Spektra 912 Wanai Harimau di Seri Aman FM. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Asalnya cukup sampai di situ dulu.
1: Kita jumpa lagi.
0: Si sampai itu saja. Ada masa kalau kita bertemu baru. Okey, terima kasih Encik Khairul Anwarhan.
1: Kami dari pihak mewakili pihak Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, Pejabat Tenaga Kerja Seratok merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak RTM Sri Aman, terutamanya DJ Amy memberi kesempatan dan ruang kepada kami.
0: DJ Insa pun ada juga hari itu.
1: Topik hari inilah untuk itulah pendengar-pendengar setia RTM Sri Aman.
0: Si lupanya tu. Sebab dia dengar tadi yang sebelum datang dah dengar Sri Aman FM. Okeylah, dengar lagu-lagu tu. Lagu-lagu apa? Okey ke?
1: Okey.
0: Yang mesti ada okey. Jangan lupa dengar kita di portal radio RTM. Klik di sial, kita orang boleh ni lah. Kinect tu kan ada telefon bintang kita, telefon bintang. So, semuanya di hujung jari. Jadi, ya, kemudahanlah untuk penonton, pendengar untuk bersama kita di Siaman FM lah. Ya. Jadi, Tok, saya hantar patan. Sampai pukul 12.30 hari kelak. Ni tahu soalan kuis kelak?
1: Boleh.
0: Suatu hari, ada peluang nak mencuba menjawab? Adalah hadiah.
1: Jangan si cuba.
0: Jangan nak cuba. Si kita Tok, ingat sama mengingat lah. Radio ni asyik dilupa. Terutamanya bulan puasa. Bulan puasa.
1: Sambil masak, sambil dengar.
0: Sambil dengar. Menu-menu seperti apa semua lah. Semua aku okey. Terima kasih kepada kedua-duanya. InsyaAllah. Sama-sama juga. Encik Khairul dan juga Puan Nur Anissa. InsyaAllah kita berjumpa lagi lah. Okey, kita berhibur dahulu dengan lagu tu.
1: Terima kasih.

Hey. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma? Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma?

0: 5 MHz.
1: Spectra 912 Warnai Hari.
2: Dari bumi kenyalan bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Okey, masih lagi bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warna Ia Harimu di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jadi untuk selanjutnya, jam yang terakhir, kita nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Terima kasih kepada semua rakan-rakan Facebook. Jangan lupa like dan juga share ya, Facebook Sri Aman FM. Setiap hari kita bersiaran. Komen yang pertama, Double Line K Baja. Ya. Selamat pagi katanya, dan selamat bertugas. Ceria selalu, panas cuaca di Batu 15. Kucing minta kita share sebuah lagu gawai. Terima kasih. Seterusnya, David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan ceria selalu. Cuaca di Satok panas pagi tu. Terima kasih. Sapian Podin, assalamualaikum. Selamat berziaran. Dan selamat pagi buat semua pendengar dan keluarga di Sekiaman. Semoga sentiasa sihat. Salam rindu dari kejauhan. Kemudiannya kita ada Mary Nanta. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat walafiat, ceria lah selalu. Panas cuaca di Kapit. Kata-kata cuaca panas oh, di kawasan-kawasan kita orang. Roy Kuang, selamat pagi hari Khamis. Selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Walai harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu. Terima kasih. Rashidah Hadi, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu, semua pagi untuk semua yang bersiaran di Sri Aman FM. Semoga hari ini menjanjikan kebahagiaan buat kita katanya. Terima kasih. Okey, sahabat seterusnya, Ramlili. Assalamualaikum, selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu. Bersama rekan pendengar setia Sri Aman FM, pasti mantap. Terima kasih banyak-banyak Ramlili. Azlan, assalamualaikum, selamat pagi. Agnes Indah Robin, selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca kat Miri pagi tak panas dan air sekali. Rakan Facebook kita dari Mempawah Kalimantan Barat, assalamualaikum, selamat pagi ceria DJ katanya. Salam buat sahabat di Sri Aman, di mana jauh berada. Moga bahagia dan ceria selalu. Lagu Supi Tambah Cinta, nyanyian Spring. Terima kasih. Ada lagu daripada siapa lagi? Oh, kakak ni, Teh Rashidah Hadi. Nak minta kita siarkan satu dua kau, lagu Sawadul Abdul Rahman. Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak atas kiriman ucapan. InsyaAllah kita akan bacakan lagi dari semasa ke semasa ya, pertemuan yang seterusnya. Bersama dengan rakan penyampai kita yang lain.

hatiku Adira Suhaimi. Moga-moga adik kakak kita terhiburlah ya dengan lagu yang kita siarkan sepanjang bersama. Sebab itu teh ada tetamu. Jadi sekali lagi kita nak kongsikan bersamalah ramalan cuaca untuk bahagian Siaman dan Betong yang berkuasa dari pukul 9 pagi tadi selama 12 jam yang akan datang. Pada 9 pagi diramalkan tiada hujan di kedua-dua bahagian. Manakala pada 11 petang tu dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat di kedua-dua bahagian. Dan pada 11 malam ini diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat di kedua-dua bahagian ya. Tiada amaran cuaca buruk dan untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Dan angin bertiup dari timur-timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam atas perkongsian info cuaca itu tadi. Pada 11.45, kita akan hebahkan jadual waktu solat fardu bagi zon 6 untuk hari ini. Baik. Ini persembahan daripada Fia Julia, doa untuk ibu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baik, seterusnya kita berkongsi mengenai info solat bagi zon 6. Pada hari ini, Khamis 21 Mei 2026 bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah, saudara. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, manakala fardu asar 3.57 minit petang. Seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.39 minit petang, ya, 6.39 minit petang, dan fardu isyak 7.52 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya fardu subuh 5.13 minit pagi dan syuruk 6.26 minit pagi. Jadual info solat bagi zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Sampai pada pukul 12 tengah hari nanti, anda akan mengikuti berita tengah hari dan juga rancangan-rancangan yang disiarkan daripada YFM RTM Kuching, ya, siaran dalam bahasa Iban. InsyaAllah kita akan bersama untuk pertemuan yang seterusnya setiap hari di Sri Aman FM. Saran tempatan, saran dalam bahasa Malaysia untuk Spektra 912 Warna Ia Harimu. Jumpa lagi esok pada pertemuan yang sama. Dan jangan lupa adik kakak untuk sama-sama kita mengikuti highlight Sri Aman FM, ya, yang akan disiarkan setiap hari Jumaat, ya, jam 6 petang. Nantikan perkongsiannya pada setiap Jumaat 6 petang di Facebook Sri Aman FM. Dan untuk pertemuan yang seterusnya, program Silang Budaya pada 23 Mei 2026 jam 11.30 pagi, ya. Jadi program Silang Budaya ini akan melibatkan rakan kita dari Sabah FM dan juga Sri Aman FM, ya, stesen yang akan bersama untuk menceritakan ataupun berkongsi mengenai makanan tradisi Sabah dan juga Sarawak, ya. Okey, kita akan berjumpa pada hari Sabtu 23 Mei 2026 11.30 pagi. Jadi kita berakhir di sini, insyaAllah kami akan terus menemani anda. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama di RTM, teman setia anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambo membawa berita tengah hari YFM. Kena 21 hari bulan 5, 2026. Perintah Sarawak netap ke sidak dekat berbendar agi negap ke pengelikun pemakai di menua tu. Premier Datuk Pati Yi Tan Sri Abang Johari Tun Openg padah ketuk dekat dikerja ngenak pengawak ti nambah ke hasil padi ngau beras ti dikeluar ke menua tumpu. Tuk berguna benar ti kena nyeliah ke Sarawak hari ti balat berpanggai buat beras ke dibeli hari menua luar bakal Thailand ngau Cambodia serta ngada ke stok pemakai ti entap aki ke rakyat Sarawak. Datuk Pati Yi Tan Sri Abang Johari maksud ke jakut tu lebuh ia ke berjadi pengerami malam kelab penyokong perintah GPS di Kuching. Berbak ngaunya Premier Sarawak madah ke penegak politik ngau kawal kerjasama dalam gabungan Parti Sarawak GPS patut semampai dijaga kerana tu ke agenda pemansang menua tu boleh dipercalai ke ngau nadai penanggul serta meri hasil di mana. Dalam tempoh antara 13 hari bulan 11 tahun 2025, nyentuh ke 28 hari bulan 3 tahun tu, angin monsun timur laut 2025-2026 udah ngerugak serta meri penanggul ngagal 5,471 ikut tuai bilik di selampur menua Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke semua ruang bilik ti terkerugaknya bisik nerima duit tulung RM1,000 ke tiap ruang bilik ti mungkur belanja kebuliah RM5.4 juta. 71 palan pengenduah atau ke PPS bisik dibuka. Dur orang ngenduah kelimpah ari kenyadi. Palan dur nyedia ke pemakai. Enggak barang guna nintiang ari. Berbangganya dua palan pengenduah penusah ngenyit ke mendam ti dipelanja Natma udah dikemendar ke di Sarawak. Projek ti bungkus RM8.5 juta buat sekolah SK beradik kucianya dia tu benua dikagak lalu disadang tembuk dalam tahun tu. Kelimpah arinya projek kesebaka ti bungkus RM9 juta di Long Busang Kapit dia tu agi barenggan dur ngadu ke tukoh projek. Dikena mulai ke infrastruktur, dikena laban pengusaha bah, 629 projek kerja tindak balas kecemasan, kebungkus RM696 juta, sudah dikemendar ke kalai 366 hari projeknya sudah tembuk dar. Berbak ngonya Dato' Amar Douglas Uga, madaka monsun Barat Daya 2026, timai musim kemarau, disadang berpuput nyentuk ke bulan 9 tuila. Hari ti jarang agi hujan, tak nambah ke agi risiko babas angus ngau hari ti bersebun. 644 kes babas angus bisi direkod ke nyadi antara bulan 3 ngagi bulan 4 tahun tu. Operasi menih remang megak bisi dipejalai ke bak kandang tekat air bakun, murum ngau batang air, kena 11 ngau 12 hari bulan 5 tu tadi. Bepun hari air bandurnya kemajak langkang, ketegal hari tilama kemarau. Perintah Sarawak megak udah ngemenar ke agih belanja RM13 juta hari baru skim bantu pengasih ke penusah rumah angus kena lulung 207 pintu ruang bilik ke dituntung penusah angus rumah antara bulan 11 tahun 2025 ngagai bulan 5 tahun 2026. Nyentuk ke 1 hari bulan 5 tu tadi, 10 permit pansiak karbon kampung udah dikemenar ke. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk nyengkawam siti lisin karbon kampung ti mungkur kandang dur kebuliah 257,658 hektar pemesai. Ngenak kempen penghijauan Sarawak, 57.75 juta tampang kayu bisi ditanam di selampur menua tu kenyau hari tahun 2021 ngakai tahun 2026. Kelimpah harinya 754 kelab pencinta alam sekitar PALS bisi ditumbuh ke buat sekolah di serata menua tu ngenak sawup hari upis pelajar menua Sarawak. Pelasar digital e-PALS megak sama bisi ditumbuh ke dalam tahun 2025. Kenyau hari bulan 1 ngagai bulan 4 tahun tu, 20 program pelajar rampak benua dipasuk lebih 2,800 ikut orang. Bisik dipejalai ke serta mukul raban komuniti, nembiak sekolah, pengajar ngau industri. Berbak ngaunya upis kampung menua Sarawak, bisik ngerikut ke 52 penyalah tiba kawal ngau hasil kampung
Kenyau hari bulan 11 tahun 2025 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Dato' Amar Awang Tengah marah ketiga itik kes udah diregister ngambil ke didawa bak kot. Siti kes udah terputar kalau nak ikut orang ke dituduhnya udah ditetap ke salah. Lalu dua itik kes lagi benung didawa engau dipecara. Duit compound RM302,527 dengan RM211,598 dengan pelupusan hari pengawak nyual hasil kayu ke dirampas sudah mujur dikumpul dalam timpuhnya. Lalu 48 titik kes kebukanya agak benung dipansia. Nyenaka berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah tu lagi peninga dia kita dekat bergulai dengan YFM Miri bawa ngelak tengah hari.

Sekulain sejalan. Nyalah tengah hari. Begulai ngau, Geng 2B. Why Miri? YFM.

0: 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai semua peninga bak dunia injau ke tengah hari tu. Ngelah tengah hari bulan ngau geng 2B. Selamat tengah hari B. Nama berita tuan.
1: Semua pai mana tu DJ Bana. Jadi kira ke nuju ngagai semua bala kaban tu ame ke bisi menyang tua serito ne.
0: Sekali kenya semina kaban lakun tau kesap kaban sampai mati. Munyi ko lagu hari Ezedia Hesekia yang tadi ya.
1: Betul.
0: Lalu baka selama program kita bawa ngelah tengah hari nadai mayu berubah atau bisa tiga ikut gak temuai sehari itu nabi ya.
1: Iya betul, tiga ikut temuai.
0: Jadi kelimparannya gak bisa brand buster, bisa ngatai kerja kebesan berat, lalu bisa interaktif wah ya.
1: Iya.
0: Jadi bukannya aku program kan nanti ya kita nyentuh angin pukul tiga ngelah hari itu lagi.
1: Iya betul. Tang si tiga DJ mana nak berasa kita yang sudah dekat datai gawai udah.
0: Jadi baju tu apa?
1: Baju tua tu.
0: Baju mud gawai.
1: Mud gawai udah tu. Kita balap ringan ke bisi mending kami noy di radio sarito. Kita tu terus ngelawat nak lama gengakai Facebook rasmi Mir FM. Gari tu di boleh sebut ke dia di mana? Jadi iya. Jadi gari kami dua itu tema wife Miri berkonsep kumpul kumpul di Taja hari sida nendung production.
0: Terima kasih harap sampai ke sidaya murah rezeki.
1: Murah rezeki ya.
0: Ana yang lawak na lama nyentuh
1: ngagem. Saya buku tiga.
0: Nyentuh mana ga bab kaban nyukai kaban sampai mati nya.
1: Betul nya kaban sekejap nya.
0: Kaban sekejap aja. Pengerino kilat ngaya deh.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi gaya ri di Bandar Raya Miri lebuh tua ke masuk ke studio tu tadi mana tata japia mana tua berkunci ngabalap ninga kini ko gaya ri kita dalam kanan 24 jam ke dekat-datai.
2: Gaya Ari Pak YFM Miri.
0: Ya, ripa gaya ri Pak YFM Miri. Jadi mua kelemai tu hari di pelabak kena tentu mana ribu kudiknya di Baskedak Nur malam di sada mana lalu tingkas pengangan enya 24 ngagai 34 darjah Celsius ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Kini ko gaya gelombang ke Mangkak Bakanan Tasik Sarawak tu berarti ke dulu. Jadi mai bala peningah berarti ke jadi angin timur berpuput ngau penderas 10 hingga 20 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peningah. Yeah, jadi begini aku gerah gaya hari ke di bahik berarti ke bala peningah. Kelebih lagi yang ke bisik pengawak mindah lemai itu nabi. Jadi di Bandar Raya Miri dan bisik pengerami ke cukup besai lemai itu.
1: Yeah,
0: jadi lemai itu 9 Iko Kumang Sarawak bersatu berebut ke gelar Kumang Sarawak 2026.
1: Iya betul. Okey semina Bang Miri aja. Ya bisi pengariri sebawah Betung Sibu Bintulo.
0: Nyentuh ke Kuching kena.
1: Betul.
0: Jadi nanti kita laban malam tu ukai calon-calon tau bi ya. Laban semua sida ke berebut ke gelar Kumang Sarawak tau. Dan semua orang kudah boleh gelar Kumang hari bagi menua
1: daerah
0: menua sida yang po ya.
1: Iya betul.
0: Jadi malam tu siapa orang ke ngerebut gelar Kumang Sarawak?
1: Iya, ngobai pulai 15 ribu ringgit.
0: Jadi kita sama bela ngatai ke diri menua ke kemah ba gawai daya bazar ngau Ethno Culture Festival ya.
1: Iya.
0: Ya kejauh kak pendak medak live hari Facebook rasmi sambutan perayaan gawai daya peringkat Sarawak 2026. Jadi ya udah tu ticata dekat masuk ngajar tu anak lama bawa Brain Busters B hatu.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngga muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Bakar TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Temu baru.
1: Ya, selamat tengah hari, teacher.
0: Nama tengah sedua tadi.
2: Konyo, begitu kena.
0: Aman. Semari malia kia. Aku sama men.
1: Ya. Sama men
0: kita. Sikit kangen akal bi tu dari adu juang ya ya dia.
1: Dan itu aku. Ah, okey.
2: Kenyen mena kemi.
0: Nang awak, ya penting aku selim dia. Okey, bye.
1: Betul.
0: Aku dah sedia mana amat kuis ku sari tau gak
1: kau rajinku.
0: Okey, tutup mimik aku mara pulaknya sama
1: kaitan kami. Okey. Nama topik kita ungku minggu tu cica.
0: Minggu tu dua dalam satu.
1: Dua dalam satu.
0: Sitai age kebenaya duit tu age dalam program Malaysia Book of Record. Sitai berkawan ngari pengajar, hari guru. So sitai bisa kawal ngau bangsa kita iban meh. Lapan kita nyuka gawai aja deh. Ngamai mimit aja tak ya bukan tentang berkawan ngau gawai. Berkawan ngau bangsa kita.
1: Betul. Bangsa kita.
0: Main adat kita.
1: Yeah.
0: Okey, sudah sedia suai?
1: Sudah. Tajak kami dua itu. Lebat sikit dah sedia lebat kena baju gawai dah kami dua itu.
0: Aku kan nemu tadi kena asal sama warna.
1: Iya.
0: Urin-urin.

0: saya tanya aku nama kan itu nyebut selampai aku dia
1: nak selampai ya.
0: Nak ke apa tanya bau kata ada dalam bau aku. Okey, tanya ke terubah. Ah, lawan hari guru, hari pengajar. Palama minggunya kemarin nah. Okey, jadi tu berkawan dengan hari guru, hari pengajar. Aku kak nanya seduai ngau semua peringat kita meh. Minta sanggup sida ya ni nemu sida yang nemu kini. Ni bagi sekolah te megai rikun kat ucapan hari guru tau ke hari pengajar te pemadu panjai dalam Malaysian Book of Record. Kena tanya ya. Awkat ucapan nak nemu. Ada sumpah-sumpah betul. A SMK St. Joseph Kuching. Adanya B SMK Tamparuli Sabah. Tau ke C SMK Dato' Abdul Razak Johor. Nama sawat ya.
1: Tebaku
2: Sabah.
0: Sama. Okey, Bana B, Brenda A.
1: Ya.
0: Enya kucing ni tadi.
1: Ya, kucing.
0: Peningah kita kebukai.
1: Jessica Itan yang B, udah nyak Momo, Tok C, Sofia, Jenny, Tok C, Melvin B A. Udah nyak Bungai Pink Tok B. Kira Ben Boy to A.
0: Okay.
1: Kira bisi nyawut A, B, C, magang mesti nak tau.
0: Si dapat FB-nya.
1: Ya.
0: Si dah buku lain ngubah si dah titi.
1: Ya, yeah. Anak Sarawak to C. Udahnya cross 60 C.
0: Okay, nanti kena aku merik sawat ya.
1: Ya.
0: Ya, kena C.
1: Ya,
0: kena nama tadi B.
1: B.
0: B. Nama kebuah SMK Taram Paruli Sabah. Sida tu tadi mesti aku berkongsi nama kebuah fakta ya ne. Au SMK Taram Paruli Sabah tu ya nampak ikut ngaukat ucapan pemesai. Kepala yang besar itu tadi 762 meter. Tengok 1300 ekonomia ngau pengajar bak tahun 2015. Sebelas tahun kuda.
1: Aruh nak nemu ne.
0: Ya. Tapi mana tadi bisa ya. Bisa belajar ya seko.
1: Nemu ya.
2: Dua minggu
0: Ya. Aman.
1: Aman ne dua minggu dah lah. Nak acau.
0: Okey, kita nguyen aja.
1: Ya.
2: Tiga. Dua itu dah soalan.
0: Dua itu. Si itu dah mereka penuh dia. Ya. Sebab kawal ngau community kita iban. Tahu seko. Nampatun nak nemu. Nama rekod tidak rekod komuniti Iban berserimbai ngau main asal kita dalam Book of Record baru-baru tu.
1: Okay.
0: Ngajat pemadu panjai untuk mau ya nang gua sabar. Okay. B gendang pemerindang gendang batang air pemadu lama ya kena ngetu-ngetunya non stop. Okay. C pengrami gawai pemadu besar.
1: B. Okay. Ya. Okay. Malam ni kita kebukai. Okey, kita Mia nyawut B. Udahnya kedai Selimpa C, Bungai Pink C, Miss Yen B, Andrew Steven B, Sofia Jenny B, Molly B, Melvin B, Jessica Itan pun B.
0: Okey. Nyawa-nyawan ABC ngapaknya nak nemu aku betul atau aku merik madah ke kita betul punya tadi pemerindang gendang batang air pemadu lama yang kena nada ngetu tadi komuniti ban batang air lubuk antu Sarawak sida tu dah nampak rekod 129 iko peserta orang tengah bergendang nak ngetu penglama ya 8 jam kena berapa ribulan. Siapa ingat?
1: Nanti nak salah ku tahun lepas.
2: Sedang menang. Ini tidak awal.
0: 3010 2025.
1: Kira-kira bisik belajar mesti datang.
0: Okay. Jadi minggu tau, minggu nila, sebelah hari bulan ku datang baru.
1: Iya.
0: Ada tumuh teacher.
1: Mana tumuh ni?
0: Okey, kerja rumah kita berkawan dengan orang gawai.
1: Iya.
0: Ya ekstrim gaya lah bang kita udah gawai. Yeah.
1: Betul. Jadi kira ke besi pesan gawai kini hari Cica Ata sebelum kita bertemu gawai baru.
0: Iya. Nah, mana sama hari gawai daya gaya guru gerai nyaman wan lantas senang wan menua.
1: Oh, nya.
0: Okey, ngatu kau dengar kita ngah Cica Ata bertemu baru ba 2 minggu lagi. Bye bye.
1: Bye Cica Ata.
2: 2 minggu ke seminggu?
0: Seminggu, dua.
1: Seminggu. Doa.
0: Doa.
2: Nada di tadi cakap ya.
1: Iya.
0: Doa. Bye bye.
2: Doa. Tunggu apa mesej?
1: Iya.
0: Ini utai nak membunyi deh.
1: Iya.
0: Ngai, ngai nggak suka pulai kini.
2: Lalu kapan mesej?
0: Iya. Kerana mumpak tu. Mana bujang
3: tu buah tegapnya. Hai, aku Marina Jara. Nuju kita ke Benon Teriba. Berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM, segera.

0: Ya, jadi terus mulai kami dua ya geng Nombi Serito. Jadi kami dua dekat baca pesan rabat atau keberat kebisi terima kami baka ke tengah hari itu. Jadi pesan ke sekali itu nya pesan semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu anak au inya kena 23 hari bulan 5 inya hari 6 tu. Jam 10 pagi ngena cara semayang udahnya jam 7:30 malam makai lalu berandau. Jadi penguat tu dekat diatur di lorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintangul. Jadi pesan tu nuju semua kemelayan ke ngelalan yang Victor Jambu anak awal. Jadi ngarap ke semua kemelayan ke ngelalan yang tu ulia sama belak ngenatai ke diri ngagai penguat semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu anak awal. Jadi penerang Tesilia kita tak terus pergi ke Betty anak Jambu atau ke Inai Bintang engau lakiannya James atom lo engau apai Bintang bekaul ngau penguat semayang misa 100 hari ini yang Victor Jambu anak awal.
1: Lalu pesan kedua atau pesan rabat dari Jocelyn anak Salau atau ke Inai Melini ngari ke Sida Semadai madah ke marai Inai Sidaya inya uni anak Ucang bini ini yang Salau anak Sau yang tau ke Inai Perura udah nadai kena 21 hari bulan 5 2026 ba hospital Besai Sarawak. Jadi pesan tu dituju kepada semua kapa melayan ke ngelalan yang ianya rumah Adunggat Mas Ile, rumah Seman Mas Ile, rumah Maika Biluang Sungai Mas Ulu, Nara anak Jawa, Muna anak Jawa Suai, rumah Mujah Batu 12 Jalai Bintulu Miri, rumah Robert Sebungan, Rawah anak Suma Batu 8 Jalai Bintulu Miri, kapal melayan di Sepadu, kapal melayan di Kapit, di Selalang, kapal melayan di Ruban, Mudung ngau Jalupang Baru, kapal melayan di Sriaman, Jemaah anak Ucang di Sibujaya, ngau kapal melayan di Ulu Teru Long Lama Beram, serta kapal melayan Bukai ke Ngelala Aniang. Jadi minta kita datai ngau nyengai Aniang ianya 22 hari bulan 5 2026 ba Pusiu Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Penerang kesiliak kita tahu telefon agak Jocelyn anak Salau ngena lumur 011-5956-5538.
0: Jadi pesan ke sekali tu pesan rabat tu datai hari Rabung anak Melayu tak ke apai tinggang inya rumah Betty tok ke kampung Belimbing Limbang. Pesan tu datai dekat madah ke pemati madik ya nyani yang Tony Thomas anak Melayu tok ke apai Burai udah nadai kena 20 hari bulan 5 di hospital di General Hospital Miri 6.5 lemai. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di rumah Betty kampung Belimbing, rumah Nilang, kampung Lebua Serian, rumah Tom, Tanah Mirah, rumah Geliang, rumah Teban, rumah Panjai di Mekesing, rumah Liban Tubai, rumah Maxwell Sebetung, rumah John Kelati, rumah Tebang, Lubuk Pasu, rumah Libau Sepangah, rumah Helen Ensurai, rumah Mual Ensungai, rumah Panjai Nanga Mendalam, rumah Panjai di Meruyu, rumah Bujang, Rantau Kiran, rumah Panjai di Kerangan Ma, rumah Tadius, Pulau Brunei, rumah Panjai di Semena, rumah Panjai di Rantau Kura, rumah Panjai di Mendalam, rumah Lucy Bukit Batu di Limbang, ngau kemudian di Miri, Batu Niah Bintulu, Sibu Betuang Serian, ngau di Kuching, ngau semua kemudian kena oleh dirintai ke Dituk, kenglalan yang Tony Thomas anak Melayu atau ke Apai Burai. Jadi niang tu dekat di Sungai Bebala Mayu kena 21 hari bulan 5 inyak Sarito serta dintu kena 22 hari bulan 5 inyari 5 tu di Sim Nyu Ong Funeral Service Miri. Jadi niang tu dekat dikubur pagi 23 hari bulan 5 di Penam Roman Catholic Lambia di Miri. Jadi penerang Tik Silia tau bertanya ngagai Rona Jiga atau ke Bini Niang berkusung 19837-1040 tau ke Rabung anak Melayu inya kusung 19836-3262.
1: Lalu pesan ke Siti atau Madah ke pengawas Miang Merkaregang ni yang butur anak Saban. Jadi ya pesan pengawas Miang Merkaregang tu data area Jambas menyadai pengawas tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6. Lalu kena 31 hari bulan 5 hingga hari Minggu nganjuragang ke Penam. Jadi kaban belayan ke di ngelalani yang dipinta datang ke rumah Minin, rumah Pancai Ulu Tanjung Baru Maludam. Jadi pesan tu tujuh ke semua kaban belayan jauh atau ke semak ke ngelalani yang dipinta datang magang. Jadi ini pesan kita ke Siti tu.
0: Ya, jadi pesan ke sekali tu pesan rapat megak. Datang hari bonika mandi anak lanyau dekat madah pemati ni yang apa ya nyenyak lanyau anak gengga. Jadi ni yang tu udah nadai kena hari 4 nyak sarito di kampung Munggu Ridan Pantu. Alu dekat dintu tak kena disengai bebala mayu kena hari 5 nyenyak pegilak serta dikubur kena pagi hari 6 23 hari bulan 5. Jadi pesan dituju ngagai kampung belayan di Kucing, Kampung Sabah Kruin, Kampung Sungai Indai, Kampung Sapak, Kampung Jenguk, Kampung Abok, Kampung Marau Kelasau, Kampung Marau Tekam, Kampung Sungai Mansau, Kampung Lacau, Kampung Semawak, Kampung Rumah Panjai Pantuk di Sungai Tenggang, Kampung Senggalan, Kampung Bait, Kampung Tai Serian, Kampung Ulu Layar, Rabah, Penyelaniah Betung, Kampung Selantik, Kampung Sungai Mirah, Kampung Rapak, Kampung Semawak, Jenguk, Bungu Sawah, Kampung Kesindu, Kampung Balai Ringin, ngau semua kenglala kenalan diri intai itu kenalan yang lanyau anak gengga. Nanti penerang ti sili kita tahu terus bagi gak ke bonika mandi anak lanyau berkawal dengan pengawak. Hanya pesan pengawak ngintu bapala mayuhnya niang lanyau anak gengga.
1: Oh, jadi sebenarnya tu nampak pesan ke bukai dulu. Mengapa awak kita ke sekali tu setiap lagu gawai dari Clement Mann, Natasha Vincent dengan mega Raban Kuaya TTP. Jadi terus berperinang ke kami bawa awak ngelak tengari.
0: YFM Miri.
2: Aku pada kabin ngari ke tim recording Iban, Father Jack, Angelina dan DJ Bana. Mari Salma gawai guys semua kita. Awak ke gawai tahun tu, mari pengering, mari penemu baru, mari pemasang dalam pejalai penghidup pengharap kita.
3: Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai, Tuhan Berkat.

0: Ya, nampun baru pesan ke bisa diterima kita ke tengah hari tu. Jadi pesan gawaian tu datang dari Tony anak Min atau ke Lai anak Langkau. Menatai ke pesan gawaian tu serta merekat regang ni ambugiang anak Jimbai atau ke Sungau. Jadi pesan tu dituju ke Bamblayan di Sungai Biru, Sungai Putuang, Sabang, Sabang Kui, Sebujuk, Kenyungan, Guntuang, Antawa, Bayai, Panggau, Batu Besai, Sutuang Gua, serta Bala Kaban Belayan Bukai ke Ngelala Niang Bugiang Anak Jimbai tak ke Sungau. Jadi hari pengawal tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 hari 5 nyalai minta semua kita datang ke rumah panjai kampung Paket B ianya tuai rumah pegai tuai rumah John Ricky. Jadinya pesan gawaian tu ke baru diterima ke tengah hari tu.
1: Ya, jadi pesan ke sekali tu pesan data dari Lina anak pusu madah ke penguat ngetas ulit niang indaya nyenya seriah anak langgu tok ke bini niang pusu anak uba kena malam 23 hari bulan 5 jam 9 malam di rumah Musa Ulu Balingian. Ulu Balingian. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Belayan di Ulu Balingian, Nangga Kemena, Pelugau, Kuala Balingian, Jalai, Selangau, Tatau, serta kampung Belayan ke Bukai kenalah diri entar itu dipinta datai ngagai pengawal ngetas ulit niang ianya pusu anak uba. Jadi penanti silia kita terus bagi gak ke Lina anak puso bekawal ngau pengawa ngetas ulit niang indaya inya seriah anak langgo tau ke bini niang puso anak uba kena 23 hari bulan 5 jam 9 malam di rumah Musa Ulu Balingian.
0: Lalu pesan ke situ tu datang dari Nelson anak Gani atau ke Kinun, madah ke pengawas miang tanah kubur niang apa ya niang apa yang winaya hanya niang Gani anak anak Igang atau niang Linda anak Abang. Jadi pengawas tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 tempat rumah Nelson anak Gani kampung Isu A tua rumah Dixon Pantau Sriaman. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar Melayan ba Kampung Isu Pantau 2 buah rumah Kampung Gayau Pantau Stap Sapa Empaliang Tekuyung Munggu Ubah Jawung Sebemban Sebemban Pantau Abu Sungai Merah Semawa Jenguk Lacau Punggu serta Kabam Melayu Bukai kenalah di rintai ke dito ke ngelala niang.
1: Ya, jadi pesan ke Siti tu data yang ditui rumah Caroline Insan anak Minggu dekat madah ke ngetas ulit niang Minggu anak Ubam ianya Apai Cik lalu ngami terbalu kena 22 hari bulan 5 ianya hari 5 tu jam 9 malam kena jalai semiang di bilik note 10 di rumah Caroline Insan Bukit Tinggi Ulu Teras Meradung di Bintangor. Jadi pesan tu dituju dengan kebelayan Jawa Tau Kesemak. Tidaklah dirintai itu minta kita semua datang ngulu penguat ngetas oleh niang apai sidak ya. Ianya tuai rumah Caroline Insan. Ini penerangti silia atau bertelepon ngagai tuai rumah Caroline Bo di 012-892-0752.
0: Ya, pesan ke penudi ke situ itu pesan rabat datang dari Jurina Kuih Cheng Chin menuju semua kabar Melayan ke diau di Banting Lingga, Sebuyau, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Sriaman, Ngau semua kabar Melayan serta orang ke ngelala ni yang kena oleh dirintai ke nama di itu magang. Jadi pesan madah ke Indaya, Seselia Anak Sagir, Seselia Anak Sagir atau ke Indaya Jurina tau kan dokmin udah nadai kena hari 2 19 hari bulan 5 2026 jadi ni yang seselia anak Sagir dekat di sungai kena malam hari 3 hari 4 20 hari bulan 5 ngah 21 hari bulan 5 ba persatuan meninggikan akhlak Cichuan Ko Jalan Akses Riaman. Jadi ni yang seselia anak Sagir tau ke Inai Jorina tau ke No Min dekat Danjuang kena hari 5 22 hari bulan 5 2026 bak penam Inglikan Sutuang Sri Aman. Penerang kasih lihat tau telefon aga Jorina kena lumur 013-846-8828. Jadi nyak nak kami natai ke aja ke pesan tengah hari tu. Jadi udah selagi kita berkulai bawa program temuai minggu tu.

0: Temuai Minggu Tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, bertemu baru kita bawa program Temuai Minggu Tu. Kami bawa YFM Miri. Jadi, munyikul dari Semayang. Kita bawa pun program tu tadi. Temuai ke terubah kami dua Brenda ke tengah hari tu. Ianya Mr. Delosia Jempai Ana Janin. Ianya Dresa Ari Klinik Pengerai Jalan Merbau di Miri. Selamat datang ke studio tuan. Selamat tengah hari.
2: Selamat. Terima kasih sudah datang ke tengah hari tu.
1: Ya. Jadi, nama topik atau ke perkara ke dekat dikenang kita tiga tengah hari itu.
2: Okay, jadi ke tengah hari itu kita dekat berkenaan ke pasal pengerai penyakit tinggi darah atau ke hipertensi.
3: Tinggi darah.
1: Jadi nama reti hipertensi atau ke penyakit tinggi darah atau dah tuan.
2: Okay. Jadi reti penyakit tinggi darah atau ianya lalu kita nemu muka tupi atau suah di kerandau dalam rauk di pesai ketika rakyat di menua kita Malaysia atau makin mayuh boleh penyakit itu. Ya, yang ada yang ngira umur bagi bakari umur 18 tahun ke atas lah. Okay, tajap ya orang nak merti serta pasti jahit penyakit itu laban hipertensi itu ianya sitari faktor risiko tiberat ianya uliah ngasuh naban kenyawa atau ke kita uliah kena stroke lah kita nak nak berubat ngau tumbuh.
3: Okay.
2: Lalu tajap ya mega peratus hipertensi bawah Malaysia atau ianya lebih mayu hari purata global ianya nanti kita mendak dari segi peratusan ianya 11.9 aja ya kau lihat di diagnose lalu 17.3 peratusnya termis diagnose kita lah. Okay, lalu tekanan darah tu mega ianya bisa dua cara no kita macam nanti kita datang ke klinik ianya sistolik ianya baca kita hari atas kalau diastolik hari baruah tia 120 ngolak 120-80 artinya yang tarik darah kita yang mana tangan artinya 140 plus 90 ke atas tiap hari kita kecil ianya, kita tahu berbesar ke klinik kalau di Semayang lah. Lalu tahun itu juga hari Minggu yang tadi 17 Mei ianya, hari hipertensi sedunia, Malaysia lah kita buat atau nyambut hari tinggi darah ya. Lalu ianya, namanya tema kita ketahuan-tahu ianya controlling hypertension together atau ke mengawal hipertensi bersama cukup Melayu lah. Lalu kali yang ajak kita iban ianya, sama lagi yang penyakit tinggi darah.
3: Jadi kira ke mujo programnya serinya ne?
2: Ya.
3: Mayu orang datang mayu ne?
2: Ya. Laban nanti bakal tikas kita ke Barito kita agak benar ngatur pengajak. Tapi kita akan ngatur dalam bakal kita yang agak dia tau di City Hall kita benar sila benar agak program saya kesehatan dari seginya enggak kita uliah ngatur ke pengawalnya enggak.
3: Okey, jadi itu tadi tuan nama tanda ke penyakit hipertensi itu tadi.
2: Okey, penyakit hipertensi itu nanti kita secara nama-namanya secara kita ingat penemu orang bukai ngau komite bukai ianya kita mendak mesti orang pada pedis pala pun ya tapi tandanya ianya tadi ianya terlampau general dek stres pun dek pedis pala lumayan macam tertanda ya jadi pedis pala suah berkawa ngau penanggu tau tangnya tadi te ukai spesifik lebang pedis pala megak suah nyadi ba sidak kengembuan kanan bakal darah normal pun sidak ya boleh kena tinggi darah ya lalu te suah nyadi ianya maya pagi ba bagian belakang pala lalu asai tertengut ya. Lalu ke kebenar ya, mayu orang nak ngasai ke nama-nama mega atau yang ke tanda-tanda te bahaya lah. Te nari ngasai ke utai te nama-nama bahaya, tangan nari becik apa ni nari apa semua. Te yang ngasai rempu nak gerai deh. Tang ente bisa tanda, sidak ya dekat pedis palak mai pagi berdarah hidung mega bisik salah satu tanda ya ente jantung nak meluku. Ente yang kau tahu arti degupan jantung kita lah. Kerabu utai pedak serta munyi merenguang bapak pendiang atau tanda-tanda ya ke sangat umum lah untuk penyakit tinggi darah tu.
1: Lalu nama utai ti ngasuh hipertensi itu ada tuan.
2: Okey, nanti kita secara kita mendak ngagai medical empu dari segi kesihatan ya tinggi darah ti narai temu pugo ke buah ya, dikumpai orang hipertensi primer lah. Okey, utai bakat tu dikembuan 85 ngagai 95% individu ti ngembuan hipertensi lah. Okey. Tajapan kita nak nemu kebuah darah tau tinggi ianya dijangka berpun hari ubah jantung ke tempo tengah saluran darah kita itu nyaka wong penyampau darah tadi pam lah lalu saluran darah sempia lalu penyampau sodium tadi lebih hari kepatut sodium tadi ke garamnya lah atau ke lekaj aku ya, sodium tu ianya natrium enggak ianya salah satu sodium tadi lah. Okay. Lalu individu-individu tau ke siko-siko itu tadi tek nemu ke buah sidak ngembuan tekanan darah tinggi dikumbai hipertensi sekunder tek sidak udah mulai direk nah. Lalu sidak berpersa lalu yang megak suai hage berpun ada sakit tungku sengayuh atau ke buah pinggang. Lapan tungku sengayuh tu berguna dalam kontrol tekanan darah kita tekanan darah kita lah. Lalu kadang-kadang hipertensi sekunder tu megak berpun dari hormon yang maka serta ngena sekedar ubat ngopia sekat.
3: Okay. Oh, jadi itu tadi penyakit. Kau ngah penyakit tu. Jadi nama komplikasi atau kempasti jai ketiga penyakit hipertensi itu tadi tuan.
2: Jadi komplikasi ya kita mendak tekanan darah tinggi tu ianya jadi lebih bisik daya ngejok darah ngagai di saluran jantung kita lah. Ianya terlalu balat atau ketinggi penekan T nama ya tahu ngasuh jantung gawa lebih hari takat ya lah. Okay, fungsi saluran darah nyempuh. Nyau kelama-lama udah nyalge penekannya tahu ngasuh tisu dalam saluran darahnya tadi rusak. Lalu ngejuang kia tahu ke lalu ya uliah ngano kita tempo sistem jantung kita ya lah. Okay. Lalu pia mega ente to nak dijaga ya uliah ngasuh sakit jantung to lalu jantungnya kemai lalu jantung uliah kawa age. Ya mega bisa risiko ngenyai ke saluran darah kita. So tu mega uliah ngasuh ngejuang ke kita tiba stroke atau ke kita uliah namanya mati ngenyai.
1: Lalu nama utai yang mesti digagak kita ente semak ngembuan penyakit hipertensi tu dah.
2: Okey. Tu ya ke jadi nanti kita bisa ngembuan penyakit hipertensi tu, nanti kita ditemu penyakit tu, kita boleh kontrol atau serta nurun ketekanan darah tu. Kayaknya kena cara nyuka ke namanya pengawal fizikal kita lah. Pengawal fizikal kita yang orang dia tahu berisau, maka sih nak mereka itu biasanya 10,000 langkah setiap hari. Cara satu ya agak. Okay, tahu ke kena cara makai ubat. Terima kasih dah ada bisa tinggal darah kita boleh makai ubat kalau cara tiba betul. Anak agak jadual makai ubat ke diri saya itu. Dah ingat sangkuang pergilah makai dua gil ka ngai jadi okey jadi bersenam tu megak yang cara ti uliah kita mantuk ngurang ketekanan darah megak lah ari proses lepas ke hormon endorfin nya jakup ni ketem ya lah serta juga ke kualiti tindua atau salah satu yang megak tindua atau kita lawan tindua megak uliah ngasuh darah kita tinggi laban jantung kita pun perlu rehat cukup.
1: Jadi ya sebenarnya kita tidak nampak rana aku jangan kaget. Jadi mengawa kita itu selagu gawai kena merenang kita ke balap peningah ke benar-benar yang ke wife family ke tengah hari itu.
3: Selamat gitu gawai daya mengagai semua kita ngarap ke gawai tahun untuk kita sama belak nyaka pemelingkuan ngau pengerai diri impu. Anak nak berjimat utai berdapur, anak nak berjimat ngau diri impu.

0: Nyari bukannya aku lagu kena mengarah awak kita ke tengah hari itu. Terima kasih sekali lagi ngagai balap ninga ke meniang ke wife miring lah tengah hari ke tengah hari itu. Jadi terus ke randau kita itu.
1: Iya. Okey, jadi tu nampu baru randau kami tiga sebuah cerita ni. Jadi tu penyakit bekau ngau penyakit hipertensi itu tadi balap ninga. Jadi tu tuan nama kebuah berguna nyukat tekanan darah secara berkala tu tadi.
2: Jadi nama kebuah tu berguna laban tekanan bekau kita ke di padah kupon tadi laban penyakit tinggi darah tu ianya. Penyakit te uliah munuh kita ngau cara tinggi niat laban kita nak nemuangkan itikas penguat jantung kita deh. Lalu positif perkara te penting te uliah gagak semua kita nya kita mesti kak suah ngecek tekanan darah tau. Lagipun dia tau yang nak ngira umur ianya umur 18 ngagai 40 tahun ke atas munyi kepada aku tadi. Lalu setiap kita di rumah bukan dia tau kita dah zaman modern gaik munyi kita. Jadi barang yang megak uliah dibeli, mampu dibeli semua kita kena ngecek tekanan darahnya. Okey. Lalu setiap kita di rumah biasanya kita dari KKM kita sarankan si rakyat bisa tekan namanya temisin kena tekan darah. Tekan darah aku kena ngecek.
1: Ngecek darah.
2: Okey. Lalu jadi cara kita meresap tekanan darah rumah kena perengkap masa tekanan darah tinggi dengan lain turunnya tau ianya. Kita lebih kita ngecek antara kita yang mesikan untuk kerempu lantang. Lantang kalau yang main duduk relax semua tidur eh lalu kena barang-barang tergerah lah anda kena tetek ketat pakai jam atau kena barang-barang tetek ke aksesori kita leh. Lalu duduk bawah bangku menegak kita duduk adanya ngau bawah meja kena lurus. Lalu kita ngambil sesuai untuk kita ngambil darah. Laban sekedar pasien tu sakit atau tadi ianya bisa kena nak tahu datang ke klinik nama ngecek ke klinik tinggi darah ya. Lalu apabila ngecek di rumah mana darah okay. Lalu kita sarankan sidak tinggi ngecek tinggi darah tu baru rumah sidak ya nulis bab buku persa saya dia hari bulan jam pukul apa sidak ngeceknya udah baik nya ngagai ke klinik.
0: Lalu siapa bagi raban ke bisa faktor risiko boleh hipertensi itu ada tuan.
2: Okey, jadi ya ke balas ila ke nama penyebaran te boleh berisiko boleh tinggi darah boleh kena tinggi darah tu hanya pertama hanya umur kita majak tua okay, majak sigat penyakit majak tai
1: okey majak sigat ya biasa ni
0: sigat tua ya sigat bakal ya nah tuan
1: penyakit tu kena tahu
2: sigat bakal kita aja. Okay. Jadi 74.5% raban tiba umur 70 agak 74 tahun bisa membawa hipertensi dalam raban individu ke umur 60 lebih lebih hari 3 hari 5 individu bisa hipertensi tang nadai beda peratus antara lelaki tau ke indo ne? Penyakit tu nang ngira di lelaki tau ke indo lah penyakit tu ya kalau bisa sejarah penyakit hipertensi baru ambil lihat mega ya adalah faktor kira genetik lah tiap indai bisa hipertensi 50% anda yang dipelabak dekat boleh tapi yang nitiah ke cara cara hidup kita leh ya nak bakal penyakit genetik bakal tinggi darah salah diabetik diabetik tu baru ya akan uliah mempengaruhi sepenuhnya lah lalu pihak mega lalu ianya nanti kita nak ngada namanya ngama ke gaya hidup sehat pun ianya adalah salah satu ya lalu nginsap megaya nanti kita obesity pun megaya obesity yang madah gaya kita ngau ke teksite nyangai kan orang lagi dah okey ianya makai pemakai teh mayo garam jadi tiap kali kita makai garam selalu ya sehari kita mina boleh makai 2000 miligram ja garam teh sesudo yang ja kami segera nya udah 1500 jadi kita perlu kat 500 jage untuk kita makai garam ja lalu tapi yang teh kita iban tu kasam ya kenyamai ya
1: betul
2: jalan salah satu punca yang mega lalu pian mega nak bisa penyakit kronik bakal tinggi gula atau tinggi kolesterol lalu yang mega alkohol mega
1: ya
2: baru ya.
1: Oh, jadi tau tadi tuan nama cara nyelih ke penyakit hipertensi itu?
2: Ya, cara kita nyelih punya ke daripada tadi mega, hanya bersimpan ngah hari hipertensi sedunia tahun tu. Ya, aku dekat ngalau semua rakyat Malaysia secara am ya, ngau kita ke bisa tinggal ke lemak ke tengah hari itu. Jadi kerubah ya, hanya tarik kepada obesity, so opposite dia tarik ngelapan yang tarik nyak nyaga pemerat tubuh. Ya, lalu ngetan ke pemerat BMI kita itu idea, ngau ni dia ke peninggi, ngau berat kita ya. Lalu denyak betatak ke garam. Tahu punya kota deh. Tapi kita iban tu kasarnya tiba kaku kenyam. Mm. Okay, jadi garam tu tadi nak lebih hari sete sudah umiat. Lepas hari kita minat uliah makai 2000 miligram garam aja. Lalu pihak mega seliah ke alkohol kau ya. Seliah aja lah. Okay, lalu nape stres? Stres tu adalah satu faktor utama. Ngasuh kita uliah tinggi darah nak cukup tinua. Yang ekstrem maya siain aja tapi malam pun yang mikirnya kalau jam tidak betul lalu jantungnya pun tak ada masa untuk berehat. Lalu kelima enya kita mesti kak sempetif, gagak fizikal kita 30 minit sekurangnya lah sehari. Lalu pihak

0: Ninsal.
1: Kemudian meresap tekanan darah. Ianya peresap pengerai ngau tekanan darah secara berkala. Lawan penyakit tu tadi munyi pada tadi ianya ia boleh membunuh kita air.
2: Oh, jadi kenang ujung karena kita tiga tuan minta tuan nyimpo topik kita.
1: Okay.
2: Ngau moga ujung lagi mereka peluang kan mereka selama regawai ngaji pula kemamlayak ngau tuan gawat moga.
0: Iya.
1: Jadi simpul tu pihak kita tu ianya berita mana ianya tekanan darah tinggi tu ianya tadi tinggal suah sakit jantung atau stroke tinggal ngala uliah diseliah kita lah. Okay, cara kita tarik ngecek tekanan darah rehat cukup menggunakan stres kita lah. Okay, lalu tekanan darah tinggi ditemu ada serta faktor risiko bukai uliah nyeliah ke pemati ketika sakit jantung atau stroke. Tanya pihak hipertensi makin namanya makin mansia ambak orang biak lah ke dia tu. Lalu ngagai ram dia patut nemu tau ke kita monitor kita pun tekanan darah ketika ngambil ke boleh ubah cara hidup berubat ngau tumu. Okey, lalu ngarap ketika sepengledat tau nyungkat serta penemu bala mayuah senentang guna masa ngecek tekanan darah tau ya ukai sengah palaban boleh nyapai ke julu ati menua nyeliah ke penyakit nak berjangkit. Okay, non-communicable disease buat tahun 2026 kelimpah nyukum pengawak mengurang ke pemesai tekanan darah sepenyampau 24% bak serata menua. Lalu
2: pesan gawai.
0: Pesan gawai.
1: Jadi kita ubah ya. Aku merek selamat hari gawai. Ngagai bala akan dua aku gawai lama sebab di julau dien. Dia mega bala di sekuau. Anang jangan lah. Okay. Anang
0: benar ne.
1: Anang benar lah. Tapi paham kita keningan lah.
0: Iya.
1: Lalu pihak mega bala di jalan merpau kau balas semua ke bisik ninga dan lala. Selamat hari gawai gayu guru lantan senang wan menua.
0: Iya. Yes.
2: Terima kasih tuan ngawan tuan. Jadi lagu kena kita berperindang sebelum ngalih ngage temui ke si kodak tu tuan. Lagu dari Henry Abin lenyau tin cian tu nak tahu ngasuh tinggi darah kita tu tak?
1: Eh uliah
0: lah. Anak-anak. Tahu ngasuh nak cukup tino ada.
2: Okay, mumpah abah awak ranau temui ke sekali tau.

0: Ya, lenyau tincin tu nak lagu kena kita berperindang ke ngalih hari tu peningari Hendry Abin.
1: Ya, lamanya berkau dengan penyakit hipertresia tadi ni. Nak cukup tinggi, hipertensi. Ya. Ti kita bisik penyakitnya ni nak cukup tinggi dua. Gara-gara lenyau tincin tu nak kan ni.
0: Sampai betul ni, jaga-jaga.
1: Jaga-jaga.
0: Jadi itu ada tahu lagi ngelalu ke temuan kita kita doa tua
1: kan
0: tahu lagi ya. Nyonya tu ingat jakol lah,
1: jangan tinjau tunang
0: tu tak ada.

0: Ya, temuan itu akan dua katanya. Lalu ke pengajar Patricia Fowlus ya.
1: Iya.
0: Selamat tengah hari pengajar, nama beritahu nan.
2: Selamat tengah hari maneh Sarito, geraya saya.
1: Geraya nih, lama kak gawai nih. Ya, ya. Mesti geraya lama dah kak gawai.
2: Dengar yang berempuh.
1: Iya.
0: Sebentar kita tiga beranak ke topik tengah hari itu. Ini gawai tahun-tahun bisik pemisih juga?
2: Bisik pemisih. Lama kami pemisih 2 minggu. Gawai di benua Kuching, gawai benua Sibu telak.
1: Dua tempat.
0: Namanya Beduruak gawai apa?
2: Sigi bekenyak tiap tahun sigi Beduruak.
1: Beduruak ne.
0: Tenda Beduruaknya legenda tentu nama
1: tentu ramai.
0: Nah tentu ramai gawai lah.
2: Ya caruat.
1: Iya, ini caruat kira ke perlu keriang mesin atau ilan ne? Raban tirana.
0: Amanya bisa sigi ada jadwal tiap-tiap tahun nana cigo ah. Au mane hatuarnya dah. Au nya dia nama perkara atau topik kada-kada baik nang agak bala peninga ke tengah hari tu.
2: Au sarito aku dekat berkongsi ke hari Palang Merah atau ke hari bulan Sabit Merah ke disambut tahun 2026 tu. Laban tu sigi tiap tahun disambut lah.
0: Tiap tahun. Oh, tiap tahun menuanya di wakil sidak kita.
2: Ya, Tertiban aku lama kedengar.
0: Jadi nama kami kebala peninga mangkanya nah ingat gak lebannya setahun sekali dan nama tujuh atau ke reti hari Palang Merah atau ke bulan sampai merah sedunia atau lalu nama kebuah ya disambut dan nintang tahun dah pengajar.
2: Okey. Hari Palang Merah tu atau ke bulan sampai merah sedunia disambut kena 8 Mei tiap tahun oleh lebih 192 buah menua di seluruh dunia yang kaum Malaysia namanya. Tarikh tu dipilih ngingat ke hari pengada Henry Dunant siko tuai pengasih hari Switzerland tinjadi pengasas gerempung Palang Merah ngau bulan sabit merah antarabangsa serta iatu megak penerima hadiah Nobel pemerhati tik keterubah. Pengawak nyambut hari itu diatur kena meri basa ke sukarelawan, staf ngau penyukung ke udah gawak, nak ngira maya ngau nulu sidak dikena penusah perang ngau krisis mensia. Dalam konteks dunia, diatur kita yang mendak konflik bersenjata, majak nambah ba mayuh nu baka Timur Tengah, Eropah Timur ngau Afrika. Konflik ti panjai udah ngasuh berjuta ikut mensia nadai rumah. Nadai pemakai serta tusah dekat berubat. Kelimpah harinya, teknologi ngau senjata moden megak nambah ke penangguh. Ukai seminak ngagai mensia tam megak ngagai rampak menua. Perkara tu ngayan ke krisis mensia global majak balat lalu minta gerempung Palang Merah ngau bulan sabit merah gawak lebih hagi nentu ke bantuk datai serta nyawa ngau meruh mensia tetap dijaga.
1: Jadi itu tadi puan nama tema hari Palang Merah atau ke tema bulan sabit merah tahun tu?
2: Tiap tahun nak sama ya. Tahun tu tema pengawak nyambut bulan sabit merah tu ianya bergempung dalam mensia. Merik fokus ngagai bergempung ngau solidariti global lebuh kita napik mayuh macam penangguh mensia dia tu. Tema tu mai pesan ngagai kita madah ke nak ngira asal penatai bangsa, agama atau ke garis menua, semua mensia di dunia patut bergempung ngetan ke nilai mensia sejagat. Ia megak nyadi kangau ngagai semua raban, awak bersaup mantuk, mutar ke penusah baka bencana alam, ubah gayari, penyakit berampit serta perang kemajak balat serta serta tusah diputarka. Dalam semangat tu, Palang Merah ngau bulan sabit merah tetap komited berdiri bak baris menua. Merik bantu ngau lurus hati nadai becipiang serta adil ngagai semua ketusah ngau tasah. Tema tu megak ngenang jasa sukarelawan tik nyadi tulang belakang gerempung tu tik seruran sedia mantuk serta nulung ngambil ke pemayat mensia mayuah. Dalam dunia kemajak pecah belah, tema tu ngemerat ke mensia patut nyadi penuduk bergempung ukai musuh. Tok nyadi kepengingat ngagai kita dalam semua perang. Utai ke pemaduk berguna ianya ngintu nyawa ngau meruah mensia.
0: Ya, nyadi sebedau kita nampak lah randau kujung kaget tu apa nah. Jadi mengawak ngau lagu ku dah di sedia ke dalam playlist kita ke tengah hari tu. terus ke pengelino kita ngau kami meniang ke geng 2B ba YFM Miri.
3: 5.7 FM. Terus bergulai ngau kami YFM Miri. Bergulai sejalai.
4: Kita dia tu benar mendiang ke geng 2B ba YFM Miri.

0: sanggup aku hari Gwyn. Jadi cerita orang kebapangannya, bi.
1: Iya.
0: Tapi udah jadi melaki bini.
1: Nyulen nyaut cincin.
0: Kurang kayak penyanggup ya.
1: Iya, betul. Lamanya kira ke orang baru pecinta enggaknya.
0: Jadi sambo baru orang nyaut pengajar. Enggak ya.
2: Enggak kini.
1: Oke, au. Oke, jadi kira ke so tanya ke sekali tu. Jadi bakat ni mensia mai boleh ngambil bagi dalam gerumpung palang mirah ngau bulan sabit mirah tu tadi apuan.
2: Mensia mayuh diperansang ngambil bagi dalam mayuh macam pengawak pengasih dengan mayuh bengkah cara lah. Entara ya jadi sukarelawan dalam misi bantu ngenyit program community ngau latih bantu kecemasan. Kelimpah rinya sumbangan duit megak cukup diperansang kena nyukung program bantu mensia bakal bantu bencana pemakai ngau pengintu pengerai. Individu kebisik pengelandik profesional megak ulih merik bantu dalam bidang bakal perubatan, counseling, logistik ngau communication. Mensia mayu megak ulih datang ngagai program kesedaran serta mantuk nyadi pengermai penerang ngagai mensia mayu nengah media sosial. Lebuh maya kemedak mayuh bengkah penusah bakabah tanah tusul ngau angus sukung hari mensia mayuh amat berguna ngambil nentu ke bantuk boleh datang ngau jampat serta mana nitih ke tema United in Humanity tau ke bergempung dalam mensia genap ikut kita mensia bisik bagi ngambil sama-sama nulung serta nyukung sidak ke berguna ke.
0: Oh, lalu nama nak pesan warna ke mensia mayuh pasal gerempuang palang mirah tau ke bulan sampai mirah tu dah pengajar.
2: Kami ngangau ke semua mensia mayuh ngambil seruran nyukung serta ngemeran ke nilai mensia dalam penghidup tiap hari. Dalam dunia kebenung napik ngau mayuh macam penangguh global, semangat bergempung ngau pengasih amat diguna ngambil nentu kenadai sikuk mensia nak dikenati ke. Gerempung palang mirah ngau bulan sabi merah ukai seminak nyadi simbol bantuk tang megak nyadi sitik jaringan global keseruran nguji nyaga nyawa ngau maruh mensia ngau mayuh cara. Nyalai, aram kita sama-sama ngeriang ke semangat bergempung. Labas minat nengah bergempung kita boleh napik penangguh mensia kemajak kompleks.
1: Oh, okay. Jadi kena ngujung ke program kita sehari itu puan. Jadi minta nuan nyimpul aranau kita bakal ke ngaliar itu.
2: Aku ngari ke BSMM Cabang Miri. Dekat merik besar, terima kasih kesukung ti seruran diberi ngagai bulan sabit merah Cabang Miri. Arab ke pengawak nyambut hari palang merah bulan sabit merah dunia 2026 nyadi pengingat ngagai kita semua. Dalam dunia ti penuh ngagai penangguh tu, kita sama belak berkunci ke tanggung pengawak ti sama. Ianya terus bergempung dalam mensia ngambil ke dudi hari kita ulih diau ngau lebih likun serta lantang. Ngagai mensia mayuh awak kesama ngau gawak dalam pengawak pengasih.
1: Iya, jadi ke penudi itu bisi pesan gawai rinuan cikgu. Ngagai bala-bala ke bisi mending kita yang sebuat ngaliar itu.
2: Iya, pesan gawai ne. Ya. Tuju semua kengelala selamat hari gawai. Harap semua lantang maya gawai itu boleh rezeki serta pengelikun lah.
1: Iya, yeah, betul. Okey, terima kasih puan Patricia Paulus Paulus Sarito labam dah nyanggup datang diri berkonti wife Miri Sarito.
2: Okey, sama-sama.
0: Jadi sebenarnya kita nyingkan ke program Jacob Pemesai udah tahu lagi berperindang setiap lagu ke depinta bala peninga kita dari Sibu tu pengerindu segitiga kamu macam lagu ke pinta saya dah tahu.
1: Tadi perindu tinggal tinjian.
0: Nyanyau tinjian tu.
1: Nyanyau tinjian tu.
0: Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu. Nyanyau tinjian tu.

0: Kristen. Nggak tahu deh kerja kok yang ngelanga adat penting pemalai.
1: Iya. Sehingga amat dia laban kita okey nama dah tiga mana laban tu pesan nuju saja ke dara sida ke pujang maya gawai tu. Anang ke macam-macam mula. Anak kita nyu pengrinduk segitiga sikit pedih hanya lagi ngai ke bisik penyakit ke dikungsi sikup pegawai tu tadi deh buat temuai minggu tu tadi
0: okey jadi tu mai bala peninga berarti ke bisa berita mana megato jadi sepenyampau 2187 iko orang mujo meredarah di Miri ungko timpuh Januari ngagai Februari tahun tu tang penyampaunya agak jauh hari target ya 13,000 iko pemberi darah tidak tetap ke tabung darah Spital Miri.
1: Iya. Awalnya jadi itu Datuk Bandar Miri tu timah gak kapan kunci negeri Adun Pujut inya yang berhormat Adam Yusang minta mayu lagi orang data nyukung kempen meri darah di kena mantu pesakit tibuna ke bantu serta nentu ke Spital Miri suruhan bisi bekal darah ti cukup kaya.
0: Ya, madah munyinya lebuh ke ngulo program meri darah ke beramai ke Jako Gifts of Life berseramai ngau pengeraming itu Aribana Raya Miri ke 21 nya May Fest Festival May Festival 2026 ya. Jadi tu May bala peninga ke bisa hati dekat merek darah atau mobile jadual merek darah Spital Miri atau sehari itu sudah 23 bulan tu ialah ringkas 1 bintang Mega Mall 9 pagi pukul 1 tengah hari lalu 24 hari bulan palan bulan sampai Mirah Miri tingkat 1 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari udahnya.
1: Iya, udahnya di kena 23 hari bulan atau inya di CIMB Bank Berhad di BOM Kohab di level 1 bintang Mega Mall jam 9 pagi ngagai 1 ngal hari udahnya 30 hari bulan ianya Blood Bank ngau MRC ianya di pentas utama My Mall Lutong ianya jam berengkah hari jam 9 pagi ngagai 1 ngal hari ngau 31 hari bulan 5 tu ianya Chi Singkor Temple ianya berengkah hari jam 9 pagi ngagai 12 ngalih tengah hari
0: ya. Jadi ngarap ke kita oleh milih ni bagi hari bulan ke bisik maya kita lepam datai merek darah kena nyukung stok darah bank darah Spital Miri ke bedau agak jauh hari target ya tu nabi ya.
1: Iya betul.
0: Jadi tua terbaik ke Long Lama. Jadi ni bala peninga di Long Lama selamat ngalih hari ngagai bala kita. Habis saya berita mana ngagai bala peninga kita di Baram jadi Serakop Kayan Sarawak begulai ngagai agensi perintah di Long Lama dekat ngatur pengerami main asa Baram 2026 kena 20 ngagai 23 hari bulan 5 di Long Lama lalu dekat dipinyadi Dato' Sebastian Teng Chiu Yu Sapin Menteri Dekat Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang.
1: Iya, jadi pun waktu amai macam pekit di kerinduk ke artis pemanjai pengerami tu bakal pekit powerboard ianya kena 22 ngagai 23 hari bulan 5 2026. Jadi yukai seminarnya aja atau muai mega dekat di Perindang ngau mayu macam pekit tradisional ngau budaya bakal pekit nyumpit pekit nyala pekit manduk kuih bangkuang udahnya bisi pekit manduk pek pitko pian mega bisi pekit ngajat datun julut pekit ngajat solo ngau pangau pemindang ari artis menua tu ngau mayu macam lagi ke program ke dekat diatur jadi anak datai ngagai pesta budaya Baram 2026 ngerami budaya main asal ngau semangat komuniti rakyat di Baram jadi pun waktu dekat diatur di ianya berdewan SJKC KT Long Lama Baram.
0: Ya, jadi kita inginkan agak program Jakob Pemesai udah tu tuan genang pengerami gawai daya Vaza Ngamaga Ethno Culture Festival nangkan ke temuai Jakob Pemesai udah tu lagi.

orang tu moga aku kak ngenatai ke selamat nyambut Hari Gawai Dayak 2026. Jadi amat mata tahun baru bak kita bantang pengawak di perjalai ke kita yang dah sentiasa biasa. Jadi aku tu kira ke mai kita segulai sejalai laban bak penemu aku nadai lebih hari kita boleh bergulai sejalai kita boleh mai pemai lari pemai atau tadi kita boleh mai pengelantang mai nama kita kira ke development dengan kekuasaan kita gitu. Jadi bak kekuasaan N76 aku nak risau laban kita ditundang dan temu aku sati hari segi membership parti pendang mayu pada aku. Jadi aku harapkan kita itu boleh berkulai sejalai lantang senang, harapkan kita itu tadi mujur dalam semua pengawak come tadi lebuh kita ngintu Gawai Dayak 2026. Nambah kenyak aku pun sudah melanggur bak N76 tu kan nyambut ataupun ngintu ngilam bidai bak rumah pengulu benang di bakas dia kena 4 hari bulan 7 tu lah. Kena 6 hari bulan 6 aku mesti berlanggur ke nyambut Gawai Dayak bak rumah panjai kumpu dia lalu ngangau ke semua rakyat kula datai-datai jamnya ialah kira hari pukul 10 hingga pukul 3 lemahnya aja.

0: Ya, saya lagu lama hari Christopher Kelly selama hari gawai jadi sebedau nyingkang agai ruai kita mainan tau ke ninga kerandau Brenda ngau temuan yang lagi ya jadi itu atau ngenang dulu gawai daya Vasa ngau itu no Croatia Festival 2026 deka nari tirai kok kira kenyuka sangkai dah badan menya nabi ya
1: betul nak berasai penguatnya dah
0: nyuka mangai sebulan
1: ya mangai sebulan betul
0: ya pak malam penutup di dekat diatur kena 23.05 tilah pukul 6 lemai di Bandar Baru Permaja Miri. Jadi dalam tempohnya semak sebulan diatur penggeram itu hukai seminat ngerami pesaka budaya Mayuh Bengkai Tenik di Sarawak dan mereka mujur jadi penyungka ekonomi ngagai komuniti di menua tu. Jadi nakak 17.05 tu report tenar rasmi tapi ya ngerekod penatai atau kepemayuh orang kadatai lebih 64,000 ikut temuai ya ngau penyampau hasil jual manggai 1.73 juta lalu ngau nyak ngayan ke sambut besar dari community ngagai pengerami itu jadi bak maya ke muka pengerami itu subak dia lai organizing chairman yang merahmat Dato' Dr. Penguang nak manggil netap kesaran nyak 1.8 juta pelabak ku dalam kandang
1: berapa hari lah
0: seminggu hari 17 ribu bulan yang tu anggap 23 ribu bulan tu pelabak aku targetnya oleh japai nabi ya
1: iya betul oh jadi highlight program malamnya sudah tentu dekat Richa Hagi ngau pangau pemenang bergelong artis terbilang tu siapa nak lala mawat tu udahnya kelimpah hari persembahan bala pemenang di peket sepemanya pengeraminya nyengkaum champion peket gendang pampat Braban api megah bisi juara tarian long dance bertabuh ngajar Indo ngajar lelaki kuntau Indo kuntau lelaki ngau Braban serta Little Miss ngau Mister berprogram tu ila
0: ke pemadu di ante-ante orang highlight program malamnya ialah dekat di IAS ngau persembahan khas hari Kumang Sarawak Dayong Sangun Kelikit Orang Ulu ngau Klien Pelawan Kelai Pemanah Pesaka Main Asal Sarawak.
1: Ya, jadi malam tu meh kena kita yang ramai semangat segulai sejalai sambil mena pemesai seni ngau budaya Dayak ti cukup ngemgah ke ati.
0: Ya, bisa megah ai ansah kawai mainnya ialah malam nyaila be ya. Nyerada kai pengayu jadi ngarap ke semua bala peningan di Bandar Raya Miri ana moy peluang kita bertemu kena 23 bulan Mei tu ialah Bandar Baru Permajaya di Miri ya.
1: Iya.
0: Jadi kena recap gawai Dayak Bazar ngawai Tino Croatia Festival ke tuang ngenang sekedar pemutus ke bisa diatur kenyawa hari 5 hari bulan Mei subah karaoke nyeri champion nya Shafira Felix.
1: Ya, udahnya 6 hari bulan Mei nya sepet duo champion nya Fendilan Roger James ngau Royston Kyril bin Abdullah.
0: Lalu 8 hari bulan 5 bisa mengatur paket kajat ngajat Indo lelaki ngau bertabuh menjadi ngajat Indo ya ke champion Brittany Piona Anak Suci hari rumah Nyuai Sungai Kelitang Sebuti lalu ngajak lelaki siapa?
1: Iya bagi kategori ngajak lelaki ianya Harry Ligang Anak Lawrence Libau penatai asal hari Miri.
0: Ya lalu bertabur nyadi tim ke nyadi champion ianya Rantau Lelengau hari Sebuti.
1: Iya nyadi ke nak 9 hari bulan 5 ianya Kuntau Solo Indo nyadi nyak temuai kita berprogram ruai kita
0: ya,
1: lagi
0: ya. Ya betul ngak atau Abah Studio itu ya.
1: Jadi juara Kuntau Solo Indo nya Valerie Menyi Anak Anderson hari Persatuan Seni Kuntau Pukulan 7 Miri.
0: Lalu kategori Kuntau Solo Lelaki champion Albin Carey Anak Menang hari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu.
1: Iya, dan jadi Kuntau Braban nya juara hari Kelab 7 Helang Penyambar Lautan Penatai Asar hari Sibu.
0: Ya. 13 hari bulan 5 bisa ngatur paket tarian panjang Orang Ulu jadi kumpulan atau tim kemenang ianya Adang Sui Luwai hari Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan atau Kepampang Belaga.
1: Jadi terkena ke 15 hari bulan 5 inya peket gendang pampat. Jadi juara mai pulai juara mayanya inya kumpulan hari Guntur hari Lepung Ajai penetas hari Miri.
0: Ya, jadi tim Guntur menang jadi juara. Jadi rindu mada tim tu laban maya anem bia ke Min. Jadi ya ke pemadu bia umur 9 tahun ya. Jadi tabik puji ngagai orang hari Lepung Ajai laban sida udah ngagak pelapis kena ganti orang ketua ini.
1: Ya, betul.
0: 16 hari bulan bisa ngatur peket Miss Little Miss 2026 ya kemenang tu No Elisha Devong Lawrence berbangsa Kayan Bidayu Hasari Miri.
1: Udahnya Little Mister inya juara ianya Asia Ezel anak Humphrey Rangga inya bangsa Iban penata asal Ari Miri Mega.
0: Ya, 17 hari bulan 5 Dayung Sangun 2026 Dempu Milini Joyce Anacuman Ari Lundo.
1: Udahnya peket keling belawan 2026 ianya juara mulai ngagai Chris Marvinson.
0: Ya, lalu 19 hari bulan bisa ngatua peket keligit Ura Ulu 2026 jadi keligit Ura Ulu tahun tu ianya Jesse Ulong Jeffrey Ari Long Tengua Lawas.
1: Iya, jadi kira ke peket ke penudi hari itu nih ya, di Jabana.
0: Malam tu Kumang Sarawak 2026. 9 ikut Kumang berpeket malam tu lagi B ya. Berepot ke gelar Kumang Sarawak 2026. Hari Limbang, Sri Aman, Bintulu, Betuang, Kapit, Kuching, Miri, Ngau Serian ya.
1: Iya, jadi orang ke jauh nanti nolai datai. Kita tahu medak hari Facebook rasmi sambutan gawai daya peringkat Sarawak. Jadi artis undangan malamnya malam tu lagi. Ianya kita habis Ramles Walter.
0: Ya, jadi kita sama bela ngericah ke Bana Baru Permajaya malam tu.
1: Iya,
0: jadi,
1: betul.
0: Sidak ke menang malam tu lagi kumang dekat mai pulai price RM15,000, luluang RM12,000, selingga matahari RM10,000. Lalu bisa price ke bukai.
1: Iya, jadi price bukai tu inya sagu hati lumbur 4 ngagai lumbur 9 dekat mai pulai price RM3,000.
0: Ya, bisa price bukai bakat tropi, stipiket, bokik, kalau bisa price ke bukai memang selampai dekat bekenya deh. Jadi bekenya memang teka dekat nyari malam tu lagi nah be ya. Jadi ke pemadu mana kita empu meh datai meda ngau mata kita empu ya.
1: Iya lah bantu tu penatai hari Miri. Pedak-pedak ko tadi Miri kemari rasa baka ke bisi menya. Ngalap ke bisi sangkut Miri ne.
0: Iya kita kan nemu meh laban hakim tu kai rancangan
1: calon. Betul kira ke nama tu tadi calon tu amin. Tinya mak Miri menang minggu tu.
0: Kita tetap nyukung orang Miri. Iya.
1: Ah, betul.
0: Kita lebar kita ke dia udah Miri itu. Nah, okay, awak kena masuk jam temuan ini pun dah nganti.
1: Iya.
0: Sebenarnya kita berperinang lagu Kumang Sarawak Ari Elter Bronston. Jadi udah tahu lagi. Ingat ke Randau Ngau Ndo Beleri Menyi. Ya ke jadi champion peket Kontau Solo Indo.
1: Indo.
0: Jadi orang-orang bujana sebarang ngerapat ngapa kena Kontau lah.
1: Kontau terus. Ya, McDown terus.
0: Ya, WFM.
1: Segulai sejalai.
2: Halo semua, aku Elika Eric, Siko Ari Pegawai Psikologi Counseling Ari Klinik Pengarai Bintulu dekat Merik. Selamat ngintu wari gawai menuju semua raban bangsa Dayak kenyambut gawai. Anda ingat, saluran niaga pengikun engau pengerai diri sepemandai musim gawai tu. Selamat hari gawai semua.

0: Kitai. Nintiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk lagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai rapan biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Okey, jadi begulai baru awak ngelah tengah hari, YFM Miri Sarito, anda berasai sudah 10 minit limpas jam pukul 2 ngali hari. Jadi bala peningan kita, terima kasih lah bandar begulai ngau aku. Aku minum geng nombi hari pukul 12 nyentuk ke dia tu. Jadi program Ruai Kita Sarito, siapa temuai? Monyik aku tadi, kami dua DJ Pana sudah sebut siapa temuai kita. Kita minta ya madah ke diri dulu. Uji nong, hello dulu.
2: Hello.
1: Hello. Uji pun okeynya ya. Induk bajet kita ya. Okey. Jadi minta nama dah ke diri dulu. Siapa nama nuan? Apa natai hari ni?
2: Nama aku Valerie Menyi Anna Anderson. Penatai ku hari Miri.
1: Hari Miri.
2: Hari Miri.
1: Hari Miri ne. Okey. Jadi apa umur dia tu? Kan mana ke ngai?
2: Rahsia.
1: Okey, jadi dia tu agi bersekolah atau ke? Dia berdini sekolah.
2: Ku sekolah ba College Vocational Miri.
1: Okey.
2: Dia tu ku benung kapus diploma lah, diploma.
1: Dah kapus diploma ne. Jadi bisi rancangan kak sambung degree kini?
2: Bisa.
1: Okey. Jadi nama tu tadi aku tu ambil nombor college ni tadi.
2: Ku ngambil kursus ku ba college vocational tu, ku ngambil teknologi pemesinan industri. Ya, lebih kepada engineering lah, pakai besi semuanya.
1: Patut ya juara ku tahu tata nenek. Terlebak megai utai baka keras korang ne. Okey. Jadi itu tadi kita laban temuan kita tu siko juara inya paket kuntau solo induk ke diatur pengawal gawai dek bazar ngo ekno culture festival 2026. Jadi ulian madah ngai bala peningat kita ke bisik meniang tua sar itu. Siapa ke cigu? Tentu bisik cigu. Udahnya siapa nama kebuah nuan rindu ngau paket kuntau tu tadi. Valerie.
2: Okey, ke ngajar ku subaknya. Matthew Kunsoy ke ngajar ku hari derajat 6 lah.
1: Hari Miet lah nyane.
2: Hari Miet belajar ku tau to. Subak beketo cita ya subak kan. Didi ku tanya namanya madah ke kula tentang ku tau to semua to. So aku kat try macam kat try tanya lah macam
1: nguji utai.
2: Nguji kini cara orang berkuntau atau apa semua. Kenapa terpada aku?
1: Jadi okey, laban nu mana ke nguji kuntau tu. Kini asai nuan ninga pengawak kuntau tu. Tentunya fikir kuntau tu bubukut ke bekeni ke.
2: Mula-mulanya kan mula-mulanya takut ku kan masuk kuntau sebenarnya. Jadi paksa didiku alu minat lah ku denya, alu tumbuh lah minat ku kayaknya. First jadi, ngajar ku subak kan. First ngajar aku ke ngajar aku dari peringkat 1 sampai peringkat 7 to. First ya ke ngajar aku nya guru kami bernama Bun Lim nama ya.
1: Bun Lim.
2: Guru Bun Lim. Dengan keduanya niang kami niang guru Peter. Peter Bayang men nama guru kami ke suban niang kaminya. Yang ketiganya Bradley
1: nasib kan Brad Pitt.
2: Ya, Bradley.
1: Jadi itu tiga-tiga tu kira ke cigu nuan lah.
2: Cigu
1: nuan buat school vocationalnya.
2: Ukai ke ngajar ku kuntau.
1: Ngajar nuan kuntau. Okey, jadi kira ke apa yang nuan merangsang nuan ngau paket tu ni? Boleh nuan sebut siapa nama apa yang nuan?
2: Nama apa ku ianya Anderson Anarantai.
1: Tentu yang bisa nama glamour orang lala.
2: Bisa ya, api yang nama api.
1: pian penyanyi, sikup penyanyi atau bilang kita ibab nuah Sarawak tu ni. Okey, jadi laban tentu ya kita ngau pengop ketu, tentu ya kita nama tu tadi bisi apa kita nak kita merancang kita ngau pengop ketu ni. Jadi bekeni asai tok ke apa yang mampu bedak nuan udah jadi kira ke terubah nuan ngau pengop ketu.
2: First time.
1: Jadi kini asai yang bedak nuan jadi juara. Nan yang tentu nan yang kak nuan juara men ne. Ulen nuan cerita bekeni asai apa yang untuk this bila kita mendak nuan dah juara Kuntau Solo Indo tu tadi.
2: Ari segi sidak ya kan. Sidak ya macam happy. Dah happy sidak ya macam
1: nan yang kak.
2: Macam terkenyit lah, terkenyit deh. Sida ya datang support ku magang mayanya 9 hari bulan mayanya. Sida ya datang support ku menyerawam mi sida ya macam happy lah sida ya datang. Macam bangga deh.
1: Iya, bangga. Betul. Tentu elaban ya, umur nambia. Siti dan ya tentu ya bala kebuka itu jadi sebilik nona yang kak non uliah jadi juara berpekit tu. Jadi berapa lama nuan atau ke berlatih kena pekit tu beleri?
2: Maya berpekit tu kami training kira ke 3 bulan lah.
1: 3 bulan.
2: Start dari bulan 3 mainnya. Start dari bulan 3 mainnya kami training. Training berjoging. Training ngetat ke sport, training sparring semuanya, training serentak-serentak apa namanya untuk stabilkan kami punya like sama-sama nombor deh, macam sama-sama muka kuda-kuda,
1: yeah,
2: like serentak, like mana pada orang.
1: Jadi ya ke berlatih tu sepemanjai 3 bulan tu, siapa cikgunya tadi?
2: Cikgu kami nya adalah Matthew Kunsui ngau Bradley kami ni
1: sedaya lah. Jadi hari-hari si dia train ngau kita lah.
2: Hari-hari tanya apa aku pun bisa ga nulung untuk tambahkan stamina deh. Apa kami lah coach kami.
1: Kira ke uliah nama tu uliah anjung ne. Penyanyi kita itu. Okey, jadi itu kira ke nuan sikup aja ke ngau pekit tu tak ke bisik bala menyadik nuan ke bukai bisik ngau pekit tu?
2: Menyadik bukai nadai, tapi bala menyadik ku semua nemu berkuntau magang.
1: Jadi pilih nemu magang. Jadi kira nuan tu ketuai?
2: Aku tu ke menyadik kenmu tiga.
1: Jadi sidak ke nembiak ke menyadik nun ke biak ni tadi. Nyu nitih nuan ne. Nyu rindu mendak penguat pekit ni tadi. Okey, jadi kira ke nak nyangka. Ya, nama aku tu sikup peninga kita ke komen dia aku ya. Ya, bisik belajar Muay Thai ya. Bisik belajar Muay Thai.
2: Agustin ngalai. Kami mai Muay Thai.
1: Jadi dia tu dekat berunding kanggo pekit ber Muay Thai. Dia tu ne.
2: Benung kat masuk game Muay Thai menya on the way.
1: Cukup pencapaian ti. Kini orang runding ti cukup tinggi, lebih ke bakal umur beleri tu agi biar. Jadi nada salah tidak ke nembiak ke ninga ber radio serito. Umur beleri tu nanti yang nyebut ya vocational kira kagi biarnya. Bisik dalam 18 kenyane
2: 20 lebih.
1: Bedau anang Allah dulu nantinya mak kita kan ngau Muay Thai nanti beleri uliah kita pun uliah. Umur beleri tu lagi biau. Okey, jadi Maya pekit ni tadi apa ikut finalis kan ngau kita pekit Maya nya beleri
2: finalis antara induk kata.
1: Iya betul.
2: 11 ikut.
1: Jadi uliah nan madah ke bapa 11 ikut penyerta ni tadi penatai hari ni.
2: Sekedar bisa hari Kuching, bisa hari Betuang, hari Bintulu, Sibu, Selangau.
1: Selangau pun bisa ni. Jadi mayanya tentu ya nuan asai sidak.
2: Nervous.
1: Ya, nervous.
2: Saya takut bisa.
1: Laban nun inga jauh penatai sidak tu ni. Jadi dalam masa nuan tu kesalnya tadi, tentu ya nuan nama tu tadi nuan mendak bisa siko dua iko finalis tu bakal hebat hari ni. Kini asai nuan mayanya.
2: Macam takut gegetar gak saya.
1: Gegetar. Ya, gegetar. Terang gak pentah mayanya.
2: Gegetar saya.
1: Jadi tentu ya siapa sikup finalis ke tau sebut itu sikup finalis ke asai nuan tercabar mayanya penatai hari ini finalisnya
2: tercabarnya hari sidak bintulus eko.
1: Bintulus. Oh,
2: kekala juara betatau suba.
1: Oh, juara betatau suba. Okey. Jadi nangacau sebdau kami doi beleri nampung baru randau laban aku bisinanya tadi ia ada kemerindang kita berujung program tu lagi. Jadi seraya nganti beleri milih lagu kita dekat perindang setiap lagu gawai. Ianya hari adonilang dekat kemerindang di penguak pengerami pengila di gawai daya gawai daya Gawai Dayak Bazar Agnoculture Festival 2026 di Permai Jaya Miri. Jadi seberapa tu anang kini-kini dulu kita merindang lagu Ari Donilang.

0: 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merecaku perangsang ngagai Raban Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, boleh baru berawak program Ruai Kitai di YFM Miri Seritu Balap Ringa. Terima kasih dah sekali lagi laban dah bergulai dengan kami semua atau ke geng Dobi hari pukul 12 nyentuk ke jam ke Datuk. Jadi Datuk lagi bergulai dengan temuan kita ianya Valerie in the house. Sikut juara Kuntau Solo Induk ke dah diatur di Gawai Dayak Bazar Ethnoculture Festival 2026. Okey, jadi Datuk lagi sebenarnya kita dekat meniang ke Valery, dekat merinang kita si lagu. Laban apa ya penyanyi tentu ya anak demu lagu. Di mana tumpahnya kan? Okey, jadi Valery tu tadi laban Nuan sudah digelar juara tu tadi. Jadi nama tak ke rancangan Nuan sudah tu lagi selain dari Nuan kak ngau nama tu Muay Thai tu tadi.
2: Rancangan.

0: Kau paket buka kini udah tahu lagi?
1: Aseko tahun depan bisa aseko nanti bisa paket kuntau baru kagak kau ngau.
0: Oh tahun depan ne?
1: Oh tahun depan.
0: Oh bermiri ni tau.
1: Oh bermiri nak nemu dini
0: dulu. Dini ke bisa ne? Oh. Okay. Jadi tu tadi laban kita jadi seko juara tu tadi nanti nyemak munyi korang nanti nyemak yang laban tu kira ke peringkat Sarawak ne? Nanti nyemak bisa paket miat empu bakal miri ke atau ke Sibu non bising bising ingin ngau kini ngau baru kini
1: bise
0: bise ne nak ngira udah digelar hari peringkat Sarawak
1: oh bise bise ke ngau
0: ngau aja
1: nangira
0: nangira mana minyak laban bisik sekedar orang bila ya udah digelar Sarawak tu tadi ngai ngau ke baru tadi ne labannyo munyi kurang nak tu cabang jadi Valerie tu nak kisahlah ngau mirim po okey jadi Valerie nak rasa kita dah berujung program jadi ulih nuan madah ke bala-bala peninga kita ke bisik meniang kita serito nama jakok lalau nu ngagai sidak ke indu nade salah kita ngau pekiat kuntau tu tadi
1: okey nuju ke robek barunya ane yang ngai ngau entik ka namanya anak yang gaul lah.
0: Anak takut.
1: Oh, anak takut ke belajar kuntau to. Ngambil ke dudiarila kuntau to nak akan pupus, nak akan ditinggal ke orang rebah baru. Laban rebah to kan lebih kepada macam berpekit kumeng, pekit pekit namanya fashion show semuanya. Jadi kita ke agi biaknya try-try lah belajar kuntau.
0: Iya, betul.
1: Lama-lama timbul lah rasa minat kitanya. Ni nombor dua di hari lah kita ngajar balanya kita, bala anak ucok-ucok semua lah.
0: Iya, betul.
1: Lah ke kita uliah ngajar sidak ya, ngambil kesidak yang nemu asal usul kita itu.
0: Iya betul. Ailak lah aku belajar di beleri kak. Ni buat mayo kak, ajari aja, faham?
1: Iya.
0: Ulih nuan nunjuk mimin, aku tahu di cari top beleri buat live kita. Nah, ulih nunjuk dulu. Ni buat mayo lah bunga mimin. Ulih kini, tentu yang malam dengar kak meda. Laban yang juara tentu hari jari mimin. Laban bisik.
1: Ah? Kulen tujuh ketak kah?
0: Ketak kini. Ya. Kini. Okey, kita yang uji dulu. Okey, kita yang uji dulu. Satu, dua, tiga. Ya,
1: ketok.
0: Ketok. Okey.
1: Tujuh.
0: Ha. Okey. Uji nak ngadu ke diri lah. Awak balap dengan kita yang meda. Tentu mayu peminatnya hari tadi sini komen-komen ya pendak aku. Tentu ya tu sikit kaban belayan sidak Valerie itu. Okey, kita uji baru Valerie. Okey. Mempersembahkan kuntau kita. Satu, dua, tiga.
1: Ketok ya cara kita ke muka kuntau. Ketok tu cara sembah lah, sembah. Ketok. Ketok.
0: Ya, juara
1: ya.
0: Kuntau Solo Induk kita. Okey, terima kasih bega ngagai apa yang punya pin laban udah ngata gini berkonti cerita. Bukan orang bukan enggak pin tu ngaku sebenarnya. Okey, ngau anak nyangka anak ya pen nitih generasi ke generasi dia tu ne. Okey, jadi jaku kepenuh dia rinuan Valerie tau ke pesan gawain ngagai semua bala peringa ngau bala-bala nuan ke ninga nuan cerita.
1: Okey, nuju ke kita ke kak nyambut hari gawainya. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang wan menua. Ke terutamanya ngagai balaku lah.
0: Balaku ke rumah panjang ini.
1: Sidak ke Bantuleng, Bak Berit Marudi, ngau ndo kampung indaiku Bak Ruban.
0: Bak Ruban.
1: Dabai baru lah.
0: Okey, jadi bila kita bisi pulai gawai tahun tu? Bergah hari bila?
1: Buat masa to
0: empat nemo ne ni kalau mayu handah bala kangau-kangau tu dah lah. Okey, terima kasih Valerie alaban udah nyanggup datai berkonti ATM Miri Sarito. Jadi nama lagu kabai nuan kena merindang semua bala-bala kaban nuan ke bisik ninga kita Sarito ne.
1: Lagu terima me lagu Andriana Ben Sunyi tema ya. Tajuk ya
0: tajuk. Sunyi okay. Sunyi Sunyi nama aku buah milih lagu tok bila dia tentu orang kena mau
1: laban ku minat lagu tok pengalaman yang bisik kena bakulah tentang lagu tok
0: oh jaga okey jadi kita berbindang siko juara Kuntau, Pekit Kuntau Solo Induk ke baru dah diatur di Miri tu tadi. Jadi ngarap ke Valery sampai munjur, nantinya mak bisa jodoh baru, kita bertemu baru berita ilmu ya, jadi juara Kuntau antarabangsa.
1: Okey,
0: jadi kita terus merindang sitik lagu, kita minjam lagu penyanyi Sarito Inya Ari Endra Band, diberi nama Sunyi. Sama-sama kita merindang Valery juara Kuntau Solo Induk Bapak Ngawak Gawai dan Bazar 2026.

Ya, Siti lagu hari hari artis Panggau Buloh Pengerindu inya baru berbuka pintu atau ke di kangau orang buka pintu buka ni entinya mah orang minta lagu tu ber rumah panjai sigi orang badah ke lagu buka pintu buka. Jadi terima kasih lagi. Jadi kita baru dah begulai ngotemuai inya juara Kuntau kategori Indo di bersemai ngop pengawak gawai Dayak Bazar Culture Festival 2026 kediatur di Pemai Jaya bulan tu tadi. Jadi tu kira ke minggu ke penudi balap ringa. Jadi sari tu atau ke malam tu lagi kita dekat Medak Pekit Kumang Iban malam tu. Jadi kita misi penyanyi jemputan yang Remless Water dekat Merina kita berpenguak Pekit Kumang Iban malam tu. Tentu yang mayuh orang balap ringa nak sabar sapa meh dekat mai juara Kumang Sarawak 2006 tahun atau ilan eh. Jadi tu kira aku terus buat program interaktif wai tu adakah macam sekedar pesan gawai tok ke pesan lelengau hari kita balap ringa ke bisi dirintai di Facebook Amir FM tu ya. Jadi betiti tu lagi kita boleh ingat ke pesan kita lagi ku macam ke bisi dirintai di titi di tok tu lagi ne. Jadi tu pesan ke cuba tu hari Roy Kuang ku ya selamat ngalah hari DJ serta semua peningan YFM Iban selamat berjalan ke pengawak panas kami di Seri Aman jam kerja tu serta selamat hari gawai Dayak ngagai semua serta serta semua di tu ni ke bisinya pari tu Induk Kenawin. Terima kasih Induk Kenawin udah meniang ke kami di YFM Miri. Jadi tu hari Adeline Wilfred tu hari IPD Hulu Terengganu selamat berjalan ke pengawak minta mutarkan lagu choir pesan hari gawai hari artis NP kena berindang apaiku Wilfred Tini serta semua warga kampung Nangka Kota Semarahan menjadi ku kebenung operasi berlubuan tu balaku berumah pinjai panjai Spencer biju lubuan tu segelang ulu sebetan 100 anak tinggal mega entuaku napi lohom ngau ajan jawab kampung Sampun Baru ngarap ke semua sidak gerai ngau salam lelengau serta merit selamat hari gawai ti dekat datai jadi tu hari David alu aku yang selamat berjalan ke pengawal tengah hari tu aku yang abak Wan hari Simunjan minta seduai mutar ke lagu hari Jessica Timah ngau gil bergaung tuak darah kena merindang kapan menjadi kaban petunggal, kaban belayan ngau serta kaban kebukai megak di tinglala apakah ke tengah hari tu ko yang lain na lagu ke dipinta sidak tu ne tua adara tu. Okey jadi kita terus merindang sebenarnya aku nampu maru pesan ke bisik diterima kami bakal tengah hari tu kita memberi nasi lagu hari Jessica Timah ngau Gilbert Gawang ke diminta hari sikok peninggal kita hari David Aluak.

Ya, Jessica Timah ngau Gilbert Gawong diberi nama Tua Dara. Nah, jadi tentu ya mayu balap dengan kita udah minta lagu gawai lah banda berasai gawai udah dekat data ya. Jadi iku maca pesan di titik tu atau ari ku mang merjas ku ya. Selamat ngaleri DJ panas kami di long lama di tu minta nuan nebah sebenarnya lagu gawai DJ. Okey udahnya kita bisi ari Lucy selamat ngaleri nuju nuan ku ya pesan ngagai semua kabam tik lala aku lalu ngagai bala menyadi sebarang alain doa nyiri tu Ari Lucy. Udahnya tu Ari Ricky M ke selamat gawai DJ tu Ari Marilyn Mas hai DJ baji aku ya terima kasih Marilyn selamat berjalan ke pengawal minta lagu Aib Mata di Hari Gawai nama kebuah Aib Mata di Hari Gawai adakah Marilyn tu nak pulai gawai okey jadi tu Hari Andrew EB Hari Tatau ke ya pesan nuju kami serumah rumah Jerome nangga merit sangan Tatau ke ya harap ke gerai belama ke ya okey terima kasih ya Andrew EB udahnya tu Hari Iyo ko ya minta lagu gawai hari tajuk lemawang ko ya okey lagi aku nguji ngiga tu lagi nak laban mayu hambala peringat kita dekat minta lagu gawai kelebih lagi kita itu udah semak hari gawai tu ne okey jadi tu hari Kuan ko ya minta lagu selamat gawai pulai gawai Ari Anderson ngalai ko ya udahnya tu nama tu tadi Siti ke sekali tu Ari Matthew Bandan ko ya minta DJ main ke lagu nak uleh pulai gawai Ari sebarang penyanyi jadi nak sekedar pesan ke bisik terima kami di titi jadi kita terus merinang setiap lagu peminta megak tu Ari Marilyn tadi enti nak salah aku tau ke ayah Marilyn Mas tadi minta lagu dari Melissa Francis tu nak salah aku inya lagu diberi nama Aib Mata Ari Gawai jadi terus berina kami di YFM sekolah sejak lain.

0: Ya, Siti lagu dari Melissa Francis diberi nama Air Mata dari gawainya. Diharap ke sikup peninggal kita, Marilyn May tadi, leban ya ke minta lagu to tujuh yang ngagai balaya atik jawah. Jadi itu kira ke pesan ke penudi. Jadi aku baca bapa itu pesan ke BC diterima kami di Mini FM, YFM ini. Jadi itu hari Misha ke selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal. Hujan kami di pakan itu minta nebah ke lagu meligai pengrindu ku ya. Udahnya kita bisi Gernaing Jalung 9958 DJ salam. Hai DJ ke salam hari Bintulu. Pian megak kita bisi Mami Cool itu. Hai DJ, hai megak ngagai kita. Udahnya tu bisi hari Check Queen ku ya. Hai DJ, selamat tengah hari atau hari ke Siti tu hari Winston Tom, selamat lemai DJ hari Tini batatau putar ke lagu Johor Sibu Gawai ku ya. Tiket biluan kesalah beli akainya ya, pamaya salah beli tiket ni tadi ala nak beli baru meh. Oh, jadi ngarap ke penguat kita ti dekat pulai gawai, ngarap ke penguat semua mujur, harap kena ada bisik penangguh kelebih lagi lah bantu kira pengerami setahun sekali aja ne. Okey, jadi ke penudi tu aku ninggal kita setik lagu tu lagi. Jadi sebenarnya pesan ke penudi tu ngarap kita balap ninga terus berjimat di jalan alun ngau ngagai balap ninga. Terima kasih lah penudah bergulai ngau kami dua geng dua bih hari pukul 12 ngagai pukul 3. Jadi pukul 2 tu tadi sikup B kita lebang bisik pengawak ti noli diseliah ke. Jadi kira ke sikup B tu berujung program ngelah tengah hari di YFM Miri. Jadi terus boleh kami berawak minggu baru. Jadi anang nak bukulai kami lagi pukul 3 di Miri FM tu dekat bulai ngau Eni Bungan ngau Siko pengelola program tau ke DJ baru tu lagi ni. Aku pun ingat siapa nama yang Patricia, nanti nak salah kau minta ampun salah nama. Dan yang lagi kita dekat mulai ngau YFM di Kuching tu lagi. Jadi terus pula kami di YFM Miri.
1: Oh ha, selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua hari aku DJ Fas Miri FM.
2: Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai semua peninga YFM. Hari aku Arina.
3: Hai, aku Wilma. Aku kemeri selamat mintu hari gawai ngagai semua peninga YFM Miri gayu guru gerai nyamai. Oh ha,
4: apu

0: Mulai sejalan.
1: Rentak ngalihari. Ngalihari.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
4: Dinaka, YFM, 24 jam, merindang kita, segulai sejalai.

Okey, hanya tadi lagu Kedai by Steve Shigan, Bila Berdegak Ganti Senggang. Terima kasih geng 2B sudah gulai dengan kita bawa ngelah tengah hari-hari YFM di Miri. Ya, mulai baru ngagai kami YFM di Kuching, kita gulai ngaku Min ba segmen rentak ngali hari. Nama berita kita ke ngali hari tu peninggal, ngarap ke kita nak lemau, nak rungok, nak ngantuk. Lebih lagi, bala kita ke benung bak salun jam ke dia tu engkanya benung ngletang buat kini, benung bekaran ke kita berkempat. Engkanya panjai kini rintai kita berhenti bak salun jam ke dia tu. Nanti di puak Bandar Raya Kuching, nadai penanggur ni kita ke dekat ngagak buat gawai. Ke dekat ngagak buat ke Tegal bisik nguluk sekedap pengrami ke bukai. Tau berengkai hari dia tu. Nih laban tinggal berapa hari lagi. Indur kita ke dekat ngintu pengrami hari gawai. Nyeng kaum indur kita tu tadi. Dekat bergiga ke perengka ke bukai. Kelebih lagi kena ngintu pengrami hari gawai. Kita lekat kenya dulu peninggal. Lagi nekat nampung nih. Bapeng lama 3 jam kita bergulai ngaku. Kongsi ke sekedar info. Bertanya ke berita. Bercerita. Berandau kita tajak. Ndak bertungak mua. Tang BC mega program kendang yang sudah diungkup ke ngagai bala peninggal kita kendang yang seluruhan segulai sejalai hengau kami 24 jam sehari. Jadi sehari itu hari 4, 21 bulan 5, 2026 kira-kira ke setengah hari betul nih nyudah ngaliah hari. Ya, tusu program kita ini ada berubah ungkup ke ngali hari itu peninggal jam ke terubah aku dekat merindang kita berkunci ke sekedar berita berarti ke perkara kuliah dikunci atau ke tips kuliah dia kena kita ini jadi pukul 4 ngali hari itu lagi sama megak dekat terus merindang kita ngau lagu-lagu kudah dipilih aku. Jadi pukul 5 lemai itu lagi mai kita mendiang ke berita Arya Kota Media di Kuala Lumpur. Biar megak bisi siti program ke dikeluar ke Penny Ribot Arya YFM dekat ditebah pengudah mendiang ke berita Arya Kota Media di Kuala Lumpur hanya Pelasa Jurai 6.35. Ya, pukul 6 lemai itu lagi bakal selama mega nintiang hari 4 kita dekat gulai ngau pengeluar program kami bak sada hari limbang pukul 6 nyentuh ngai pukul 9 malam itu lagi. Jadi ya, terus berpindah kita ke sekali itu ngau lagu ku dah ditusun aku bak playlist ke sekali itu lagu ke dibaik Honey J Nyamai Gaudah.

pengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh harinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita merungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission. Kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Pak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang rembai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu. Tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell ngeresak nyau kabis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1935.

Dunia T2 Nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yadiau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau pembeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak yang nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. Dua tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh bergulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dodi Agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, Upis Tanah Ngau Servis Semanggang, Nyukat Tanah Compound Mission, berindih hari peminta tidi kenatai ke Komiti Gereja, serta mansut ke Surat Palak Tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton, udahnya Mike Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup meniri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuah, menyadi Robert Eddy, Martin Danang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Suratua, megah bela mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegaga bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja ke Besayagi. Father Martin Danang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu. Kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak kesar itu. Nyak meh sekedari langsah kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal yang sejarah menua kitai.

Okey, yang tadi lagu dipilih kena merindang kita berentak ngalih hari. Kita megah tadi di sini dengan setiap lagu kedai baik Rudy Peter Bungai Atiku. Hanya kaum sandai anak liuang udah kalak sangkai berarti. Ya, bak jam ke dia tu tau ke maya dia tu ni. Apalabak aku kita pun benar berunding ni. Mikir nama nak lagu kak baik kita gawai. Kelebih lagi lagu kena kita merindang tau ke ngericah kagi pengrami kita bak rumah panjai. Apa pengrami hari gawai nang ditemu kita setiap lagu kenang ya suah aman edi baik kita lebuh maya pengrami hari gawai. Akhirnya kita bisi dekat mai ubah kini maya pengrami hari gawai ngarap kita itu tadi terus mai main asal kita bak pengrami hari gawai. Enya mantai ke main asal kita ngagai bala nembiak ke mayari pia mega udah diselat ke kita ngau pengrami ke mayari mega atau ke pengrami bala nembiak dia tu uliah dipegulai ke kita ngau main asal kelia. Jadi utai tu mega peninga patut dibantai ke kita ngambil sidak yang nemu bekeni main asal bangsa kita kendang yang suah dibantai lebih lagi maya pengrami ari gawai. Ya balaka lagu mega kita ya bisi ninga serta bisi mega meda kalai raban ke penulis atau ke penulis lirik atau ke orang kenang yang kembang lagu. Bisi berkena ke jakuk dalam, jakuk lama, jakuk klasik kita iban. Jadi ada salah maya pengrami hari gawai ke dekat datai kita ke nembia arbak baru mega tahu mai bala sidak ketuai tahu ke orang kagi bisi penglandia bak main asal tu tadi mantai ke main asal kita maya pengrami hari gawai kira ke ngatur program kendang ya bisi sangkut tahu ke bisi kait ya gau main asal bangsa kita nak nyalah ngatur program bakal nimang tajak utanya tadi endak baka penyamai kita itu nyebut utainya patut dipedara dipiring kita patut ngatur utainya ngau cara ke betul mega. Okey namanya peninga hang arab ke main asal bangsa kita nak lenyau serta nak tinggal mega ri arus pemansang ke mayari dia tu laban utanya alu dilekak serta nak ditemu kira ketinggal menya alu dilekak ke bekenya aja tajak kita dia tu mayu hamat raban biak rindu agi bak pengawak ke baru-baru kelebih agi bak main ke jeman nau kurang tau ko bak kemaya radio tu kita tahu merangsang sidak ya ngiga cara ngiga atur bak rumah panjai ngambil kita tadi ulih narit ati sidak ke nembia tu rindu ke main asal bangsa kita iban. Ya, kita terus berperinan ke sekali tu ngau lagu ke dibai Jenna Janet udah lekat di atiku.

0: Kuala Lumpur semata, dengan pulang tahu aku akan beri selamat regawai dengan semua kitai kenyambut regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsaan Dayak. Dari pesan aku menuju semua lembuh pulau gawai tu, cuba terima dengan mana ya, anang hirup medriba, nanti dah tiba rumah baru tahu on ya, yeah. Nyajar aku, bye bye, selamat regawai.
1: Oh ha.

Okey, lagu gawai kena kita berperindang ke ngali hari tu ni. Lagu gawai bergempur hari gawai kena baik Larry, Trisha, Delvision, engau Richard. Pia Mega, Ramless Water udah merindang kita dengan lagu gawai Richard Gawai. Jadi lekat ke cerita gawai yang tadi peningah, ha, sebedau gawai tentu kita tu tadi berarti ke rega minyak megak, yang kaum berarti ke rega barang ke dekat dibeli. Kelebih lagi kita kenangnya jauh hadiah di menua pesisir hari negeri megak dekat mulai ke diri ngagai menua Derempu, baiknya menua Tajalai tau ke Basrada ulu sungai kini berketengah ke air kini berkena ke bilun atau ke bisiknya berdarat kini ne berjalan kaki nanya rantau nurun bukit nikik bukit nya. Jadi tentu kita megak mikir ne anti berbeli ke barang bak siti-siti indoor, tentu kita megak berkena ke minyak. Kelebih lagi kita ke bertengah ke perahu, bertengah ke sungai, berkena ke perahu kebenarnya ne. Jadi ngagai bala anak ke dekat pulai ke menua Derempu, kita kena gawak di menua orang bukai. Engka me kita tu tadi dekat ngau orang berarti ke mega rega barang tau ke berarti ke bekeni gaya kelebih lagi ba gaya ekonomi kita ke maya radio tu ne, anjing kaum kita tu tadi ngatur pejalai kita ngau budget atau ke belanja kita sebedau kita tu tadi dekat pemisi gawai. Ya sekedar perkara kau lihat di pedak kita habis site website tu di pedak aku page Facebook Jabatan Penerangan Sarawak kalai sidak emegak bisik berkunci ketuk Ari Saifuddin Nasution Ismail atuk di pada aku ne kita megak uliah ngabas tau ke medak rega barang ke diguna bak siti website https/pantaukrisis.gov.my/. Jadi kita selalu megak medak ne berkeni gaya mata duit dunia kemayari anti kita medak rate exchange nyak cara bala teller tau ke orang kenang ya bisi bak pengawak banker tau ne tau ke dekat nukar mata duitnya tadi nyak macara sida ya nyak rate nge medak rate exchange tang anti kita tadi kak medak berkeni gaya bahasa siti rega barang ke diguna yang kau minyak kita tau medak https/pantaukrisis.gov.my/. Dia kita boleh berarti ke berkeni gaya nuronikik rega barang dunia ke dia tu. Ngambil kita nak mucau, nak nganuk sebarang tau ke ngeremai ke berita ke selebu bunga apa tau ke bisik mantai ke asai nak puas hati nganuk tok mar nyak mar. Ambil kita sama berarti kutai ke berkata ni tajak tu kebenar ya ukai pengawal aku DJ tajak kita mada munyinya dan kita megak tentu benuang berkira perengka tau kutai ke dekat dibeli kita lebih mai kita ngintu pengrami tau ke bisik dekat nguluk sekedar pengrami aku bisa dekat pulai ke menua duit tadi ne tau ke berguna ke duit megak ne. Okey nya sekedar perkara ke boleh dikunci ke aku bajam ke terubah tu nampung lagi ne bajam kedua udah tok lagi make sure tanya atinuan.

Jesse Menti, Joyce Menti, ha, penyangkai kapal, ha, lagu ke di baik yang kena merenang kita ini. 8 minit lepas pukul 4 lemai. Ya, tentu ya, aku main lagi terus gulai dengan kita nyentuh sampai pukul 5 lemai tu lagi. Ya, bapa misi ke Panjai, nak lama ada lagi peningat. Lebih lagi kita kena ngebisik ngambil permisi nyerumak pengerami hari gawai ngari besai-besai ke Abokai. Tentu kita abisi atur kini tau ke bisik langgur, abisi perambu, abisi utai ke dekat diadu ke kita ni. Apa yang maga kita kenang rindu, rindu berjalai rawun ngagai menua bukai, ngambil peluang meh. Laban musim kemarau atau ke musim panas kebenarnya ni. Bakatu nyamai indur kita tadi berjalai rawun ngelantang kati medak pemanah rampak menua orang bukai. Ya, bisik kita, sekedar kita itu tadi engka nyungai berjalai jauh tak ke rawun ngagai menua orang bukai. Engkanya milih rawun ngelantang kati ba menua Derempuh di menua kita di Sarawak di Tumpu Megak. Ndak kurang megak baka menua orang luar. Cukup mayuah. Endur ke mana-mana lebih lagi ke maya dia tu atau ke jam ke dia tu sekedar-sekedar palan dur ngelantang kati pun udah diadu kurang ngau mana lagi. Jadi bisik kita tadi nak pulai ke menua atau ke rindu agi rawun maya bulan 6 tu pilih mendur ke selamat nur kita ngelantang kati lebih lagi berbaik ke diri sebilia. Nih, jadi aku deka nyebut mimit badi tu peninga ngambil kita itu nyeliah. Nyeliah meh angka kita itu tadi nak nemu kini tau ke nak entu berat na kini tau ke nak entu berarti kini tau ke semina ninga berita aja kini ninga pepiak aja tang nak nemu aman tau ke nak ngambil kita itu nyeliah meh berjalai rawun ngagai 10 itik menua kenang nak tau dilawak kita. Jadi 10 itik menua kena tak dilawak kita ianya Afghanistan, Yaman, Suriah, Somalia, Haiti, Libya, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Iraq, ngau Venezuela. Hanya 10 buah menua kena tau dilawak kita, kena tau nur kita berjalai ngelantang kati. Tang aku tertarik hati medak siko influencer. Siko influencer tu ya rindu berjalai ngagai sitik menua kendangnya mayuh amat kes jenayah korone ianya tunggak ke menua Venezuela. Jadi ia tu kira ke bak jaku kemayari dia tu disebut mencabar diri menya tau ke merangsang yempu merangsang pemberani yempu berjalan ngagai menua kendang ya nak selamat ko kita tau ke nak likun kira ke mayo kes jenayah tu kita nemu-nemu me. Nah utai kenyadi di menua kita kemayari dia tu ada nyalah kes-kes kesuah nyadi di menua kita kes bunuh bunuh ketegal ini yang pembisi kes munuah ketegal baik hati kelalu pedis kes munuah ketegal ringat kes ngelantak nembiak kes munuah nembiak miat pun kita yang sudah rawan ni bu hagi inti kita itu berjalan ngagai menua orang bukai kendang yang mayu hagi kes-kes ke balat gi ari kes di menua kita di Malaysia tu ne ngarap ke kita nyeliah ke diri meh ari ngelawak 10 itik menua aku dah disebut akunya tadi inya Afghanistan, Yaman, Suriah, Somalia, Haiti, Libya, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Iraq ngau Venezuela. Angka kita tu tadi disebut orang oh sanuk manah nak menua aku kalau kerja ke Tasik ba menua tu. Tang kita nak nemu bekeni gaya sitik-sitik menua ne. Okey, kita lekat ke ceritanya tadi lagi kita dekat ngenang lagi. Ngana kau leh nama penglebih ba sitik-sitik menua angka kita kak rawun ngagai menuanya lebih lagi kami peluang maya pemisi ke dekat datai. Okey, lagu kita ke sekali tu Nisa Fauzia Bujangan Tas.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu. Yuk, tu mayuh yang berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan ke luar, overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kebuah pihak abak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua nduar ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat. Lalu, maya ke nita ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Ini baru senang, kau ya?
2: Abang sentanya, aku ngelampat kejap ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulih
1: aku. Ah, ni aku jago ke healing. Tinduk-tinduk apa nak ulih healing.
2: Aku ngasih kumpul kurah tinduk deh. Ngai aku kasih korangnya nak jelak mata aku dah tinduk lagi ya. Nah, dah mata ngai tinduk. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8.

Okeynya tadi lagu Sumanda Borneo Kedebai Sueli, lagu Hari Etnik Sabah. Okey, lagi mai kita berkenang tu peninga kanya kita bisi dekat rawun ngelantang kati nyeruma permisi ke bisi diberi perintah menua kita tau ke kita bisi ngambil permisi panjai kini nak pulai ke menua nak ngintu hari gawai tang ngambil peluang tu tadi mai diri sebilik atau ke dirimpu kini ngelantang ke hati dekat medak menua orang bukai. Yang tadi aku dah nyebut 10 itik menua kena tahu dia lawak atau ke menua kendang yang mayuah jenayah kalau kita tahu ke mayuah kes-kes jenayah banyak ni atau ke kes-kes ke kendang yang uleh ngemedis kita yang kaum uleh ngeroga pengelantang kita lebih maya kita ke rawun ni nanti kita nak lantang nanti kita ngagai 10 itik menua aku dah disebut aku dulu agi hari tu tadi ni. Jadi kita kendang rindu ke medak menua-menua ke kendang yang bisi kira ke ngemuan rampak menua ke cukup mana lebih lagi kita kenang dekat medak gaya siti-siti menua ke celap laban di menua kita tu tadi nadai batu ais ku kita ini atang menua robokai bisik batu ais jadi kita kak ngasai tanya kita nemuai terbaik ngagai menua orang putih ya nanti kita rindu ke sekedar menuanya tadi enaknya lah bakal menua kita ya bisi kampung kampung tu aku tadi kampung ukai kampung menua ukai kampung sebut kita kampung kebisi rumah nak ukainya kampung nang kampung amat kita kenang dekat medak bida kampung di menua luar tau ke menua orang putih ngau di menua kita kita tahu berarti dari segi tak ke pung kayu sedak ya air di menua sedak ya kita tahu ngelawak menua Switzerland buat Switzerland tu nang ya terbilang ngau rampak menua apps ne laban ngau gaya air tau ke tasia ke kita ini tasik kenangnya cukup ciru biar mega nanti di pedak ke kita pedak kita itu nanti di pedak kita di perhati ke kita bukan kita itu tamak ngagai siti menua ke dalam mimpi ya saya ke dalam mimpi awaknya ame nak uliah dipadah ke ngau mulut ne tau kena uliah dicerita ke aku bekeni pemanah rampak menua Switzerland tajak aku sampai atai buat dia ne peninga ada ngano ne laban kita uliah mendak utanya tadi buat TV nanti kita buat endurnya tadi laban imajinasi kita siku-siku tu nak sebaka ne nanti kita ngemuan imajinasi tau kerun yang pikir ke kreatif kita uliah ngasai ke rempu kita buat siti endurnya dia kita uliah ngasai uliah mendak bida menua kita berkeni, ngau menua orang bukai berkeni. Nanti kita nang rindu ke rampak menua ke bisik tasik ke ciru, bisik kampung kenang ya. Mayu ngau bukit, ngau gunung, begulai ngau jelu-jelu ke bak dia. Tau ngelawak Switzerland. Biar mega kita boleh meda gunung-gunung kenang bisik ais. Nanti menua kita nadai, kin meh ngelawak Switzerland. Bisa lagi, ndur ke suah di pedak kita buat TV. Tang kita ikat nguji kia. Angka kita nyudah lama kini merambu kap jalai ngagai menua New Zealand. Selalu kita mendaknya tadi bak so bak TV kita ini. So robot TV. Selalu mantai ke gambar tusu. Tusu ke di rob bala kita ke besar.

Tuai ni susu ke susu capi, susu ke rempah nemitnya New Zealand. Dia kita boleh medak pemanah rempah menua New Zealand. Hanya kau menua tu megak. Dangnya dipilih ndur orang berlakon atau ke melakon ngagak filem. Kita boleh medak atau ke ngelawak New Zealand. Nanti kita dekat milih menuanya tadi tahu hari dia tok meh perhati ke dulu ni bagi list menua ke dekat di lawak kita lebih maya permisi ke dekat datai agi uliah tu dia tu tang nanti kita nyudah tumu beli tiket sebulan dan aku ngau meneh kira ke bak tahun baru kini bak tahun-tahun ke dekat datai tau ngelawak New Zealand. Jadi rampak menua ke manah mega uliah dilawak kita maya permisi ke dekat datai atau ke bak tahun ke dekat datai maya bajet kita udah cukup kini Norway. Norway tu kai peningat dan ya cukup manah. Aku pun bisa niat bisa hati kak kian ngarap ke sampai kita tau ke julu hati kita ke rawun ngagai menua Norway tu sama-sama uliah meh uliah natai ke diri ngagai menua Norway tu laban Norway tu peninga nanti di pedak aku ya sitik menua kenangnya bisik bidah hari menua orang bukai laban ya bisik sitik kini kita ke madah cahaya tu ne. Kalau kita madahnya api tu lain gak ne. Kalau kita madahnya tadi seliang gaya ari menya seliang gaya pancar mata panas rodin seliang malam rodin ya nyelai ya bisik siti utai ke disebut orang aurora borealis aurora borealis tu ke menara ku kak mendak bekeni utai tu uliah nyadi kita kak mendak ngau mata mata mua kita empung natai ke drempung ngagai Norway nyak meka narit ati di Norway tu ne kita tahu nguji mega rawon ngagai menua Norway atau sekedar menua aku lihat di lawak kita hanya tiki-tik menua aku dah disebut aku tadi Switzerland, New Zealand, ngau Norway aku nyebut mimet tu nanti kita akan ngerintai ke pemanah rampak menua Norway tu mayuah kebenaran kita megah boleh Google boleh ngiga nanya sidak ChatGPT boleh nanya dolar boleh nanya apps-apps kebukai boleh nanya megah co-pilot mayuah kebenaran apps kebukai tahu ke nama pedih-pedih ni kita boleh mendak ba ndur orang ke mantai atau ke bisik merik package-package ndur kita yang lantang kati ba dia kita boleh mendak aku boleh nyebut mayuh peninggal nangka nyajak boleh disebut aku ne. Ok menua kebukai boleh dilawak kita nanti kita ke rindu mendak menua atau ke menggeri bandar aku ni bandar bandar tu kira ke kita itu kita nyebutnya tadi dan ya siti ndur menya ndur tau ke menggeri ke bisik ke disebut orang ngau jakuk futuristik begini kan nyebut ba jakuk kita ini futuristik tu ya bisik campur ngau gaya ke modern ngau gaya ke lama nyak meh menuju pun. Nanti kita medak cerita-cerita bak sebelah TV. Jadi bak menua Jepun tu ya mayuah utai ke bangsanya. Kelebih agi bak bangunan-bangunan serta agi ngemeran ke gaya cara kelama ngau cara ke baru. Bisa megak bangunan ke tinggi-tinggi nyeng kaum agi nyimpan bangunan-bangunan ke lamanya metu Jepun tu dikumbai orang bandar futuristik. Nyak me ya. Kita tahu ngelawak menuju Jepun nanti kita sampai datai bak dia ne. Siti lagi nanti kita tu endang ya orang ke romantik punya kurang honeymoon kak ngelantang kati begulai ngau laki bini lebih lagi orang ke baru jadi meh orang ke jadi melaki bini tahu megak rawun ngagai Itali. Itali tu nang ya suah amat disebut orang siti menua ke romantik korone. Engkanya bisi siti endur-endur orang ke ngayuh ke perauknya kini. Aku umanya nae nya pedak mata aku ke dia tu nya. Nanti kita itu ke romantik. Nak ibu aga kita ke Itali. Nanti kita ke ngiga asai ke lain ya tadi tangka mendak cara orang dian berkeni
Datai kita ngagai Italy tak kerawan ngagai menua Italy ne. Okeynya sekedar menua kuliah disebut aku ngagai kita ke dekat rawan ngagai menua orang bukai lebih maya pemisi ke dekat datai. Pilih-pilih meh ni bagi menua ke dekat di lawak kita. Nanti nak ngagai menua orang bukai mayuh agi ndur ke mana di menua kita empu. Kelebih lagi kita kenang rindu bermain bak dalam kampung. Bermain dalam kampung tadi maka kita ke nyebut berjaku dalam banyak tadi neh bermain dedai. Maka kita kenang rindu berjalai atau ke camping, hiking, ngelantang kati laban. Sekedak kita tadi engkau nyepuas dia bersebelah supermarket nyepuas gemedak tu menjeraknya tang duit mayu hagi pansut neh. Nanti kita berjalai bersebelah kampung begulenggau jelu ku kita neh tau ke camping. Kita patut madah ngagai dari sebilik yang menggalaban anak semua kampung tadi selamat nur kita berjalan ne. Okey, kita lekat ke dulu nyak peningah udah tu lagi berarti ke sekedar perkara kuliah dikunci kaku ngau kita kelebih agi nama agi patut dia tu kita lebih banyak pemisi ke dekat datai banyak bulan 6 kini bulan 7 bulan 8 kini kelebih agi kita kenang nyelinting kak raun tang medak gayari. Okey, bulan 6 tu cukup mana nur kita rawun. Aban nanti di pedak ni kar menua mayu hanya musim panas bisi sekedaknya musim celap megak tang nak mayu mayanya bisi musim-musim ke uliah mai penanggung agak kita mai kita ke dekat mindah. Okey, kita berperinang ke sekali tu lagu Ari Febi Chloe amat sigap.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyeliak managi hari kengerana.

Penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asal skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lupa nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udara.

banyak tadi lagu Kedi Baik Mawat, Amit ke Licit. Pian Megang Angela Latajua, Aik Tua Kapit. Jadi pukul 5 lemai tu lagi peningang, mai kita mendiang ke berita Ria Kota Media di Kuala Lumpur. Udahnya lagi pulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching. Yang tuju bala kita ke Benung Nurun dari rumah kini. Pilih lemai hari itu tadi Nur kita tu exercise. Tentu ke kita mai aik ke cukup lebih maya kita ke Nurun exercise tajak semina berjalan kaki tau ke brisk walk. Labang ke gaya hari kita ke kelalu angat beberapa hari tu ne kira ke seminggu tu asai ko bisik ke hujan tang nak banget tu di Kuching ne di tunggak ke Kuching kita dan yang ada itu hujan ngarap ke kita ke nang rindu exercise muak ke lemai ngarap ke baik meh aik ke cukup di Europe kita lebih lagi entik nyudah kelalu balat peluah pemega kita ke baru ada ke nyetat kerimpu tak ke baru ber kah kebenaran ne nyamai mainnya pembunyinya ne bukan nama dia peninga laban kita tadi ka ngepun ke siti-siti pengawa bisnis kedaknya tadi lemau bisnis kedaknya tadi kelalu regas gak kelalu regas tu alu berjalai datai ke 10 ke 12 kilometer kini ngeluai ari pengulih tubuh yang pun nak ulih megak ne. Angkanya baru dekat berengkah brisk walk tang nyepi asai nyamai udah berjalan jauh alu pajak-pajaknya penganya di peningan ne. Laban kita ke brisk walk tau ke acara kita itu nyaga pengerai ukai ngau cara pejal. Ngarap ke kita ulih belubah-lubah lalu maya kita ke dekat ngepun ke siti-siti pengawak ke lebih lagi ba exercise. Nanyalah exercise ke Nur kita itu tadi nulu lemak korone angkanya dekat ngurang ke berat buat tubuh kita ngurang ke pemberat bertubuh ngurang ke pemesai tubuh kita jadi kita itu tadi nyau kasa amat atau ke penapa inat ke kita ini exercise penapa inat pun ngai nyadi ini jadi asasai pelabak ke meh anda yang kelalu mejar derempu lebih maya kita ke baru aja ngepun ke pengawak exercise tu. Okey, lagu kita sebedau mendiang ke berita pukul 5 lemai tu lagi lagu hari James Ming Dini Nuan Sigi Aku Gagai.

0: bố gửi lại ngỏ anh tí miền bà program nằm dọa miệt hari nam pukul 8 malam.
1: Ni kabanaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejala.

Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
2: Apuan. Nyamai-nyamai mentepi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay, kita aja.

Okey, nyata ada cerita dalam lagu Kedai Baik Roslina Abilong Kemari Ngejang Pergi. Ya, kemari, tetap kemari, nyari sarito patut diterus ke kita. Ya, yaudah lemai, hari itu ni peningal, nak patut kita lagi ngenang utai ke kemari, nak patut kita lagi ngingat ke utai ke udah nyadi. Kita patut nyingkang, patut mai diri ngagai perkara ke mana lagi. Tang ukai ke Tegal kita tu tadi ngelekak kari kemariknya kita nak ingat. Kita ingat, ingat ke Tegal kita tu tadi ke ngatur atau ke dekat ngubah penghidup kita pada sagi. Hanya meh pemanah kita tu tadi ingat ke kemari. Atau ke kita tu tadi bisa nak ingat diri nung lekak ke barang. Bisa nak ingat diri nur kita ngengkah ke utai kini. Ngamik kita ingat ke kemari dini ku ngengkah ke bobnya tadi. Dini nung aku ngadu ke barang. Dini nung aku naruh barang ku tadi. Hanya pun patut diingat kita buat perkara kemari ke mana ne. Okey, pukul 5 setengah tahun lagi peningga pengudah kita mendiang ke sitik lagu dekat terus mic kita mendiang ke program ke dikeluar ke Penny Reboot.

0: Seperti urat kayunya udah nyerangkap. Artinya udah tumbuh. Bak tanah dia. Tuseh tu akan umbang kepun kayunya. Puan Pini. Bekenyak mega. Amti kepapas tu udah ditanam kita dalam hati kita dia. Tuseh kita kap muai kepapas tu. Semina. Ngau. Pemenal hari Tuhan ajak kita boleh muaya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul

0: Tuhan, terima kasih kita begulai ngoh kami bak program Pelasa Jurai 635. Kita bertemu baru ke minggu tok bala peninga. Lalu aku ngarap ke semua kita, ngarap ke semua bala peninga kita nak ngira di nindo kita semua ngembuan hati ke lantang, ngembuan hati ke gaga. Jadi munyi ke udah di semaya aku dua minggu ke udah topik bekau ngau hati ke papas racun penghidup dekat di tampung kita baru ba atusun ti kedua. Jadi nanti kita lagi ingat ba atusun ke terubah subak kita habisi berjurai ke nama reti ke papas tu tadi, lalu nama ke buah kita mensia ngembuan hati ke papas tau ke bergede ngaget orang bukai, lalu mega kita mega udah berjurai ke nama ke buah hati ke papas tu tadi cukup bahaya abak penghidup kita mensia. Kita dah nemu munyi ke disebut aku abak tusun ke terubah subak Napoleon Bonaparte, Julius Caesar ngau Alexander the Great. Tiga ikut lelaki tik keriang serta terbilang Rita terbangkal nama. Sidak tiga tu ngemuan sebangsa racun tik cukup bisa. Ianya bergede. Hanya me utai ke di pejurai ke kita. Haba tusun ke terubah nanti kita lagi ingat mayanya dua minggu ke udah. Jadi ke minggu tu aku datang baru. Bukulengok kita. Kita ngemai topik ke sama mega. Ke minggu tu kita berjurai ke topik. Ati ke papas racun penghidup ba atusun ti kedua, lalu udah bisi bamu aku bisi datai sekali lagi begulai ngau kita berjurai ke topik ati ke papas racun penghidup Reverend Pastor Tony Meyer. Jadi ngau tu ngelalu ke penatai nuan sekali lagi pastor ngagai studio ke Sarito. Shalom, selamat datai, terima kasih boleh datai pastor.
1: Shalom, terima kasih ti udah ngalalu kaku datai ke kunti kita puan pini. Jadi aku ngarap ke semua bala peninga mega diberkat Tuhan belamaya.
0: Ya, jadi kami nang semampai ngarap ke semua bala peninga kelebih lagi kita ke seruran bukulai ngoh kami bak program Pelasa Jurai ngebuan berita ke mana lantang-lantang hati lalu nade ngebuan hati ke papas ni pastor.
1: Ya betul. Nawak ke kita nya tadi bakal mata panas mancal pagi hari, lalu kita nya tadi ingat ke pemanah Tuhan ti selalu badas ti selalu ngiring kita yang merik kita panas lalu yang megak merik kita hujan, lalu tai kena tanam kita megak subur, lalu tai kena jemul kita megak rangkai. Jadi nyak meh pemanah Tuhan kita ya.
0: Ya, ati ti lantang ubat ti bisa. Tanti kita ngemuan ati ke papas, ati begedi, ati bingking, direk menjadi ke papas tu deh. Dia ya nyoba ke pisah nguyum lebuh ya udah mansau dia ya nyo dekat pambus ne pastor, bahaya ya ente udah pambus
1: ya
0: pedis kita
1: ya pedis medah ya banyu udah pambus
0: ya atau kita percaya semua bala peninga kita saritok ngembuan hati tik gaga hana de utai tik ngasuh sidak ya nak lantang hati
1: ne pastor amat daban hati tik gaga ubat tik bisa gagai penglantang ngagai kita.
0: Jadi pastor munyi ke udah disebut aku hari pun tadi saritok tuan nampung baru topik ati ke papas racun penghidup. Ya udah tiga bak tusun ke terubah tiga itik perkara udah dipejurai ketuanya di abak tusun ke sekali tu dua itik perkara dekat dipejurai ketua ngau silik agi de pastor. Ngamik ke tuan nak muai awak tua tu de pastor. Nanti kita berarti ke ati kita mensia tu tadi pastor disemak ke bakar tanah kita hati kita itu tadi deh, lalu ulah kita ke manahnya disemak ke bakar bungai tik benua ngermai nya kita boleh imagine berkeri bungai ke benua ngermai deh pastor. Tang hati tik ke papasnya disemak ke bakar utai tumbuh atau ke utai tanam tik beracun. Tanya aku pastor, bakar ni hati ke papas tu ulih ngeracun penghidup kita, ulihnya diracun bak penghidup kita.
1: Au tanya ti balat badas utai teka diperhati ke kita bakal kasarito kita berhati ke nama punsi racun
0: ya.
1: Sebenarnya aku nerang ke tanya nuanya lagi penpinil racun tu utai tu nak tahu main-main dengan racun tu nya kebuah orang tuai kelia nanti sudah ya udah ngeracun umai udah ngeracun kebun kini sudah ya madah ngagi kita anak sano nya racun kerengkah aku nya ngai ka kumai ketau te nama disimpan mana-mana Laban nama kebuah, nanti kita tirup keracunnya, kita sigi mati. Kita sigi berbadi nyawa. Biar maka, nanti kita ngemuan, nanti kepapas. Aku pelabak. Rohani kita maka mati. Penghidup fizikal kita maka mati. Laban orang ti ngemuan, nanti kepapas. Ia sigi nadai damai. 100% puan peni. Julu hati yang dekat nyuluak orangnya. Nanti pengelabuh kita nyak, bakal pengelabuh buah pinang mana nak pambar kita. Nanti pengelabuh kita nyak, bakal pengelabuh buah getah. Tu saya, mereka tak pambal, mereka tak tinggal kepapasnya. Ya, jadi utai ke kak disebut aku itu. Munyi ketanya nuannya tadi Puan Penny yau, sigi amat ati kepapas tu sempama utai tumbuh ti beracun. Amaya beracun, kulat beracun atau empa yau, mayuh kita saro, makai kulat beracun. Anang makai kulat ke beracun. Jadi inti kita ke dia ba kebun, dia berumah panjai, prati kita baka upak laliah mega au nanti ya ukai upak laliah ya mega tau munuh nyawa kita ai
0: labai nyau baka upaknya ge ade pasal
1: baka upaknya ga nanti urat munyi ke jakok kunya tadi au nanti kita prati ke nanti urat kayoknya udah nyerangkap artinya udah tumbuh bak tanah dien tu saya tu akan numbang ke pun kayoknya pon pini bekenya mega nanti kepapas tu udah ditanam kita dalam mati kita dien tu saya kita kap muai kepapas tu semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita boleh muaya. Kita yang mega medak rumput. Nanti udah dipancit ngau racun. Aku tadi selalu nyebut racun tau. Lama hutai tu. Nang senunim ngau. Utai kan dikerandau ke kita. Bahkan ke papas tu tadi tau. Rumputnya dekat. Balubah lubah layu. Lalu ngujung ke rumputnya mati. Tu mega cun-cun. Bakanya sekali-kali. Bak penghidup minsia. Nanti atik papas. Kadi kembuan kita ya disemak ke racun ti belubah-lubah tau ke begadai-gadai. Begadai-gadai nama? Begadai-gadai munuh karakter dalam penghidup aku nganuan. Awas kita ya. Ambil ke banding. Hari orang ti nelap. Tua uleh nyadi orang ti pengengkal. Orang ti ingkal. Tegal bisik buan hati kepapas. Ari orang ti baru hati. Tua nyadi orang ti sumbuang tua. Ti kita berarti ke. Orang ke sumbuang tu. Disempama ke kita. Nanti padi tu. Nanti ya berisik. Tunduk ini ya. Lepas ya berisik. Nanti ya. Nyucegit-cegit padinya. Nada isiknya. Ampak ya aku kita ya. Jadi orang ke sumbuang tu. Selalu ya berketuk. Utai kenyadi buat penghidup ya. Tau ke pejakuk tinggi. Hari orang ti lubah mansut ke jakuk. Tua nyadi orang ti bersadung ke jakuk. Tau ke tukang gosip. Nama kebuah? Labannya udah bisik ngembuan ati kepapas. Biar mega orang ti lempung tulang. Ya rajin. Ya selalu nulung orang. Tau ke gerah jari. Nulung orang maya betapik penusah. Tua nyadi orang ti kelalu berkira tau ke rat cari nyamuk orang bukai muka.
0: Ya.
1: Ya. Nya kebuah lebuah kita nemu bisik benih ati kepapas besarang dalam ati tau ke dalam rundiang kita. Kita patut lengkas nyabut akarnya tadi ngamik kena terus nguasai penghidup kita. Munyi kelagu ti pengerindau udah berserangan. Maneh maknya nyoba I love you ku sayau kenuan daliang artinya nanti pengerindau udah berserangan nanti papas tu udah berserangan berkitai nadai jakunya malah peningat tua lalu bisik pelin tua dekat kepapas dekat bergede dekat cemburu dengan orangnya
0: jakuk sumpah
1: mega. Jakuk sumpah datai jakuk jahit datai lalu tua mega bukai seminatnya aja akan dikerja tua-tua mega dekat ngelabuh ke orangnya ingat malah peningat ti nuan ngelabuh ke orang nuan mega dekat nerima perkara hati sama. Jadi anang sekali kita ngembuan utainya. Ba ajar kita munyi ke ba jakuk dalam 14 ati ti merti ngasuh tubuh kita ba pengerai. Ati ti dengki mai penyakit riman ngagai penghidup kita. Jadi kita mesti mai ati ti lantang lalu nya ti ngasuh tubuh kita ba pengerai. Dan ati ti papas baka penyakit riman ko ya tadi au. Jadi anang sekali-kali kita ngembuan atik papas. Artinya atik papas tu ia boleh ngerusak runding kita, ia boleh ngerusak rohani kita, ia boleh ngerusak penghidup kita likun nyopulai kena likun laban rundiang kita nyau diracun hati kepapas tu. Bakanya me hati kepapas tu belubah-lubah ini ketua tadi dekat nyadi racun dalam penghidup kita ente kita merik seling merik awak ngagai benih kejait tu nyau nyumbuk artinya nyau tumbuh ba anak atinuan ngau ba penghidup kita.
0: Ya hanya tadi utaika di pejurai ke pastor tadi nyadi pastor aku rindu ati mengat lebuh nuan nyebut namanya tadi ke papas tu tadi berubah-ubah atau ke bergadai-gadai munuh karakter ke bisi abak kita sehingga aman utai tu boleh diperhati ke kita nanti subah kita meda namanya sanuknya sanuknya mana aman ya subah gerai aman jari ya berpansa ngau kita ngemaik kita ngirup tu contoh tu dia pasal namanya nemu rindu ke kita tang dia tu nyelai gi sanuknya berpansa ngau kita berpansa nanya pernah jauh kaki ngemaik kita namanya ngirup duduk berkedai kopi artinya karakter kita itu udah berubah dah tok dari pasal ini kok kita itu tadi nak perasan kita itu tadi bakanya tang orang bukai tadi
1: boleh ngasai ke
0: boleh ngasai ke pengawak tua ke bakanya
1: iya nak sikit aman
0: iya nanti kita medak racun tu tadi sifat racun tu nyak nanti orang mancit rumput tu tadi kita nak diasuh orang semak pasal ngai ke tempias racun tu tadi ke debai angin ya uliah kita ulih siom ya jadi ya ulih ngasuh kita nya tadi sebenarnya yang palak kebenarnya nya baru tempias yang pai sigit racun yang pun deh nya nunjuk ke cukup besar cukup bahaya racun untuk tadi nanti ya udah apa penghidup kita ya
1: ya sigit aman anda ngasuh atik papas tu berserangan ba penghidup kita nanti kita nemu uranya bisi ngembuan atik papas nanti kita nemu uranya bergedek ke kita nanti kita nemu uranya tadi nak lantang hati dengan kita kita mesti nitiah ke jakut Tuhan ampun sampai ke ya, awak ke suatu hari ia ya dekat megak diubah Tuhan nanti ia ya, nerima lalu ngasai ke nyak boleh ngubah ya kita percaya ia ya, megak dekat berubah dalam kehidupan ya baduk lagi ngembuan nanti ke papas selabannya meh racun ti bisa merusak penghidup kereta kita.
0: Okey, hanya tadi utaikan di pejurai ke kita ba apusin ke terubah bala peningan topik tu dekat ditampung kita baru tang sebenarnya kita ngangkat ke sitik lagu dulu udahnya kita bertemu baru ba program pelas sejurai 635 ba topik hati ke papas.

0: kami ba program Pelasa Jurai 635 sarito topik kitai ati kepapas racun penghidup ba tusun ti kedua. Agi boleh ngaku di studio Reverend Pastor Tony Maya, lalu boleh baru tua pastor nampu orang nau tua ba topik kitai ke sari atau bala peninga. Jadi tadi kita udah ninga ke penerang, ninga ke jurai kita, abakan ni ke papas tu tadi ulih nyadi racun, ulih ngeracun penghidup kita. Nyadi tok de pastor bak tusun ti ke terubah subak aku bisi nyebut bekau ngau ahli falsafah Inggris ke bernama Bertrand Russell, ia ke bisi nulis Siti Abub The Conquest of Happiness dalam tahun 1930. Ba utai ke ditulis ya dalam bubnya de pastor. Jadi ko rasa kita ndak boleh lepas aritik ngemuan ati kepapas, aritik semina bepangai ngau pemuju-pemuju ke udah diulih tok ke ditanggam kita. Aku buat pihak laban di dunia tok ko ya, dekat semampai bisi orang bukai ke nempak sejarah, tulih ke pemuju lebih lagi ari ke di tempat kita. Hanya kebuah ko rasa tu tadi kena nyeliah ke ari ngembuan ati kepapas, kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai. Entik bak orang ti Arab tu dipaksa nama ajar ke ulih diperhati ke kita, awak ke ulih nagang ati kepapas berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita mensia.
1: Terima kasih ke tanya ti balat badas tu Puan Penny. Jadi aku dekat mai berarti ke penghidup kita ke selalu disebut orang tuai anak dini dini nuan berjalai awak kenuan baka buah dikelala hari langgau dikelala bangsa hari jaku lalu lebuah kita tindua berpanggau ke pengingat lalu lebuah kita berjalai bertungkat kadat. Jadi bangsa kita itu senonim ngau utai ke diajar ngau ati ti penuh ngau siro ati ti penuh ngau jaku ti manah ngagai keturunan kita. Jadi inti kita berarti ke utai tu tadi dalam penghidup kita, kita itu nang bisi ajar ari orang tua kita setiap utai ti dikerja kita ngelantang kati orang mayuah atau ke kita nya dikelala ari bangsa kita itu penuh ngau penyiru. Jadi amat munyi kenuannya tadi Puan Penny, benih kepapas enti udah berserangan dalam anak atidin. Ya dekat nyumbu enti kita ngelak tau ke ngawek ke ya. Nyak kebuah sebedau benihnya nyumbu lalu urat ya nyakap kuat dalam tanah, uratnya patut lengkas dicabut. Laban enti ya udah tumbuh bagak pedis tu akan nyabut ya pelabaku. Laban akar ya nyau dah kuat. Nampak ya, ya Puan Penny?
0: Ya.
1: Jadi, nanti kita berarti ke utai kau dah besar buah kini ditanam kita, kayu kini kena tanam kita. Sikit pedih kita akan nyabut ya. Jadi, berkini ke kita dekat ngasuh ya nak galak, nak lebat, kita patut muai semua utainya tadi. Oh, kena aku nyawut utai ke ditanya nuannya jadi Puan Penny, bisa beberapa perkara utai ke patut dipedak serta diperhati ke kita ya. Kesatu nerenak pengerindu ngagai pangan diri ana nanam ati kepapas, ana nanam atiti bergede labanya nadai pulai ke penguntuang ngagai kita, ia uliah ngerusak kawa kita ngagai orang bukai, ia uliah nyawah ke kita ari orang bukai, ia mega uliah ngelatai ke pemedias ke tempu. Kedua, bagulai, babakih, bapangan, ngau orang ti nangi, ngasi ke Tuhan. Okey, berarti kita nak tahu babakih ngau semua orang, dan kita patut perhatikan. Oh, dalam penghidup kita, kita mesti alert, menyiku aku, bak, minggu-minggu ku dah, kita mesti berhati. Awak ke kita nya tadi, bagulai, sejalai, ngau orang ti ngemuan ati ti penuh ngau pengasih tidak tayarilah tala. Ketiga tadi nuan bisi nyebut ahli falsafah Bertrand Russell ni Puan Penny, ti madah ke kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai. Laban te kita mandiang ke diri ngau orang bukai, kita selalu menilai penghidup kita ngau orang bukai. Nyak kang ujuang ke kita nya tadi bising buan ati ti nak mana. Jadi nyak nang biblical laban Rasul Paul maka bising nyebut kita nak patut mandiang ke diri ngau orang bukai. Bakal kebisik ditulis dalam Galatia 5 gentaran ke-26. Lupia maka sikap kelalu bersemekiah. Bersemekiah tidak sehat tu tadi ianya sikap ti udu mandiang ke diri ngau orang bukai ti ngujung ke benih kepapas balat agi berserangan dalam hati kita. Anda ngasuh benih kepapas tu berserangan bab penghidup kita laban dia tahu nyadi racun ti bisa ti ngerusak penghidup kita. Perhati ke keempat tau kaya ke penudi, kita mensia sigi balat bisi hati kepapas. Lalu tai kenyadi ngelingi penghidup kita yang mega merangsang kita bisi hati kepapas. Bisi mega ba dalam jakut Tuhan Yakobus 4 gentaran kelima, tangti kita nak uliah nyadi orang ti baru hati serta nemu berterima kasih asai hati kepapas nadai seliang berserangan lalu tumbuh dalam penghidup kita. Lebuah seliang tu udah di empal kita, kita dekat ngembua nati ti penuh ngau penyiru pengerindu ka orang bukai serta kita mega nyadi berkat ngagai orang bukai tu mega bisi daripada kita ya Pak Jam 3 gentran ke-17 ngau 18.
0: Ya. Ya, cak tadi perhati ke anang kita mandi yang kediri ngau orang bukai laban antik tua kelalu udu dekat mandi yang kediri mandi yang ke pemuju tua ngau orang bukai tak ke mandi yang ke pemaneh tua ngau orang bukai mandi yang ke pengaya pengeraja tua ngau orang bukai dia utai tu tadi ulih kasuh ati ke papas tu tadi berlubah-lubah tumbuh nyumbuh ba ati tua dia. Jadi bala peninga perhati ke semua perkara ku dari pejurai ke kami ba program Pelasa Jurai kelebih lagi sarito kita beranau bejurai ke topik ati ke papas racun penghidup. Jadi awak kita itu cukup cemburu, cukup serkat akak lai tinggal beberapa minit lagi sebedau kita nutup program tu. Jadi sebedau kita ngelengkap ke program ungkup kami untuk bakal selama kami bawa program Pelasa Jurai adakah nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ke kami hari pun nyentuh ke pengujung tadi pulai baru ngakai nuan pasa ngerawup ke apakara ke di pejurai ketua.
1: Terima kasih Puan Penny kena aku ngerawup randau kita bakal ke sarito atik papas racun penghidup. Jadi kita udah nemu atik papas tu racun penghidup ya tadi. Nanti kita berarti keracun, nanti kita sudah mancit rumputnya, rumputnya dekat mati berlubah-lubah. Bekanya sekali-kali, cun sekali-kali, nanti kita ngemuan nanti kepapas, dia penghidup kita dekat lubah-lubah mati secara pengarap. Dia kita mati secara kita bergulai dengan orang. Dia kita megak mati secara kita berkomunitas dalam lingkungan kita. Laban kepapas tu tadi nak ditingkir ke kita, nak dibuai kita. Jadi haram kita. Kau dah ngelala lah tala, buai semua ti kepapas, buai semua ti kegede, buai ati ti jeles, tau ke ati ternak lantang kau pangan diri. Laban nyak nak mai pulai ke penguntung ngagai kita. Nyak nak megak mai utai ke mana ngagai kita. Labannya mega uliah ngasuh keturunan kita. Ukai keturunan mai berkat pada peningau. Tangnya keturunan ti mai kutua. Nah, siapa ketusah dah? Kita yang metusah dah. Ti utainya udah datai bab hidup kita. Ti kita nak berubah, kita dekat tusah laban utainya. Awak ke kita terus berarti ke pemanah Tuhan. Ngau kuasa berkat Tuhan ti selalu nyertai kita. Lalu anang nanam, anang ibun, lalu anang kita nya tadi berunding dekat ngebuan beberapa perkara ti disebut kita berkena ngau papas tu laban ya tau jadi racun ti bisa ngerusak penghidup kita. Terima kasih ya. Tuhan berkat.
0: Okey, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Jadi belabuh hari-hari tu anang kita nyimpan, anang kita ngembuan ati kepapas. Ia ke ati kepapas kenyadi racun bapak penghidup kita labannya oleh munuh ke rektor nuan ngau aku. Jadi bala peningas sebelum kita nutup program tu aku minta pastor nutup kita ba sampai.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih Tuhan naban nuan udah ngajar kami ba pukeriam plasa jurai 635 to awak ke kami nak ngemuan atitik papas laban kami nemu nya racun ti bisa uleh munuh kereta penghidup kami ti ngasih kenuan. Nyala apa itu di serga kami bersampai awak kenuan berkat ke semua bala peninga. Awak ke kami ngasai ke Tuhan Jesus topik tu amat-amat memberkati kami. Mungkin kami nak uleh sempurna 100%. Dan kami percaya Tuhan lebuah leka jakuk nuan datai. Lebuah leka jakuk nuan diajal. Lebuah leka jakuk nuan dibantai ke. Nyak ke uleh ubah penghidup kami. Laban pemenal uleh ngubah penghidup setiap ikut kami. Pemendal tidak terinuan, ajar tidak terinuan, nyak meh timai berkat ngege kami, lalu nyak timai pemayak, timai pengelantai ngege kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Jesus, nuan bekerja, lalu nuan nego program plasa jurai 635 tu, lalu pihak mega nuan bekerja, lalu nuan nego bala peninga, awak ke kami penuh ngau berkat ngau pengelantai yang tidak terinuan. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, tidak pinta kami dalam nama Pai Anak ngau Roh Kudus di dalam Jesus Kristus kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngau untuk bala peninga, untuk nakak program plasa jurai 635 ungkap ke minggu tu. Tetap kesemayan kita terus bergolengo kami baru bak minggu tek dekat datai ngau tu mumpa dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

Okay, terima kasih. FM di Kuching, dia tu kita bergulai dengan kami di Sada Ari Limbang.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua di Sada Hari Limbang Sarito 21 hari bulan 4 bulan 5 kebenar 2026 bergulai ngaku di Sadari Limbang berlabuh hari dia tu nyentuk ke penghujung program pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih agai YFM di Kuching ya. Kau pengari kita di Limbang FM inya bergulai ngobrozam. Jadi bekas lama aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang. Belabuh dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam. Jadi tusun program kita di Sada Hari Limbang bekas selama urut pukul 6.15 tu lagi. 6.15 kita bergulai ngau Hello Y Bin Tulu, bergulai ngau DJ Perancang, lalu ditangkan ke program Randau Pengerai, bergulai ngau Siku penolong pegawai kesihatan kau ke inspektor kesihatan tu yang disebut suba. Lalu pukul 7 lemai program Jaku Sempama, lalu pukul 8 bakal selama kita dekat merindang kita ngau lagu-lagu kau dah ditusun aku ke malam tu kelimpah hari maca sekedar pesan berat atau ke info-info atau ke berita ke pemandu baru di Limbang ngau dilawas ke lebih hagi.

Hanya tadi peningat semua lah. Alex Wan baru dah merindang kita lagu Timpang Pengerindu. Inya siku lagi penyanyi kedekat merindang kita berserimbang hingga pengerami Northern Region Music Festival kedekat di Gagak. Kami di RTM Limbang belabari pergilak nyentuk gai-gai hari Minggu ya. Jadi sebetulnya peningat semua, kita terus ningat ke program Hello Y Bintulu bergulai engkau DJ Perencing. Okey, kita terus bergulai engkau DJ Ruth nak lama lagi hari datuk ya.

0: Assalamualaikum kakai peningah semua yang lai kita bertemu baru mulai ba hello wai ke di tabur ke ba maya toko ba awak sada lemai ari Limbang ya. Nyalai aku di Jeprenjian deka berkongsi dengan kita sekedar berita kami ari Bintulu bahawa hilawai kita ke lemai tu. Nyalai ke terubah tu nya ngenang siti program ke udah diatur pukul 2 tu tadi. Nya program ke dikumai program jelajah aspirasi bebas dadah Bintulu 2026. Jadi program tu mujur diatur berengkari pukul 2 ngalih hari tu tadi temu pukul 5 lemai ya. Diatur Balai Raya Cepak Kampung Cepak. Lalu program tu kebenarnya diatur bergulai antara agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Pilih Menua Bintulu bergulai dengan One Stop Committee menangani isu dadah dan substan daerah Bintulu ngau meka pemadam daerah Bintulu ngau skuad anti dadah Bintulu ya. Nyalai semua agensi itu peninga nang ya bakawul ngau pengawak ti nagang pengerja penyalah makai dadah bambi kedadah ya. Nyalai bisik datai bak program tu tadi ianya yang berhormat Encik Iskandar bin Ruki ianya kaban konsel negeri N67 Jepak kalai yang tadi berjadi ngau meka nutup program jelajah aspirasi bebas dadah Bintulu 2026. Lalu ke Siti tu enyak berkawal dengan program Sarawakku Sayang peringkat bagi Menua Bintulu 2026. Nyalai program Sarawakku Sayang atau ke SKS tu ke sekali tu datai di Bintulu lalu dekat diatur berengkah pergila 22 nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 enyak hari 5 pergila nyentuk ngagai hari Minggu ya. Nuria nadai bukai ianya ba padang bilun lama Bintulu ba semak pasar ditu pasar Bintulu ditu ya. Jadi ngelansak ngau mimet sekedar atur program nadai jauh beda ngau ba kalau udah diatur di Limbang ngau meka di Miri kalai pergila 22 hari bulan sekedar hari program ianya pengawak ti berjadi program Sarawakku Sayang tu tau ke dikumai soft launching lalu hari kedua hari 6 23 hari bulan bisa diatur ianya dekat diatur pengawak berjadi program Sarawakku Sayang dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita lalu muak kemalam bisa diatur konsert rakyat Sarawak 2026 bagian Bintulu. Jadi malam pergilah diatur malam budaya Sarawak lalu hari kedua malam kedua konsert rakyat Sarawakku Sayang. Jadi hari kepenudi hari ketiga dekat diatur fun run Sarawakku Sayang udahnya muak kelemai dekat diatur pengerami nangguh program nutup program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu kain nutup semua ya laban program tu peningah aki mayuh nur palan dekat diatur ya. Nyalai nyau ngenang pengawak bakawul ngau Sarawakku Sayang fun run tu tak ngau meka at jum run gawai daya half maraton 2026 jadi tu dekat diatur kena hari Minggu 24 hari bulan 5 ya. Nyalai berserimai ngau nya jadi tu bisi notis tak ke jaku tangkan jaku gerah kalai berserimai ngau pengawak program fun Sarawakku Sayang atau ke fun run at jom run gawai daya half marathon tu dia dan sekedar jalai alun dekat ditutup ya. Berengkah hari pukul 3 dini hari nyentuk ke pukul 8 pagi ya. Jadi sekedar jalai ke dekat kena pansak dekat kena tengah tujah bala ke ngau buat pengawak fun run at jom run tu fun run Sarawakku Sayang at jom run gawai daya half marathon ya, yang kaum jalai tu Ahmad Zaidi yang meka simpang keluar masuk hari jalai Polikap Simcing ngau meka hari laluan keluar masuk jalai Pisang hari Kampung Warisan Jepak ngakai jembatan Tun Taib Mahmud ngau meka buat bulatan Kuala Tatau nak jauh dari jembatan Tun Taib Mahmud nyak sekedar hari jalai ke dekat ditutup kena pagi 24 hari bulan 5 2026 jadi pengawak kebukai maya Sarawak Ku Sayang tu meninga program Sarawak Ku Sayang mayu ah nyalai datai meh kita ke bala kami ke di Bintulu atau ke ndur bukai ke Semak ngau kami di Bintulu deto atau datai nyenguak kami ngabas kami kita bagulai ke ngerami Sarawak nyukung program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagia na Bintulu ya mayu kita tahu bertemu ngau sida ke agensi-agensi pes perintah ke BCD sedia maya nyelap singgau ke dikumbai kaun Perkhidmatan Sarawak ya. Nyalai ilak kami kenang ngau silik agi bakaul ngau program Sarawak Ku Sayang. Jadi nak tu hello wai kita ke lemai tu.
1: Okey, terima kasih DJ Ruth atau ke DJ Perinci yang sudah nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu ke lebih lagi. Jadi sebab kita bergulai dalam program Randa Pengerai, kita berperinan ulung ngau lagu ke bisi ditusun aku ke lemai tau.

0: Ya, begini macam tadi peningkat semua lagu Arwi Melissa Francis Akai Akai Kuyana. Ngujung-ujung kita pukul 6.27 minit lemai. Nyadai Melissa Francis tu megas siku dekat merindang kita iba program Northern Region Music Festival. Nyadai mayo ke artis hari semenanjung, artis hari menua tumpu datai dekat merindang kita iba serimbang Northern Region Music Festival ke berengkah diatur pergila hari 5 nyentuh ngegi hari minggu sampal datai au ngegi kita ke dia di Limbang. Ukai di Limbang aja, di Lawas, di Brunei, di Labuan, di Dindindindur kule datai munyi ke ruat tadi nusi di Bintulu bisa program di Limbang pun tak kurang ya tak alah ngeprogram Northern Region Music Festival. Jadi ngegai kita ke dia di bersemak ngelimbang tau datai maya tu ila inya pergila belabur pergila hari 5 nyentuk ngegai hari minggu munyi kaku hari pun program tu tadi. Jadi aku bisi temuai ke bisi begulai di konti YFM Limbang. Jadi nanti kita medak Facebook udah di live nong live dia tu. Ianya Limbang FM pasti di hati. Ianya aku bisi temuai datai ba randau penggerai kita ungkup ke minggu tu. Jadi ngelalu ke penatai temuai kita ke lemai tu. Ianya sama lemai Encik Gabriel nah. Encik Gabriel Sandum.
1: Oh, ya.
0: Ya. Jadi nama berita lemai tu tuan.
1: Mana?
0: Oh, jadi sekumbang ke tahun tu lalu berdaun dan dah ke kunti nah.
1: Tahun tu berdaun. 2 tahun ni tadi bisik.
0: Oh, lama udah nah.
1: Ya,
0: di kunti sepiak yang. Oh, sepiak ni. Oh, nyok tukar-tukar ke kunti tu nah.
1: Ya,
0: sekejap kiau, sekejap kiau. Oh, jadi awak ke kita ini tadi engkau bisi peningan ni ingat kenuan
1: nyo ya
0: ambil kenuan tadi madah kedai tuan
1: ya. Okey aku

0: Gabriel Sandum, dari pejabat kesihatan bagian Limbang lah. Aku berasal dari Kuching lah, atau ke Iban dari Betuang lah. Ya. Aku dah berlimbang tu hari sebab tu aku buat Pinang, dah pindah ke Limbang tu dari tahun 2022 lah.
1: Ya. 2022 ya, ya. Sampai ke Datuk.
0: Ya, ya.
1: Apa tahunnya? 4 tahun.
0: 4 tahun ya, mesti 4 tahun pihak lah. 4 tahun lah. Ya.
1: Kira tahun keempat lah. Gawai tu, bisa pulai?
0: Pulai.
1: Pulai kini?
0: Pulai Betuang.
1: Pulai Betuang.
0: Pulai Kuching dulu, dah Kuching Betuang lah.
1: Lama cuti lah retinya tadi. Sedua minggu.
0: Disi 2 minggu pihak lah.
1: Berbagi.
0: Berbagi mah. Kuching dulu. Betul lah.
1: Seminggu-seminggu.
0: Ya, seminggu-seminggu.
1: Sebenarnya pulai baru.
0: Ya, pulai ke Limbang baru. Ya.
1: Berapa hari bulan cuti?
0: Aku pulai hari 3.
1: Hari 3 tu lah. Itu hari 4. Minggu baru lah.
0: Minggu baru. Ya,
1: Berjimat lah pulai. Kemarin gawai ke Nuan. Gak kena sempat lagi. Okey. Jadi awak ke tuanya tadi terus ngau randau kita ke lemai tu atau ke minggu tu tuan.
0: Ya.
1: Mungkin ni topik ke dekat di kerandau ke tua ambil ke bisi di dengar atau ke di pedak buat Facebook Limbang FM tu tadi tuan.
0: Okey, sama lemai yang agak semua pendengar radio kau sore tu. Terima kasih lepas lagi nyempat ke diri engkau kami ke lemai tu lah. Tajuk kedai baik ku lemai tu lagi akhirnya vape engkau rokok lah. Dan lemai tu lagi kita dekat berjaku pasal city topik kamu penting lah vape merokok tadi lah. Kita nemu mayuh orang nemu nginsap tu tadi ngembedis ke penggerai tubuh lah. Tak lagi mayuh tinggembuan malannya lah. Dalam tahun-tahun kebelakangan tu pengguna vape atau ke rokok elektronik makin nambah. Laban lebih lagi dalam raban remaja lah. Enggak orang kaki biar lah. Bisa orang ngembai vape lebih selamat dari rokok kebiasa. Lagi kita mendak ke? Tak betul kendak penemunya lagi lah. Dalam segmen tu lagi ke kita dekat berjaku pasal reti rokok. Nama rokok ngau vape tadi bahaya pengguna yang agak kesihatan ngau langkah nyegah ke udah dikerja bala perintah Malaysia dengah akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam lah 2024 atau dikumpai orang akta 852 lah ngau servis klinik berhenti merokok lah lalu bekeni kita boleh jaga diri empu ngau diri sebilik hari bahaya merokok lah.
1: Nantinya tadi topik tua ke minggu tu nya rokok atau ke insap atau ke vape. Jadi ambil ke peninggal sama nama nama arti merokok. Merokok tu jaku Melayu ke berkena itu tu? Jaku Iban ke berkena itu?
0: Iban nama arti nginsap kata ini.
1: Nama
0: arti rokoknya lah. Ya. Okey, nginsap tu tadi arti pengawak nginsap lah. Nginsap, nyedut atau ke ngempu atau ke nguna produk atau ke produk merokok ti ngeluar ke asap atau ke wap lalu disap masuk agak tubuh lah. Kalau kita ke merokok rokok biasa ada ke mentunu hanya ngau vape pun dikanggau kita merokok lah. Dua-duanya sama definisi sebagai nginsap atau ke merokok
1: kalau kita ngeluar ke asap
0: ya asal dia bersih asap atau kayak berasap lah wap ngau asap sama dikanggau kita merokok lah atau ke nginsap lah. Nginsap tu kai semina ngelibat ke rokok biasa ke di tunu ngelapi aja tak benda yang libat ke pengguna produk merokok elektronik bakal vape enggau rokok elektronik ke ngeluar ke wap TBC mayuh bangsa bahan kimia lah. Lebuh maya nginsap tadi bahan kimia dalam asap atau ke wapnya dekat tambak angkai paru-paru lalu diserap masuk ngagai aliran darah arinya lagi bahan kimianya dekat dibaik ngagai semua bagi tubuh lalu meri kesan ngagai organ kepenting bakal jantung untak paru-paru ngau salur darah lah. Utai kelebih ngasuh irau kesan nginsap ukai semina ngemedis ke orang nginsap aja tang mega medis ke orang bukai ke nginsap asap rokok tak ke wapnya secara nak langsung lah hanya dikumbai orang sebagai perokok pasif bala kabar-kabarnya lah kena nginsapnya apun ibarat bekaya ke bekerti ke nginsapnya garbannya bergulai ngau sekeliling yang berasap lah
1: bekerti bahaya bahaya sama orang kena nginsap tadi sama boleh bahaya
0: sama boleh pihak mana sikut tu nginsap ya walaupun nak nginsap tapi ya dalam sekeliling sekitaran yang nginsap laban. Ya boleh risiko yang sama lah
1: laban asapnya kena sedot
0: ya betul.
1: Jadi nama ke kumai orang insap tu tadi tapi ya ke mula tadi nama arti insap
0: insap tadi adalah produk yang mengandungi besi tembakau ke dibakar lah lalu ya di Mesti asap, jadi asap masuk ke paru-paru lah. Rokok yang di kedetunu banyak lebih asap, banyak lah merokok lah. Tenemu sebatang rokok tu mengandungi lebih dari 7,000 bansa bahan kimia.
1: Sitinya tadi, sebatang ya.
0: Sebatangnya isi lebih kurang 7,000 bahan kimia. Mayonan. Ya, hari jumlah tadi, beratus-ratus bahan kimia sudah ditemu kita bahaya bagi tubuh manusia. Lalu sekurang-kurangnya 70 bahan bahan kimia sudah dikenali bakal bahan penyebab kanser lah. Di antara bahan tibahaya dalam rokok tadi, ia bisi nikotin, tar, karbon monoksida, formaldehyde, benzina, arsenik, kadmium lah, hanya di antara yang yang bahaya oleh memberi kanser lah. Nikotin juga ya bahan yang tengah suah ketagih lah. Ya lu ngasuh seseorang tadi pedis deka berhenti merokok tajap punya nemu kesan mayuh kesan jadi agak kesehatan lah yang ngasuh addicted kena kurang deh nikotin tu lah.
1: Nyanya ke buka itu tuan begini ke ngau ura ke nginsap itu sebab selalu bala orang ketua ingin sap kirai ngau nama semakau tu sama apa ya kini
0: sama enggak ya sama asalnya tembakau memangnya mesti kesan kan lah
1: ya sigi sama magang tanya ne
0: ya minta ke ya ndak bakal bahan kimia tembakau tu ya tetap tembakau tetap bahagia tapi cuma ada banyak ke ketika ada yang banyak tradisionalnya lagi ketanya namu nama tu dalam tradisionalnya
1: Jadi betul tadi nama ke kumai orang vape tadi tau ke rokok elektronik.
0: Vape tau ke rokok elektronik tadi adalah alat elektronik kena bateri kena ngemanas ke cecair nanti di kumai orang e-liquid tau ke flavor. Kita nemu mayuh orang macam-macam jenis flavor kena jual lah. Vape tu ya tetap intap ya. Ya nunu cecairnya sampai wap jadi sedut. Ini adalah vape lah, atau ke rokok elektronik lah. Lebih cecairnya jadi panas, ya dekat ngeluar ke wap, lalu diisap oleh pengguna lah. Isi dalam cecair vape biasanya bisi nikotin, propylen glycol, vegetable glycerin, atau ke perisa, pemakai makanan, mayuh bansa jenis bahan kimia kita nak temu lah. Mayuh orang ngumbai vape tu seminak wap air biasa je. Tang hakikatnya vape tu yang mengandungi pelbagai bahan kimia yang boleh memudaratkan kesihatan lah. Dan penyelidik sudah nunjuk ke sekedar produk vape mengandungi logam berat bakal nikel, timah ngau plumbum serta bahan kimia aku boleh ngasuh radang saluran pernafasan lah. Nyalai vape ukai alternatif keselamat lah bakal tisuah ke di promosi ke orang lah. Dia tu mayuh macam jenis vape orang promosikan secara mayuh macam lah online ke semua orang mandah vape tu okey lah kena ganti ke insap. Sebenarnya ya ukai alternatif kena ganti insap lah.
1: Lepas mayuh aku ningal tadi mana lagi vape ku tapi yang sama ni.
0: Ya sama.
1: Kadang
0: ya.
1: Lebih bahaya lagi ni.
0: Ya lepas kita mayuh lagi bahan kimia kita nak temu kita dalam dalam vape nya macam-macam campur. Ukainya aja dia tu mayuh kes pakai terdengar kita dalam vape bisi kes dadah kena kurangnya. Macam-macam jenis campuran tapi
1: kita baru dah.
0: Macam-macamnya mushroom kena kurang macam-macam jenis vape. Kalau mayuh tai lebih mudah dicampur nya orang nyamai ngadu macam-macam jenis flavor nya asuh bahaya lagi. Asuh belum nembiak ke lagi edik nah.
1: Jadi begini ke bahaya atau ke pengawak nginsap tu tadi ungkup ngagai pengerai kita tadi bahaya atau ke nama kita segi nemu nginsap tu nemu nganuk nyawa
0: Okey, untuk rokok ngau vape tadi ya lebih kurang jadi kuno saya dulu pasal insap tadi ya insap ke insap biasanya lah
1: biasa.
0: Ya insap biasanya ya. Okey, untuk antara penyakit kesuah dikait ke ngau merokok tadi yang pertama ketemu kita kanser lah dan merokok tu ia boleh nambah ke risiko mayuh bansa kanser lah termasuk tadi kanser paru-paru, kanser mulut, kanser tekak rekuang lah, kanser hidung atau esophagus lah, saluran pernafasan lah. Sebagai besar kes kanser paru-paru buat seluruh dunia tu bisik kaitan magang dengan amalan merokok lah. Yang kedua tadi penyakit jantung nikotin dengan bahan kimia bukai boleh rusak ke salur darah lah lalu nambah ke tekanan darah akibat harinya risiko ya boleh penyakit jantung atau boleh stroke lah. Yang ketiga ini penyakit paru-paru kronik lah. Penyakit tu boleh ngasuh sikunya sesak nafas, penemu lalu pedis ngeraja pengawak seharian lah. Lalu saya berat saya dapatnya pedis kan support lah. Lalu saya berat semua terkerja ya macam lembau lah.
1: Betul
0: magang. Ngai kesan ngai ibu ke mengandung atau ibu belum mengandung merokok boleh nyebab ke beranak pramatang ne, beranak wari timpuah kurang ne. Then anak ya kurang berat badan, ngau gugur kandungan lah, ngau pemati anak dalam kandung lah, atau megang lemah ke sistem pertahanan tubuh lah. Orang ke merokok lebih mudah kena penyakit lah, lebih banyak sing acau imun tubuh lah, ya boleh rendah ke imun lah.
1: Oh, jadi tua belalat lo tuan dekat okay. Berperindang ngau lagu ke bisik di sedia kaku ke lemah itu. Yangnya lagu hari Harry Francis Datai ke tuai.

0: Ya, selamat malam sekali lagi. Kita ke lagi mengkamulai kami di Sadari Limbang melabari pukul 6 nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Lagi bergulai ngaku kelemah itu lagi program merandau pegerai bergulai ngau Encik Gabriel nah, ya. Tuan. Jadi itu lagi lagi berandau tu lagi minta lagu bisa peninggal tu minta lagu ke. Belum bahlo. Jadi tua tadi bisa bercerita atau ke berandau berkawal ngau bahaya atau ke taken mengano bas tentang insap. Jadi ke dia tu tadi bahaya orang kengin sa vape tu tadi gagai pengerai Malaysia.
1: Okey, tajapan vape tu suah di pasar ke bakar. Pilihan ke lebih moden, ia lagi ngembuan risiko kesihatan ke serius lah. Yang ketubah tadi, ya bakal nginsap ke, ya ngasuh ketagih ke, ya edik kau nikotin ya deh. Kebanyakan cecair vape tu tadi, ya mesti ngandungi nikotin lah. Bakal ketemu kita, nikotin tu boleh nyebab ke ketagih, ataupun nanya hati, rasa hati, pedis kat tindu ngau ngasuh jantung kita degup ngau lebih laju lah. And then ya tau ngasuh kerosakan paru-paru lah. Guna vape ya boleh ngasuh radang ngau kecederaan buat paru-paru. Bas kedai menua bisi kes kecederaan paru-paru berkait ngau vape udah ngasuh orang tamak hospital ngau nyebab ke pemati lah. Yang pedis ke perkembangan untak bala sidak remaja lah kegi sekolah nah. Nikotin tu boleh nagang perkembangan untak kegi tumbuh bakal sidak remaja ya boleh beri kesan ngagai daya fokus ingatan kawalan emosi ngau prestasi bala sidak pelajar risiko bahan kimia baga bakal sebut ku tadi ya macam-macam bahan kimia ke nadai di label buat produk vape tadi dah ya tahu nambah ke risiko pendedahan ngagai bahan toksik lah.
0: Laban nadai nadai nyentua bahan-bahan ke dia tu.
1: Ya. Macam-macam tak campur orang bab vape.
0: Suka hati saya apa dah. Ya. Oh, jadi berkini ke langkah atau ke cara nagang hari UPIS atau ke Kementerian Kesihatan Malaysia ba tuan.
1: Okey, kena ngelindung bala kesihatan rakyat. Kementerian Kesihatan Malaysia sudah mengenal ke Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau tu tahu dikumbai Akta 852. Akta tu digagak kena ngawal pengguna, penjual, pengiklan ngau promosi produk merokok termasuk vape atau ke rokok elektronik lah. Antara langkah ke dalam akta tu yang tadi, yang pertama tadi ya larangan merokok bas kedai tempat awam lah. Ya bisi 28 tempat larangan, mina aku nyebut beberapa titik lah, beberapa titik lah. Yang keterubah tadi hospital ngau klinik, sekolah, institusi pelajar lah, pengangkutan awam, baka feri, bas, teksi, semuanya nak tahu ngintap lah. And then bak upis perintah juga, premis perintah, kedai makai, kedai makai tu maklumlah kita nemu mayu orang ngisap dah kenyang, kak serang ngisap lah. And then bak taman awam, taman awam contoh yang bakal berlimbang tu kita bisi taman rekreasi ipo lama pernah lah, waterfront ngau bala gereja surau masjid semua nak tahu lah. And then bak kompleks boleh belah lah, kompleks boleh belah bak plaza Limbang ya ngau lapangan terbang lah, bak ipo Limbang pula tu di antara tempat yang nak tahu ngisap lah. Then untuk kedua tadi kawalan penjual produk merokok dalam akta tadi ukai mina ya nagang orang nginsap tempat awam yang baga bala penjual pun sama ke penjual pun tak tahu nyual insap ngagai sidak ke baruh umur 18 tahun nanti sidak sing langgar perintah tadi boleh dikenakan tindakan undang-undang lah. Then larangan pengiklanan ngau promosi bala insap atau ke vape tu semua tu nak tahu diiklan ke nak tahu dipromosi ke nak tahu sponsor bala sidak sukan ke apa nak bakal subak baju Selangor sebab bisi dan hil bisi dan hil
0: dia tahu nak tahu
1: dia tahu lagi nanti bakal kita nak bajunya kendara tahu tahu dikena tanya ke depan padahal lagi ya bakal mempromot insapnya lagi ya nak tahu ti kita bisi bajunya ti boleh anak-anak lah kita tangkap orang lagi. Ya kira ya seolah-olah ya mengiklankan ke mempromosi ke insapnya atau jadi salah lah. And then untuk compound atau ke denda orang kena langgar akta 852 tu tadi boleh dikena ke tindakan pengadkosaan termasuk compound ngau pendawaan buat mahkamah lah nitih ke jenis kesalahan lah. Biasanya nanti orang ke merokok bandur ke disebut kutu tadi ya dia ke di compound 250 lah lalu boleh didenda tidak lebih dari 5,000 lah ya
0: Jadi muka bisa nama tu data kita berlimbang tu tuan. Orang ke dah tertangkap menginsap tu tadi pemayuh sida tu tadi buat ini ni.
1: Pemayuh. Okey, berlimbang tu paling mayuh ke dah ditangkap orang menginsap. Buat airport limbang. Airport limbang kau kedai makan ya. Kedai makan, airport ya. Limbang mayuh menginsap
0: ya. Berkenai ke kita nya keterubah ya kita nangkap sida ke menginsap ya tadi. Uh-huh. Berkenai ya lo di saman kita berkenai ke di kena atal kah?
1: Ya lu di saman teruslah. Kita lainnya sebenarnya di compound. Di compound lah, ya terus di compound lah, di compound tadi 250 lah. Rabannya nginsap by airport tadi. Nanti by airport ya seluruh kawasan airport yang boleh nginsap. Jadi siapa-siapa kemurkok dalam dalam kandang airport tadi tau kena megang lah.
0: Kenapa?
1: Ya, kena megang.
0: Jadi ni tadi berkawan kau nama tu akta ne. Compound. Jadi betul tu tadi tuan lah, tuan Gabriel. Kini ke berkawal kau klinik berhenti merokok tu balimbang tu.
1: Okey, nanti bisi bala ke kat Badung Insap. Boleh bala Kementerian Kesihatan atau ke klinik-klinik kesihatan bisi menyediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok lah. Bah seluruh negara tu. Balimbang tu bisi 5 klinik ngau ba Jabatan Pesakit Luar. Boleh mega datai kena mulih ke perkhidmatan berhenti merokok tu lah.
0: Berkena ke sambut mensia mayuh ke dekat Badung Insap tu mayuh ke kita sida kia.
1: Setakat tu bisik lah, bisik tepi ya lah. Kita kadangnya dalam maya dalam servis boleh ke perkhidmatan berhenti merokok tadi dah. Baik klinik tadi individunya dekat nerima counseling individu lah. Pegawai kesihatan dekatnya dia ke strategi berhenti merokok dengan individunya lah. Dia boleh meri dia boleh nerangkan lebih detail apa yang patut dia adulah untuk yang akan berhenti nginsap lah. Kalau yang boleh sokongan berterusan lah. Pesakit tadi dekat dipantau selalu nak memastikan proses berhenti merokok yang berjalan kau manah lah. Kalau yang boleh ia akan diberi terapi lah kena ganti nikotin. Nanti sesuai pesakit boleh diberi bantuan baka nikotin patch atau ke nikotin gum lah, baka chewing gum nikotin tadi. Tujuh tadi kena ngurang ke tanda ketagih nikotin. Macam TBC bala dekat Badung Nginsap. You are not alone lah. Kita boleh ngagai klinik berhenti merokok. Sebab setiap klinik ke berdekatan dengan kita. Nak ke berlimbang aja.
0: Jadi ke penghujung jakuk tuan-tuan, ke nama kini simpul jakuk dia kena atau ke engkau bisa pesan dari UPS Pengerai Limbang atau ke Kementerian Kesihatan bagian Malaysia tu tadi untuk peninggal ke randau tua buka ke malam tu.
1: Ya, okey. Rokok engkau vape ukai lambang gaya penghidup kesihat atau ke moden. Kedua-dua tadi bisa mengandungi bahan yang boleh mudarat ke kesihatan lalu menyebab ke ketagih. Merokok engkau vape boleh nambah risiko penyakit serius bakal hidup kanser lah. Yang mesti beri kesan berdiri sebilik dengan orang bas keliling ke Tegal pendedahan asap ngau uap ya dah. Perintah Malaysia sudah ngambil mayuh langkah negara nengah Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 atau dikembali rang Akta 852 kena lindung kesihatan rakyat tang pengawal tu dekat lebih berjaya nanti semua pihak bekerjasama lah. Nanti kita nya mesti kenginsap atau ke pengguna vape Hari tu maya timpuh ke pemandu manah kena tak berengkah berhenti ya. Ngambil bantuan dari klinik kesihatan atau ke klinik berhenti merokok ke semak dengan kita dia ya. Boleh datai, boleh kami kemsi menyediakan perkhidmatan berhenti merokok lah. Ingatkan tiap kali nginsap beri risiko ngagai kesihatan tang tiap langkah ke berhentinya dekat mayat kita semak ngagai penghidup ke lebih sihat ngau berkualiti ya. Ya, okay, aku menghabiskan segmen hari itu lah. Ngau pesan ringkas, saya kediri sebilik. Jauhi rokok, ngau vape. Kesihatannya adalah pelaburan tip madu berga kena masa depan lah. Ya.
0: Ya tadi nama tu tadi randau tua berkawal ngau insap atau ke vape. Jadi terima kasih ngagai tuan-tuan tu.
1: Ya, terima kasih juga. Ya.
0: Limpang ke konti berandau ke pasal vape ngau insap tu tadi. Jadi ngarap ke uleh kita uleh antai maya kebukai kita bertemu baru ngau topik-topik kebukai. Jadi sekali lagi selamat hari gawai tuan.
1: Ya, selamat hari gawai
0: ke berjimat pulai. Lepas biluan eh?
1: Dribal.
0: Nak dribal?
1: Dribal.
0: Akhirnya jauh nak. Okey, terima kasih tuan sekali lagi ke bisik pulai kami di randau pengerai kita ke sekali tu.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, begini apa tadi peningan semua randa aku bergulai engkau Encik Gabriel berkawal engkau insap tau ke web. Jadi kita dikena menggal program kita terus berperindang dengan lagu ke BC di sedia kaku ke lemai tau.

0: nyako sempama tu ne. Ni ni menangki tu pula pak ko. Mana nyako sempama tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikenok madah kurang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenubai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Ya, Dato, kita mulai engkau. Aku di program Jakut Sempama ungkup kita ke minggu tu. Jadi Jakut Sempama kita ke terubah. Ianya lempuang tulang. Nanti sempama tu, nanti semak ke kita dengan ke orang ke mudah dibaik gawak, nulung kita. Jadi orang ke bagas atau kerajin, dibaik kita gawaknya tadi, tau megak di sempama ke lempuang tulang atau ke nak berat tulang. Jalan yang nak, tau ke contoh ayat, dikena ngena jakun sempama tu, mana amat menantu nuannya, bakanya menantu patut digigak kita ke bisi anak dara, ia gekeruk tulang bakanya. Tadi jakun sempama kita ke terubah lempuang tulang.

0: Ya, yeah, bagaimana tadi peningan semua Siti lagu lama gawai seperti bunga carau. Ngujung ke jam kita pukul 7.12 minit lemai. Jadi lagi bergulai dengan aku program Jaku Sempama.
1: Ni ke Jaku Sempama tu ni. Ni ni mana ke tak boleh pakau. Mana Jaku Sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung maca bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agik Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Okey, tai batu suntik kedua jaku sempama ungkup kita ke minggu tu. Ianya sempama kita kedua lubuk wan gumba tapang bisi rembia. Arti ya tadi, dikena nyemak ke orang induk ti udah ditunang orang laki lalu ndak tahu dikacau laki bukai. Nanti ngacau tentu kena adat. Jadi, calai ngena jaku sempama tu anak nundi induk ke udah tunang orang laban ia bakal lubuk wan gumba tapang bisi rembia ngai ke kena adat. Hanya tadi jaku sempama kita kedua ya.

Jadi bekas selamat pendengar semua, 7:30 lemai itu lagi kita akan mendengar berita hari berita lemai kita dapat terus dari YFM di Kuching. Sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di anjung di YFM. Jadi pesan keterubah datang dari Ijah Hana Lasam adakah pengawatan sulit serta muain terbalu kini alaki ajo sana kasin kedekat diadu ke 24 bulan 5 2026, ianya hari Minggu pukul 10 pagi ianya di pengawatan dekat diatur berumah diri anak kasin kampung panggil ulu kanan Suriaman. Jadi pesan tu menuju kemulaian ke dia berumah semua panggil kelawah kuari AB nangah panggil semua melugu skim pihak mega san ucap ngau semua san dia 5 buah san tulang paket A ngau paket B batu besai panggau pu ai engkaramut nyelam semua selepung sebemban selajan betong lempung simpai engkelili jawang serta semua kabar melayan ke dia di area sebuyau beli membesi ngau bajong roban miri ngau san ugul. Jadi semua bala ke ngelala ni yang jauh sana kasin di sebarang alai ngambil ke sama bala datai pengawak tu ilah. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai lumur ini anak jauh 011-158-21053 umang tau ke Zeli anak jauh 011-361-25146 ngapu luang temaga sudah sebilian beri terima kasih ya. Ngagai kabar melayan ti udah datai ngesah penusah tu tadi ya. Jadi ke Siti tu peningam pesan gawai antu hari nyandang anak bunjai atau kapai jambai ke dekat nesau ke pembelayan ya ke semak tak ke jawa minta kita sampal datang ngau nguluk pengawak gawai antu tak ke berantu ni yang madik ya ianya nuri anak bunjai atau kapai jabam. Jadi pengawak tu ke dekat dia tu 29 bulan 5 2026 hari 4 30 bulan 5 2026 pengawak nyemin kubur niang. Jadi tuan rumah juga anak unjat jalai kuntai batu 10 sekolah sekaluh niah. Jadi pesan temadah ke kabar melayan di Barun Serikai sekaluh niah miri bintulu tudan miri ngau kena ala disebut ke nama dito. Jadi penerang ke silia kita tak telefon ngagai anak yempu inyak 019-781-2635 atau ke indai tuan 016-716-6640. Jadi ke Siti tu ianya pesan datang dari Hospital Kapit dituju ngai Juni ke anak Naul ke dia berumah Masam Simpang 4 Jalai Melekun Kapit. Jadi minta Nuan Jonika datang ngagai wak beranak Hospital Kapit kena 22 hari bulan 5 2026 ianya pergilak 10 pagi baik anak Nuan keada kena 6 bulan 5 2026 sarinya laban misi ke ngagai ujian saringan pendiang anak Nuan. Jadi penerang ngau silia minta Nuan telefon ngagai Hospital Kapit 084-796-3333 tau ke sambung ke 251 wat beranak. Ya tadi sekedar pesan ke BC di Anjung Peninga kita di White Fam.

0: Tuan Lemai bergulang aku Daniel Stephen bah berita Lemai YFM. Cuba tu batang berita. Sarawak sudah boleh penatai pemisi 3.865 bilion ringgit nak bulan 4 tu tadi. FWTA nentu ke perkara pengeraja pengawak menua luar diatur ngau rurus sistematik serta by basic integrity. Lelaki rakyat Indonesia dihukum jail 12 bulan dengan ngembuan lebih hari 2,000 itik teluk penyu ngau nadai permit. Lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dekat boleh penatai pemisi kira 13.049 bilion ringgit dalam tahun tu. Naka bulan 4 tu tadi, menua tu udah ngerikut ke penatai pemisi kira 3.865 bilion ringgit atau ke 29.6% hari penyampaunya. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke hasil ke digumpulnya datai hari sekedar sumber ribaruh cukai jual menua Sarawak keboleh 1.585 bilion ringgit. Duit pampas dikena nganti hak minyak ngau gasnya bisi 1.106 bilion ringgit lalu ditangkan ke dividen keboleh 545 juta ringgit ngau royalti air mata kebisi 217 juta ringgit. Kebukanya yang kawam penatai pemisi Ari Bungai ngau premium tanah di sama meri hasil 87 juta ringgit, hasil Ari Kampung 69 juta ringgit serta bayar duit tidak dipulai ke perintah besar ke bisi 25 juta ringgit. Penatai pemisi tambah ke boleh 145 juta ringgit megak udah diulih ke Ari Sumber Bukai bakal bayar royalti pengawak ngulih ke pengerja dalam tanah aik ke dijual ngau bayar sewa tanah. Berbangunnya 18 hari 118 projek hari baru opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah di pejalai ke opis kerja raya atau ke JKR Sarawak di report ke udah temu. Dato' Ahmad Douglas Ugah madah ke projek kebukanya agi mayuh macam peringkat kali 36 hari projeknya benung dipejalai ke 25 agi bak peringkat tender lalu 39 projek kebukai bak peringkat prakontrak. Semua projeknya dibungkus 8.44 bilion ringgit nyerangkum pengawak tingadu ke jalai menua pesisir ngagak jematan menua pesisir ngau projek jalai Jiwa Murni. Hari 11 bengkah projek Jiwa Murni, 9-nya sudah diserah ke ngagai JKR Sarawak. Lalu 2 lagi, benung dialus ke. Atur Transformation Pengerja Pengawak Menol Luar, SWTA, ianya atur strategik tidak kena perintah Sarawak nentu keraban pengerja pengawak ari menua luarnya diatur ngau rurus serta berurun kena niaga pengelantar rakyat di menua tu. Inisiatifnya ukai semina oleh nyawup ngangkat ke pemanah ekosistem pengerja pengawak dan mengat nolong mutar ke isu pengerja pengawak menua luar ditamak belalai ke menua tu ianya ari atur pengurusan ke berurun serta bersepadu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala madah ke FWTA tu dipejalai berlalau ke atur undang-undang pentadbiran ngau belanja ti ditetap ke lalu dah boleh pemenar hari upis ti berkuasa. Pengawak ti berjalai ke FWTA tu megat dan berlalau ke PANS ya. Audit ngau pengawak ngemata alain tentu ke ikas penaluk ngau accountability-nya semampai dijaga. Stesen meragang di Merapuk Lawas. Dekatnya di palan pengeluar mozzarella cheese tusu kerbau ke pemadu besar di Malaysia. Serta mengangkat ke menua tu nyadi hub industri tusu halal kebaru di Asia Tenggara. Penolong kanan pemesai veterina Baupis Veterina Pelilih Menua Lawas, Robin Asud, madah kengena projek tu orang ke bisi nupik kerbau cara lama dekat dibantu ngenak projeknya. Lebih 13 juta ringgit bisa sudah diberi dari agensi pemansang wilayah utara NRDA. Dikenang agak infrastruktur ngau kilang pengeluar cis bak tanah keboleh 288 hektar pemesai. Projek itu boleh nyawab ngurang ke pemayuh hasil dibeli dari menoluar kelimpah dari timuka peluang ekonomi ngagai mansia mayuh bak kandang benuanya. Projek temegak sama bisa nerima sokong ngau agih belanja dari opis Menteri Bertanam Bertupi ngau jamin pemakai serta dipejalai kena kerjasama strategik dari gerumpung orang bertanam bertupi menua Sarawak ngau meragang Green Valley Dairy Sdn Bhd dinyadi company besar bak projek tu. Kita dia tu benong mendiang ke berita dari YFM. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai binia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dekat angkat ke Mekah kena 23 hari bulan 5 tu alai naga aji bak musim 1447 Hijrah tau ke tahun 2026. Seduai dekat di sempulang ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dulu agi harinya pengawal bersampi bisa diatur bas bengkel hotel di Kuching. No bersampi ke minta penglikun ngau pengelantang. Bas pemanjai pengawal sidak ke ngerja rukun Islam kelima. Pengawal bersampinya diulu ke Sapit Imam Besai Menua Sarawak, Ustaz Muhammad Ehsan Haizir. Kemari siku lelaki rakyat Indonesia dah diletak ke kod seksyen Kuching ngau hukum jia 12 bulan. Udaya ke ngaku salah laban ngembuan 2,253 igi teluk penyuk. Ngau nadai permit tau ke lisin tisah. Lelaki itu didakwa nitia ke seksyen 37, bracket 2, bracket A. Ke dibaca bergulai ngau seksyen 29, bracket 1, bracket C. Ordinan penyaga jelus siga. Laban ke bersalah ngembuan teluk penyuk ngau nadai pemendar dari pemesai penguasa jelus siga. Kes tu undang hasil dari pengawak di berjalai ke operasi bersepadu kazanah serta kawal kerjasama penerit adat bantara menua Malaysia Indonesia. Dok laban pengawak mai belalai teluk penyuk bak antara menua. Sarawak Forestry Corporation SFC megak dekat majak negap ke kawal kerjasama sidak ngau agensi adat di menua tu ngau di menua luar alih nentu ke pengawak mai barang cara belalai ngau pengawak berdagang ke jelus siga ngau nadai pemendarnya boleh diputar ke kena nyaga pesaka utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Kira 30,000 ikut orang di Sadang dekat datang ngagai pengawal pemandang kerjaya ngau pematih Sarawak Esket Fair. Dekat diatur bak hikmah Exchange Event Center. Kena 7 ngau 8 hari bulan 6 tu ilak. Pengurus Pelajar Inovatif Komuniti Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Muhammad Safi'i Edmund. Madah ke Esket Fair 2026 tu dekat ngempuruk ke 110 exhibitors. Dibungkul pemukul industri, institusen di menua tu ngau institusen menua luar serta agensi pengatur duit pelajar. Program edisi keempat tu ianya program kediatur opis Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat, bergulai ngau tegas, kenyau hari tahun 2012 subak. Ia maksud ke Jakarta buat program randau ngau Sarawak FM, buat RTM Kuching. Pengerami Mayfest 2026-nya ukai semutik nyadi ke pelasar kena orang berperindang ngau rawun nemuai ajak dan megak nyadi ke lambang penyerakup rakyat hari pupuraban bangsa. Dato' Bandar Miri, Adam Yi Siu Sang, madah ke hari pengeraminya, mensia mayuh boleh ngambil bagi bak mayuh macam pengawak main asal, lombak ngau main, seni pemerindang ngau pengawak komuniti. Kena penegap kawal tiba pun dari pengawak ke ngatur pengeraminya, Miri, oleh digagak nyadi menggeriti dinamik, mansang, serta Dewan Rakyat Arimayuh Macam Budaya yang masuk ke Jakarta lebuh terjadi ke pengeraminya di Miri. Pengeraminya ke diatur hari kemari nyentuh ke hari Minggu Tuhila. Diatur berserimai dengan pengeraming rami ulang tahun ke-21 Bandaraya Miri. Sama bisi diatur nyerobak pengeraming itu ianya pengawak muka kaunter Majlis Bandaraya Miri dikenal dengan mudah ke orang Mayuah ngatur pengawak sidak. Sekarang ujung ke berita tubatan berita baru. Sarawak sudah boleh penatai pemisi 3.865 bilion ringgit nakak bulan 4 tu tadi. FWTA nentu ke perkara ngereja pengawak menua luar diatur ngau rurus sistematik serta bisi integriti. Lelaki rakyat Indonesia dihukum jail 12 bulan ketegak ngemuan lebih hari 2,000 igi teluk penyuk ngau nadai permin. Tunakah kami nabur ke berita Ari YFM. Berita tu ditusun Nur Akila Arbain, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu di salin Jonathan Giri.
1: Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
1: Nyamai yang main menti pia.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nombor di, Mac.
1: SP Global,
2: do it
1: now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
0: Kita terus pulai baru dengan YFM Limbang, bukan lain dengan Dominic Inau.
3: Terima kasih Daniel Stephen, dia sudah baca berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching, dia tahu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

Ya, begini macam tadi, Siti lagu Gawai, Swilin Begulangan Nelson Nero. Ada kena kita berperindang ke lemah itu. Jadi ku dekat ngelansa berkawal ngau pengrami. Kedekat diatur berlabuh hari pergilah punya kaku tadi. Ianya Northern Region Music Festival kali ke-6 atau ke edisi ke-6 ke diatur Limbang FM. Jadi berlabuh hari kemari kami sebuat tu tadi nyau kiruah sibuk malam tu lagi sibuk mega rehearsal. Jadi 21 hari bulan pagi tadi tau kelemai tadi rap time majlis perasmian Northern Region Music Festival, rap time majlis penangguhan Northern Region Music Festival, lalu pian mega rap time penuh malam kudaya Northern Region Music Festival 2026 ke bisi dia tour bak lot 77. Lalu pergilah berlabuh 10 pagi nyentuh agak 12 tengah hari. Raptai penuh konsert Northern Region Music Festival. Lalu bengkel aktiviti hari-hari majlis seni Sarawak, majlis kraft Sarawak. Lalu pia mega soundcheck artis malam kebudayaan. Lalu pukul 7 nyentuh agak 11 malam majlis perasmian Northern Region Music Festival. Lalu malam kebudayaan Northern Region Music Festival. Lalu 23 berlabuh hari 9 pagi nyentuh 5 lemai pameran agensi kerajaan dengan swasta, kaunter derma darah saringan kesihatan, jualan cabutan tiket petua, lalu bengkel hari aktiviti hari majlis seni Sarawak, majlis kraft Sarawak, lalu soundcheck pukul 2 nyentuh pukul 5 majlis penangguhan ke bisi diatur sur pemanjai hari Minggu hanya Siti program Northern Region Music Festival. Jadi kita terus sebab perindang-perindang semua ngau lagu Siti lagu Gawai nebus dosa ba hari dosa maya Gawai.

Hanya Siti lagu lama gawai Swilin begulaing gaw Enursun galai Dara bebari gawai nah. Ngujung ke jam kita pukul 8.4 minit lemai lagi begulai di sada hari limbang ke lemai itu nyentuh gagai pukul 10.09 malam kebenar ya. Jadi pian megak peningah aku lagi maca sekena pesan berat ke bisi di anjung di YFM ke sekali itu. Jadi pesan gawaian tu datang dari Tony anak Min tau ke Lai anak Langkau datang ke pesan pengawal gawaian tu serta merekat ke Regang Nia Bugiang anak Jimbai tau ke Sungau. Jadi pesan menuju ke Bambelayan bah Sungai Biru, Sungai Putung, Sebangkui, Sebujuk ke Jungan, Guntung, Entawa, Bayai, Panggau, Batu Besai, Sutung, Gua serta Bala Jawa atau ke Semak Tinglalan yang Bugiang anak Jimbai atau ke Sungau. Jadi waktu dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 ianya hari 5. Jadi minta kita datang ke rumah Panjai Kampung Pakit B Tuan John Ricky Sri Aman. Jadi pian mega pesan ke nangkan ke tu ianya pesan sembiang misa 100 hari ni yang Victor Jambu anak awal ke dekat dia tu hari 6 23 bulan 5 2026 pukul 10 pagi sembai misa 7.30 malam makai lalu berandau balorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintango. Jadi pesan menuju Kabam Belayan kengelalan yang Victor Jambu anak oil harap ke semua Kabam Belayan boleh datang. Jadi pesan tu datang dari anak ngau menantu ya binti anak Jambu tak keindai bintang ngau laki James Tumblo tau kapai bintang. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan pemati datang dari Jocelyn anak Salau tau ke Indai Melani ngari ke Sida Semadi dekat Madah ke Pemati Indai Sida Uni anak Ucang bini niang Salau anak Sawiang Indai Prura Udan Adai 21 bulan 5 2026 Hospital Umum Sarawak. Jadi pesan menuju Kabam Belayan ke Ngelala Niang tu ianya rumah Dungat Sungai Mas Ilik rumah Seman Sungai Mas Ilik rumah Michael Bilong Sungai Mas Hulu Dara Anak Jawa, Mona Anak Jawa, Disuai, Rumah Mujah, Batu 12, Jalan Bintu Lumiri, Rumah Robert Sebungan, Rawah Anak Suma, Batu 8, Jalan Bintu Lumiri, Kaban Belayan di Sepaduak, Kaban Belayan di Kapit, Kaban Belayan di Selalang, Kaban Belayan di Ruban, Mudung, Ngauja Lupang, Baruah, Kaban Belayan di Suriaman, Jemah Anak Ucang, Basi Bujaya, Bala Arit Ulutru, Long Lama, Bram, serta bala kengelala niang. Jadi kita dipinta datai ngau nyengai niang pergilah 22 hari bulan 5 2026 ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau Penerang ke Silia. Kita tahu telefon ngegai Jocelyn anak Salau 011-595-56-5583. Jadi berkenyak dulu pesan berat ke bisik dan nyong kita ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Jadi berkawal dengan pengawal lutut terbaik ke dekat Nemuai ke Menua Limbang. Jadi kena 3 hari bulan 6 2026. Ianya hari 3 lutut terbaik dekat Nemuai gagai Pak Berunut pagi, lalu 4 bulan 6 2026 hari 4 lutut terbaik dekat Nemuai gagai Sungai Adang pagi. Lalu nyat tadi penemuan lutut terbaik gagai menua di Limbang. Jadi pihak bega berkawal ngau pengawak kita ke dekang itu gawai nalama dagi tentu ya munyi ke kita yang lama tu kita ke benung kiruah ngerjau tadi dapur bisinya bergagak ke penganan jala bisinya bergagak ke kuih skuat munyi kurang bisik kena dai arinya tadi main tunjuk aja jadi nama-nama aja pengawak kita sa lemai tu ngarap ke mujur ni teh ke julu ati kita siku-siku jadi pian megaga kita ke benong gagak penganan kini gagak kuih kini gagak kek kini tentu ke kita berjimat tentu ke kita likun kami ke utai ke di adu kita nya tadi mujur ya jadi pian megamayuh mega program ke bisi dia tur nyerumbak gawai ti ke datai ba sekedar rumah menua atau ke menua-menua atau ke sekedar rumah panjai lalu ba rumah panjai kami dia tahun tu ya ke

Baru aja digagak, kedekat digagak. Inya pengawal nukar hadiah nintiang pintu rumah panjai. Nah kalau dia ada tu nya di sesebuah rumah panjai je tadi dipinta beli siti hadiah keberga tau yang pau ya. Lalu dekat di nama tu ditukar bak nintiang bilik rumah panjai. Ha nya cerik pengawal balan biak punya tadi ke kena gerami gawai kita bakal ketahun tau.

0: Aku Jacinta. Tak nak lah aku ceritanya ah.
1: Ni kan kalian luan ni pak.
0: Aku amat yo deh.
1: Ya mami, lama mami aku nak bertemu ni mami.
0: Ya, amat ya amat yo deh.
1: Hai. Lama nak bertemu
2: ni. Ya jangan kau pernah ingat.

Ya, lagu hari ujung kejam kita lagu hari nyak tadi Peruji Hati. Lagu dia kena merindang kita kagi bengkang bergulai dengan aku di Sadari Limba. Lagu hari Ricky Ujan bergulai dengan Jacinta Olivia. Jadi anda ingat peningkat semua kagi kita ke dia di Limba, lebih lagi di Limba, di Lawas, di Labuan, di Brunei, Sepitang, Sabah. Mayuah kami lalu ke penatai kita ke pengurami Notarajan Music Festival ke Berengkah diatur sari pergila ya, nyentuh ngagi hari Minggu lalu sekedar hari artis ke dekang di Kangau ke Merinang dua hari itu, dua malam tu ialah enya Roy Kapila, Melissa Francis, Alex Swan, bisinya penyanyi Penan, Johnny Jengan, penyanyi Bisaya, penyanyi Lumbawang, Kedayan ngau mayogi pengawal berperindang di atas panggau ke oleh di pedak, ke oleh di pedak kita maya tu ialah ke dikenang ricah kagi, dikenang rami kagi program Notarajan Music Festival ba edisi ke-6 tahun tu nya diharap ke kita sampal datai nguluk pengrami ke cukup besai reti ngagai kami di ATM pemegang kita ke benung di rantau jalai ke malam tu ngarap ke berjimat, ngarap ke kita nya tadi selamat datai bandur ke di tuju ke kita ya.

Ini kita terlatih training sampai terlatih muda datai. Kita akan jadi kami sarai tong besit nawa yang itu hari kawai dayak.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.
7: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngintu Ari Pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas mengkap ngerami makan lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebecakuk yang madah kendiri temegah benar hati bak pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja oleh maju ke menua tu. Tajapan bejakuk nak lama yang nang madah ke penglihat hati bak pengawak nang jadi kepelasar dikenang api penanggul dikenang uliah ke pemujur. Belapis datai megah ianya sapit kepala menteri Dato' Alfred Jabuana Numpang nang madah kendiri seluruhan beri sokong ke penua hari kabinet pengawak rakyat nagai kepala menteri. Pengerami maka lemah itu megah di perindang ngomongi bengkak pemerindang bakal berlagu ngajat serta menyahagi yang kebukai kalau yang amat berhormat kepala menteri bu bisi mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
8: Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Sung. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bansa Iban, lalu nitih kerikut, pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kena kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta mega pendumbuah menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Hari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sidak tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balir. Suah bekayau pangandiri. Iban ti datayari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta berliga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau pudi ngai pangandiri. Kena ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena tagang perkara tu hari di majak nyadi, Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas menggah penusah, na jauh hari kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban tim mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban tim mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari tim rau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu ke sekalito tungak ke ilik Batang Rejang. Ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Sebelah ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagah ari kayu belian, tegap, serta nak mudah alah laban surang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook nyatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Air, gau Iban Ulu Batang Rejang, ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army yau sikuk ketuai Apuh Kayan tik di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentu di pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak berbancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis dua sekedar disidak ke berjalan ke pengawal perintah. Serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalan.

Ya, lagu ke di baik raban artis PBP ke Malam Tok Buka Pintu Buka. Lagu kena mungkal pemerintah Malam Kitai Malam Rimpat Seri Tok 21 Rebulan 5 2026. Jadi ke Malam Tok kita dekat pukulai dengan aku Melati Badi bawa pemerintah Malam Kitai 9 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Nyalain nombor berita bala peninggal kita Malam Tok. Kita sampai ke bala peninggal kita yang buat berita ke mana. Kita megak sama ngarap ke semua tu pengawak ke bisik di penyalai ke kita Sari tu tadi udah mujur magang di kerja. Lalu kita ngarap ke bakri ke baru pergilak megak semua pengawak ke di perambu kita pan sama tulih ke pemujur magang. Jadi nanti kita berarti ke hari bulan Sari tu peninggal udah 21 hari bulan tinggal lebih kurang 2 minggu lagi. Andur kitanya tadi dekat ngintu pengerami rigawai ketika abalah kita yang tadi bisik pemisi kini gawai tu nanti bisik pemisi manah menyaneh kita boleh mulai ke dirimpu ke menua. Jadi nanti kita yang tak boleh pemisi kat pendak kita yang tadi terus ke pengawak kita yang tu sehati laban gawai ukai tahun tu aja abad tahun ke bukai mega kita boleh ngelimpang ke dirimpu boleh ngambil pemisi mega berserimbai gau hari gawai ya. Jadi selamat malam mengagai semua bala kita ke agi terus mendiang ke YFM lalu bak pemerintah malam kita bekas selama bak tusun program kita kalai pukul 10 malam tu lagi kita ingat ke berita malam hari YFM lalu 11 malam bekas selama kita akan ingat ke lagu-lagu bak romantik kawai nyak tusun program kita bak pemerintah malam kita malam merimpat 21 hari bulan 5 2026. Jadi itu lagu kedua kita, lagu gawai mega. Adi ya pilih aku merindang kita bawa pemerintah malam lagu Ati Lantang Begawai Ari Veronica Natasha.

0: Mandang ke penusah bapadi Ibak Jalalun di Sarawak, aking hirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, ariulah diteriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, kita diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Ibak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
2: Aku Kek Jelumah, dekat merit nama Ari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang.

Ya, joget ngetas ranyai lagu ke di Baik Raban artis OCHSP. Lagu kena merindang kita kaki terus bergulai engkau kami buat pemerindang malam kita malam tu. Jadi jam kita 15 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi kita ingat ke berita malam di tabur ke terus dari YFM. Lalu pukul 11 malam kita akan ingat ke lagu-lagu buat segmen romantik ke Y kita. Nyentuk ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi kita pergi terus berperindang ke malam tu lebih lagi merindang ya, bala peninggal kita ke agit bisik mendiang ke YFM jam ke dia tu nang ngiram nama pengawak ke benung di kerja kita benung perantau jalai kini yang ke bisik mindah malam tu tahu ke kita ke ngenat ke diri berumah seraya ke ngantik mata kita ke kak tinduk malam tu pergi mendiang ke kami bah YFM jalai merindang kita ngau lagu-lagu gawai ke sekali tu lagu ke di baik Ricky Anderson terantang tawak gawai dientu di ke lagu ke di baik Nai dinamik ke malam tu ngenang nuan belakang.

Ule munua, tang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Selamat malam bergulai hingga waku Melati Badi buat berita malam YFM malam hari 4 Seritok 21 hari bulan 5 2026. Sarawak benung mansik cara baru ngeluarga padi kena ibu nanam baru benih padi di Miri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng madah ke pansiknya diatuk benung dipejalai ke sektor Tingati Kediri ngenak belanja dirimpu. Tang perintah gi ngantik hasil ya dikenak mendak pemujur pengawak ngeluar ke padi. Padi itu ngena benih perennial terdekat seruran berbuah dari benih asal lalu taut nak ibuah di tanam baru. Benih padinya dikemansang ke Universiti Yunan. Ya madah ke pemujur pansiat tu dikan nambah ke pemansut hasil beras ke berguna amat ungkup pengelikun pemakai kelebih lagi dikenak Sarawak nyikap diri ke Jemaila. 597 projek pemansang kebungkus 4.62 bilion ringgit sudah dipejalai ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak nakak ke Diato. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke pengawaknya dikemujurkan dengan 6 agensi pemansang. 91 projek hari baru agensi pemansang bersepadu wilayah Semarahan kebungkus 456.42 juta ringgit ngau 33 projek hari baru agensi pemansang Sri Aman kebungkus 916.29 juta ringgit. 248 lagi projek dari baru agensi pemansang bagi benua betung kebungkus 681.17 juta ringgit lalu 35 projek dengan agensi pemansang Delta Rajang kebungkus 744 juta ringgit. Kelimparinya 68 projek dari baru agensi pengatur pemansang wilayah kebungkus 678.79 juta ringgit serta 22 projek dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang kebungkus 1.186 bilion ringgit. 156 projek sudah tembuk digagak, 130 benung dikemujurkan, 38 benung bak renggat tenda, ngau 273 bak renggat prakontrak. Atur Tingguna Pendekatan Transformasi Pekerja Asing FWTA ianya inisiatif perintah dikenang negap ke pengawak ngatur pengerja pengawak dari menua luar di Sarawak. Tok ngembuan tuju dekat nuku ke pengawak terlebih efisien ngau lurus hari Raban Pengaji Industri ke berkawal ngau perintah. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala dengan penderangia buat Facebook madah ke FWTA diperjalaikan dengan model kerjasama awam swasta. Semua ungkus pukuk ngau operasi ungkup ekosistem projek dipelanja penuh oleh sektor Tingati Kediri. Bayar RM1,854 dari kemenang ke perintahnya dikena ungkup pengawak berjalai, ngintu serta ngemanah ke FWTA. Ia nyemetak madah ke perintah nadai nerima tau ke nyimpan sebarang bagi bayarnya laban ke semua penyampaunya dibayar ngagai penyedia servis. Tahun sitiknya kemari RM36,672 Approval in Principle AP ungkup pengawak ngambil pengerja pengawak dari menua luar sudah dikebenarkan dengan sistem FWTA. 65,000 ringgit belanja projek MIT menua pesisir MRP Renggat 2 2026 diagih ke ngagai 22 gerempung ngau institution community di Dewan Kaunsel Negeri Dun Tanjung Datuk. Pengawak nyerah ke cek replika ke disuak ke sapit ketuai Pampang Parti Bumi Putra Bersatu PBB Pampang Tanjung Datuk Sintu Layang ngari ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Pengawak nyuak ke MRP itu mungkur mayuh bengkah gempung yang kaum komiti pemansang ngau pengelikun genturung tumpuk peniau gerempung ukai di kuasa perintah genturung jaga rukun tetangga gerempung apaindai ngau pengajar serta raban penguasa masjid. Agi belanjanya dikenal nyukung pengawak berjalan ke aktiviti komuniti ngau pengelantang peniau peranak pelilih lundu ngau sematan. Atur pemansang menggemiri berguna ke cara ke lebih efektif serta ngembuan tinjau ke jauh. Tok kelebih lagi lebuh napik pemar jematan peminta tiru AI, ekonomi digital, gau ekonomi gadung.
Sapi Menteri Pengerai Mensia Mayuh Penguat Berumah Gau Perintah Lokal Datuk Dr. Penguang Manggil Madahka Miri Bisik Penau Mansang jadi Menteri Pemaduk Manah Jemahila. Perkara itu disukung pengerja pengawak di komitat ketuai ke Bisik Bishan serta mungku Raban Komuniti Tik Cakah. Ia masuk ke jakutnya rambau berjadi pengeraming hitang menira berserimbai hingga ulang tahun ke-21 Bandaraya Miri ngari ke Sapit Premier Dato' Amal Dr. Sim Kuihian. Menyenangkan berita kita ke malam tu peninga beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arba'in hari bila berita TMD Kuching lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.
7: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ngintu Ari Pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas mengkap ngerami maka lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebecakuk yang madah kediri temegah benar hati bak pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja oleh maju ke menua tu. Rajapan bejakuk nak lama yang nang madah ke penglihat hati bak pengawak nang jadi kepelasal dikenang api penanggul dikenang uliah ke pemujur. Belapisi datai megah ianya sapit kepala menteri Dato' Alfred Jabuana Numpang nang madah kediri seluruhan beri sukung ke penua hari kabinet pengawak rakyat ngagai kepala menteri. Pengerami maka lemai itu megak di perindang ngomongi bengkak pemerindang baka berlagu ngajat serta menyahagi ia kebukai kalai yang amat berhormat kepala menteri mpu bisik mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upi sakit Malaysia menua Sarawak lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
8: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megak dikelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun dari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh dari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876 Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai Padri Bukai ke nganti penuduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, ditinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri Bob Ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Owl, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adab ke bilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Owl Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Owl pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawa nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Owl udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Nyati kedua. Nyati berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikenal lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikenal berjual, yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketua padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berini hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu. Megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke diato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak terdigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus ke
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai. Yang tu ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan nama dah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sita P216, Ulu Rajang.
3: Hai, aku Angela Lata, Merik Selama Regawai, 2026 ngagai semua kita. Harap ke gawai tahun tu, mai tuah, mai limpah, mai penglantang, mai

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawat meses tau

0: dengar semua. Itu kita berdua dengar kaku DJ Kanyang, DJ Puja Pakulawang, mantang bulan kembung itu darah mantap tinggal terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan saya asas semua. Ya, apa yang menggabal pendengar semua. Aku nemu kita bekerja ke dia tahu benung kiru bergagak ke ruti penganan aku idilah ngagak ruti celak apa putung ke baju deru becuak ke buak ya jarak dan bala peningat semua aku kaya kap jakuk pasalnya dan aku dekap jakuk ke pasal tau pekit kumel ngokel yang kanyuk ke dia tur gerempuang iban kanyuk GIK berserimbai engkau pengawak mantar gawai bak dewan kanyuk jadi kita kengasai ke diri singkat engkau bajik atur ya ke bakatu tinggal memanawai kita kesigat mesti ngembuan penyigat madun dak panah kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh ati bala kiam terlengak baka pintu kerja insil jadi sida kindu bala peningat semua mesti ngembuan pemaji ati cukup kuyu pepelu baka teluk riga lagu tajam baka lungga ti betul tajam wayan sah dulu sebetul kita napi pengawak tau au audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelentik kena yang diringgai baka bukit balau awak kah kita ilak boleh gelar induk darah baji berjalan ke gili ngena kasut tunjik ngemata kepeciak bungai gelombang siapa kengai boleh gelarnya ku kak menti kutu induk jadi sidak ke kak engkau peketo mesti berumur 25 angkai 35 tahun siapa kengah sayang lui hari umurnya si ginda dipilih awai penalti si ginda okay, tu peket main bol lalu prayes peketo dekat boleh mata duit 5,000 ringgit wah lalu mega kita bisi can ungkup duaiku rawon ngakai kamu dia okay kamu bajawai sepenglama 2 hari 2 malam nama kedian tiga kepala peningga semua betali pawun kita dia tu ambil kita pinsil ambil kita kertas padahal yang kasih liat kita tahu ngangau ke EJK paket keliak engkau kumel inyak mis janteng bak lumur tai pawun ngelap sui pau lup sai pau okay maya jam gawa aja au kita kengisi pun anak kita tahu minta aja baji IK anak lawan tahu enggak kena ampiet rawon ngakai menua kamu baja.
1: Hello?
2: Hello?
1: Miss jantan tu?
2: Ya, siapa tu?
1: Tu, ino pemandu baji di tebawai kanyuak tu. Sangau tu.
2: Sangau? Hari ni tuan?
1: Hari tebawai kanyuak aku tu.
2: Apa ya? Nama utai? Siapa nama nan adek?
1: Sangau. Nama glamour aku Sabrina.
2: Oh, nama utai bisa kita tanya. Ya, kanyuak pakai kumang tuan?
1: Bisa ungkuk. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya?
1: Ya, besarnya wah. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun, hau.
2: Nai, nama dekan kau pakai kumang, biasa ngau.
1: Kumang ni nak baji aku siapa, nak ngalah aku sekayu temawai kanyuak dia tau.
2: Kurang kau pakai kumang, umur ya 25 sampai 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, kata kenyakan kau orangnya tu balik.
1: Bekeni ngeregister orang masuk peket keliang bisa orang sabung aku masuk peket ya.
2: Apa ya lagi bujang ya?
1: Oh nak kalah berbini bujang teng lagi bergetah
2: nah. Berapa umur ada?
1: Lagi biar 28 tahun rumah ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti lagi cukup, punya kurang lagi cukup syaratnya. Lagi 28 tahun, lagi boleh terima kami, ngambil form kita, ngambil borang kita, no ibo.
3: Benuang pekit keliang aku mang, Pak Dewan Kanyua.
1: Ini yang aneh, aku sedang kali pergi ke jika-jika.
0: Ladies and gentlemen, ibu enggak ayah, terima kasih yang guys semua. Bila kita arti udah datang bolo, apa ngawak pekit, aku mau engkau keliang, kanyu pak dewan kanyu tu, tali udah dibansi, tikai udah digiliang, apakanya ambil kawak kita yang ke malam tu. Okey, bala semua arti datang yang ke malam tu, tadi kita baru udah meda, apa kini gaya sudah kumang, kini gaya sudah keliang, bejak lain ke diri bapak engkau din, bisi sekedar bakal nyonglin suam ke diri, menyak nganyan ke gigi. Ya, bisi ke jungga, ya, nyendak kita nemu, nombor berapa nyilah. Okey, bisik kemega sidak kemjalai kanyo-kanyo bakal kenyetat untuk sikal kerja pula. Jadi bala ibu bala ya bakal kemalam tu aku nemu kita nak sabar lagi dudap-dudap nganti sampor ke buliah gelar keliang kau ai kanyo ya tu sekurang ti tegap sigar bisi lesung pemula ti akan tua tujuh tanjo angi ka ai udara nyiwa mah. Jadi orang ke buliah gelar keliang 2015

0: Plit nomor 7 yang mujab anak cabut. Okey, tempiak ke jari. Berani bisa dengan agak pemutus begitu deh. Ha? Lapan mujabnya tadi. Anak buah deh. Asu ada menang mujab. Ha? Ketegalnya aku madang kedai. Ketegal di ayah ya. Di perai di mujab nomor satu.
1: Nah, tanya tadi kamannya tadi. Okey, masalahnya kebesar buat penghidup kita. Laman utai kan dek komplain itu nya sih kaya. Tiap-tiap hakim pan cegi nih kritik orang. Inah hakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin. Dan kami hakim tenang terima kritik kita aja.
0: Tak aku nak puas hati. Ingat, uji ini berarti kegama saya sikok-sikok 10 perintai. Ini terang kita sampai ke ini sigat ke
1: pedang. Ya, saya nak buka pernah aku sikit mojak nyamin kena.
0: Akai tekat kali gantung mata hari. Ha? Aku madah kata, pedang ni tubuh senyam. Nak tegak pedang ni mulai sanram, gama sanram, nada ni mau mantai, nada sih kok unam temawai kanyu umai sanram ngejai gamal, ah, nanti kalau aku mujabnya aku madah kete, nyentuh dia tau nak kalah tu bini mujab.
1: Ah, laban ni udah nyebuat kena, anu walau, miss minum, minum, ambil cumet, ambil cumet, ujian kita dalam ambil cumet. Aku bisa lalu pom kita yang isi kumang ngawat kalian gawainya kemarin. Hanya ya. Ini mayu. Jadi sangat. Jadi genteran 4 in. Oh iya benar. Paket tot tadi semina dibuka dengan sida laki ke bujang serta agi rumpah. Jadi status keamanan ini seneram tu. Aku nemu ya rumpah tanya nak bujang lagi. Lamanya kalah pemini. Aman ya?
0: Agi apa?
1: Nggak, ini nggak dulu. Kan ini nggak aku. Tung aku lagi nggak nunggu deh. Ya, udah deh, kecepat tadi nyebut. Nanti aku nunggu benda aku aneh. Udah aku uruh ya, nasuh aku nikah bapak kau tadi. Eh, aku tuh udah kena 4 gelas tuh kebesar nyawa tau. Sukati ini sama lo gak kulit tau.
0: Anak malik kita bagi.
1: Dih, sukati ini sama nikah deh. Aku coba nak kerja dengan kaku. Nih kacarwat deh, kasih sama aku nanya nih ngunih semua. Nanti nampi hati tiap bulan tuh apa beli ke kati, apa beli ke pihak pecah. Maka nanti tunggu bayar-bayar.
2: Nyak meh bunyi ke sempama kita iban. Tebak sengkilo diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pembedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesantuk ari YFM Iban.

0: Segulai, sejalai, YFM.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, meh.
2: Hati tu dah dah, meh. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, wun.
1: Nyamai amai mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, meh.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
3: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi tu, dilah endak betulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisik megak tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita, mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakuk nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jaku.
4: Okay. Sebenarnya aku nyawet tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
3: Ya.
4: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Aban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tak ke ngelemik korang serta jakuk ke ngasuh hidup tak ke mati. Semuanya berpangai berdiri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Lepas jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekan disebut kita ia tak nyadi bak ketempu tak ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau hidup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
5: Plasa jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
7: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
8: Ladies and gentlemen,
9: kita tentu penuh menyentuh IFM.

0: Pagi riwayat.
1: Tu bisa hari peningan kita siku tu tuan, ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap ne.
1: Udahnya, waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melapa dia udah nampak ne.
1: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ya, jadi hanya lagu di by Gwen malam tu belinga sanggup aku mungkal romantik kawai kita malam tu malam merimpat 21 hari bulan 5 tahun 2026. Ya, terima kasih ya. Kita akan pergi terus nguran ke pengerindu kita. Mendiang ke YFM bak pemerindang malam kita malam tu. Lebih lagi kita ke nyangka bendung gawak kini malam tu tahu ke bisik mah pengawak ke bendung di kerja kita sekali kena pengawak kita pu pengawak UPS kini tahu ke bala kita ke Barumah Panjai benung berkedugau berandau bak sebelah ruai yang ke betau kat tinduk kini seraya mendiang ke YFM. Terima kasih laban lagi terus segulis jalan ngau kami nyentuk ngagai jam ke dia tu ya. Jadi kita bergulai bak lagu-lagu bak romantik kawai kita nyalai aku ngarap ke semua lagu ke bisik ditusun aku malam tu tahu merindang hati bala kita ke bisa mendiang ke YFM. Untuk lagu kedua abah romantika wai kita lagu Ari Leon, lagu balasan janji.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Ya, nyelit lagu gawai buat romantik gawai kita. Gawai ke penudi Siti Lagu ke Dubai Florence Low. Mai jam kita 22 minit. Lepas pukul 11 malam, nyalai kita ke buat perjalai ke jauh kini malam tu. Yang kami bisa pengawak ke ngasuh kita yang mindah jauh berbaik ke perengka pengangkut. Kadang-kadang buat jam ke dia tu peninga. Lebih lagi buat pembonyo. Tentu jalainya tadi mayuh. Nanti kita berhati ke nanti muat ke tengah malam ketuk deh. Mayu haluri ke besai nyalai sama berjimat. Kita ke berbaik ke perengka pengangkut. Jam ke dia tu. Oh, jadi nanti kita nak berasai ngantuk. Ngetu dulu buat isi jalai. Mpunga semua kita. Nanti semua bisa orang gau kita buat sepiak kita. Tadi anda ngasuh sedai tindu. Oh, nanti sedai tindu. Tempap sedai ane. Ambil ke sama berandau gau kita. Jadi ya, bercerita meh. Macam-macam cerita ke. Tahu ngasuh kita yang tadi sama ketawa ngasuh kita yang tadi sama gagah kini ambil ke mata kita ke deriba yang tadi nak ngantuk out di kaban kita yang tertamak kereta kita deriba ya tak terstart kereta lalu tinduk gerak out. Ya, jadi selamat malam ngagi kita ke baru masa radio kini malam tu kita lagi terus bergulai bak romantik kawai kita nyentuk ngagi pukul 12:30 malam tu lagi. Jadi tu lagu ke dipilih aku maka merindang kita buat romantik kawai kita lagu ke dibaik ke lemayang band Luan Berulah.

Limpah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak bubunyi di medak pengawal ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat korang. Ari tidak perintah tau ke dijamah. Pesan tu Ari YFM.
4: Radio YFM. The 101.3
5: YFM. YFM Segulai Sejalai.

Okay, di baik baby glue ke malam tu peningat aku ukai Ipan Wan. Jadi kita hanya datang bawa pengujung romantik gawai kita ke malam tu. Nyalai terima kasih ya kita ke udah segulai sejalan dengan aku hari pukul 9 malam tu tadi. Nyentuk dengan ke ujung awak kita pukul 12 tengah malam. Jadi dua itik lagu di kena kita ngelengkak ke romantik gawai kita. Lagu hari Isnan ala ke sekali itu. Tapi jua udahnya Olivia si lagu cerita pengrindu tua. Nyalai bertemu baru bawa ke bukai.

0: 20,000 leka jakuk dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk di kumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan nanti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh berjakuk ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak berjakuk. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kinduk tu. Yang keamat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyo mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke beranau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneh tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang ini nak nak depo stop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu oh
0: teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uliah berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: tanya tadi nyukong sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi balau orang kuda ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau pulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai maya me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gigawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawo bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio robukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: kita yang tadi nyukung sida yang nga bebenar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang ku dangau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai maya me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorom F. Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Bisik Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Lintang Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengerami itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana? Jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jaku.
1: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nyawanya puan pini. Nanti kita benda kapal ya bak tasiak dia besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nyak uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi teh kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Ti kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama dekat pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama teka disebut kita ia tau nyadi bak kitempo tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega tebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi Pastor, lebu waktu tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai ke nak mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta penerima awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bin Pulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual cabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju mamur, jaga Sarawak, into Sarawak.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: nya tadi nyukung sida ayo nga bebenar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate teh pian mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kate ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawo bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Petara, Petaraku, bantu oleh nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai ke bemua menua di bumi, penempat lalau, ti datai ari raban ti tinggi. Ama benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua, ti seruran meri. Ama benar, nuan ti mentas, ti lembut, ti siru, ti pemadu pemisi. Abdul Baha. Dikena ngulih ke pemansang, diak mensia, berguna ke pengajar, ti nadai nemu salah, ti bisik kuasa, ti nyata. Nyadi pengajar lalu ngajar penemu pasal dunia, pasal mensia, engau pasal jalai penghidup semangat. Enti orang madah ke diri, aku nang bisik ngembuan penajam runding ti nadai nemu salah, lalu aku sigit nadai berguna ke pengajar. Orangnya tetap nyata, mansut ke penemu ti ndak betul. Ia bejaku bakar reti anam mir ti madah ke diri, aku endang nak berguna ke pengajar. Aku dekat ngerja utai tinitiah ke penemu, ngau penajam runding aku mpu. Lalu aku ulih ngati ke diri, ngerja semua utai nadai tau salah. Mensia endang sigi selalu berguna ke pengajar, tinadai nemu salah. Pengajar sikut tinemu, nulung ia ngatur semua perkara ti bekawa ngau penemu, pasal pemakai engau pengerai tubuh. Merangsang tubuh mensia mansang dalam penemu. Penemu engkebang engau penemu dalam utai pansia. Lalu ia ti pemadu berguna, ngesuah ngagai tubuh mensia, penghidup roh ti benar. Nadai mensia ngapa ulih ngereja perkara ti besai benar guna baketu. Semina seruan Petara ti bisik kuasa ulih ngereja pengawak tu. Baka seruan Petara, endang balas semangat ti dipilih Petara, bak rebak siti-siti, dipadu kia nyadi, pengajar mensia di serata dunia tu. Bahaulah nyebut, pemansang dunia, pemansang semua menua, pengelantang semua mensia, engkau pemayak bak semua tinguan dunianya, enang batang penemu engau adat Petara. Dalam sembiang tu, kita merik puji engau terima kasih ngai Petara. Semua puji, oh Petaraku, ngagai nuan tipun penatai semua

madu besai, lalu bas barang sapa ti dikingin ke nuan. Nuan merik basa ngelala nama nuan ti pemaduk jeman. Ari semua ti diserga ngau batana. Nadai siku ulih nagang pejalai penekak perintah nuan. Ari semua jeman, nuan merintah semua uti tempat. Lalu nuan dekat meruan belama, berjalai ke pegai kuasa nuan atas semua utai tempat. Nadai petara bukai tak nuan, ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pintar. Terang ke o Tuhan, mua bala pengasuh nuan, awak kesidak tahu medak nuan. Lalu peresi ke semua hati sidak, awak kesidak tahu mansang ngadap balai pengasih serga nuan. Serta ngelala ia ti pengayan ke nuan empu, enggau terebak tawas ayu nuan. Amat bendar, nuan me Tuhan ke semua dunia, nadai ptara bukai tanuan, ti nadai penekul, ti nguasa semua, bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah nyebut, oh anak penghidup, pengelantang nuan ianya pengerindu aku. Rumah serega nuan begulai engkau aku. Masuk kien lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke nuan bak perintah kami di atas. Engkau bak dunia kami ti tinggi. Nya ajak terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum bak main bela nak uji akar tulang. Sapa kita keriang, nyak gak menang.

0: kami orang gerah tak bilang rumah kita tamang adang kita hari besai dama bulan lelang tiap ga udah genap nadai bisi kurang dia la kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang kula ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah saban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe, kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

lagu dari Cindy Bayang Merampau. Omai jam kita pukul 6.25 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Bertemu baru kita hari 5 ke Sarito ya, 22 bulan 5 2026. Merisa pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemberindang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke angka bisi mindah, bisi pejal air. Lalu pihak muka tentu dekat nurun kawak ke pagi tau ya. Pihak muka engkau dah tumu muka dalam perengkau pengangkut mendiang ke YFM. Jadi terima kasih ke pengelindung kita mendiang ke YFM 24 jam sehari. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam tak lagi peninggal ya. Tentu yang muka ngau program ke dikeluar ke nintiang pagi hari 5 yang bakal selama bak jam kedua berengkeh hari pukul 7 pagi tak lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tak lagi mulai bak 2 pagi wai yang ketusun atau kerintai awak pengerak pagi Sarito hari 5 ya. Harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita Sarito mujur lebih lagi bala nembiak kita pelabakku Sarito muka hari ke penudi bersekolah berdau sida ke pemisi panjai lebih lagi nyerombak hari kawai kita ke dekat data ya. Okey, jadi terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Seraya kita ke nyedia ke diri dekat ngatur pengawal kita ke sore tu. Merindang kita dulu dengan lagu-lagu kenang udah disediakan aku. Hari jenis makin terlebak ke diri.

Ya, Mariana Jara Bujang Ulu Sungai Megak lagu dikenal merindang kita ke pagi tau ya. Bunyi kaku ke udah tumu angkat Dani mendiang ke YFM ke pagi tau. Lebih lagi kita ke BC.

0: Tau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tau nya tarik megang.
1: Apa yang mesti kan? Suah mangkul tanya orang mesti tahu kini. Asmin nerangka minta nerangka kini. Jadi gawai asal kita keliat di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tahu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelihat Dayak day.
0: Oh.
1: Dulu agi hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua.
0: Oh.
1: Udahnya, nyu dah gagak ke mana? Kita pejako awak ke lepas kita datu nyu berbuat ke enam masa jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu, kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, ngau ke gawai
0: buruang kita.
1: Tamak bulu, katanya nak sama.
0: Ngau.
1: Ya semina hari kena balai ban, ngingat kederempu bisi adat, bisi atur, kena bergempung ke penemu, kena bergempung ke ati, kena ngampun pengedere itu teh sudah terlanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi nyak lalu gawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkay pengarap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia memain dengan harapan bangsa daya. Jadi tahu yang itu gawai daya mau cara yang pun selamat gawai daya muka ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengejar yang nyaji mona tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi jam kedua tu ngatai ke dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu dari Dina anak Sandah madah ke Aki ya. Inya ringkai anaknya dua ya. Ringkai anaknya dua udah nadai. Lalu niang ringkai anaknya dua tu dekat di Sungai Balamayu. Malam pergila ba rumah sidempu enya ba rumah paling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 112-621-2167. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan ba rumah Gandun Sungai Rian, rumah Mawas Genting Kerupu, rumah Jin Sungai Paku, rumah Lawrence Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung. Engau meka Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ringkai anaknya dua ya, ringkai anaknya dua udah nadai. Lalu niang ringkai anaknya dua tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah paling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan kedua tu peninggal ianya pesan hari merias anak bensin. Jadi pesan tu madah ke apa ya bensin anak sibat ya bensin anak sibat atau ke dikangau rapai boy udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam apa gila mega ya 23/5/2026 ba rumah sida empu inya ba rumah sigat Sungai Sentepu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Pakan Mudok Julau rumah Jingga Sungai Kelai ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai merias anak bensin ba lumur kosong 112-512-3616 tahu ke nuju tuni anak bensin kosong 17-757-6056. Hanya tadi pesan madah ke bensin anak sibat. Bensin anak sibat udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah sigat Sungai Sentebu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi ba pesan ke Bukai tu peninggal pesan ke Siti tu hari bibi anak ingku. Jadi pesan tu madah ke pengawal merkat ke regang niang laki ya. Inya niang William atau ke jelma anak Dana. Ke dekat diatur 30/5/2026 tu lah. Ba rumah sidampu. Inya ba rumah Simon Celariang Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba sama kawang paku ili ngau ulu sebuju sebangkui Sungai Putung Tembuang Sungai Tengah menalang kelasin ngau Kaban Belayan ke Bukai ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke pengawal merkat ke regang niang William atau ke niang jelma anak Dana ke dekat diatur hari 6/30/5/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Simon Celariang Radau Undup Sri Aman. Okey, lalu ke Siti tu ianya pesan merkat ke regang maka ari alan anak lima ya. Jadi pesan tu ada ke semiang merkat ke regang niang sai anak tuci ngau maka niang luti anak lima ya ke dekat diatur 26 hari bulan 5 2026 hari 2 tu ialah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah tini munggu ruan undup ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba radau sebangkoi paku ili ngaulu iju sungai rebu guntung padi sungai tandu munggu demam purai batu lintang tebar ngau kaban belayan ke bukai. Jadi pesan tu madah ke semiang merekat gergang niang sai anak tuci ya ngau muka niang luti anak lima ke dekat diatur hari 2 26 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah tini munggu ruan undu apem. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari suntai anak janting pesan tu madah ke pengawal berantu keniang apa ngau niang indaya ianya niang janting anak rabang ngau muka niang tipah anak rabiang kalai pengawalnya dekat diatur 2006-2026 tu ialah ya, ba rumah sidampu ianya ba rumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah julian rumah matin jalai semerakan tatau rumah lawang nanga bulu jalai sangan merit rumah jonasan nanga nau apa yakit ngau sidak sebili ya ba rumah pada tatau apa ada buang ngau sidak sebili ya ba rumah sendua tatau apa landua tau ke ijan anak selan ngau sidak sebili ya ba rumah duris samban teluk batu tatau ngau kaban belayan ke bokai ya. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertelepon ngagai suntai anak janting ba lumur 0198841052 nya tadi pesan madah ke pengawal berantu keniang janting anak rabang ngau niang tipe anak rabiang ya ke dekat diatur 2006-2026 ba rumah sidampu inya ba rumah rawing sungai sejamban ulu menjau jalai sangan tatau. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan ri gerinda ane agun tau ke Robert agun madah ke ngeta sulit niang Roslin Sri anak gangan atau ke Inai Linggi ya ke dekat diatur 25 hari bulan 5 2026 hari 1 tu ilak ya pukul 4 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah kaluang batu 5 sungai perahu sungai pakan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanjai jalai pakan tabai semanjai jalai wak pakan jalai sisko nunggang pedanum barun sungai rusak kuta skimpi bintangur lasi ngau kaban belayan ke bukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas ulit niang Roslin Sri anak gangan ke dekat diatur hari 1 tu ilah 25 hari bulan 5 2026 pukul 4 lemai ya ba rumah sidampu inya ba rumah kaluang batu 5 sungai perahu sugau sungai pakan ya. Okey, lalu Siti tu inya pesan hari bunda anak ambau. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit niang ambau anak lajing tau keniang apai luat ya ke dekat diatur inya nguan ulit malam pergilah 23/5/2026, lalu ngetah sulit pagi 24/5/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Brian rantau rusak ulu Kenawit Julau. Jadi pesan tu nuju kaban Belayan ba rumah Banat tangga Bulo, rumah Hamba, rumah Minggu, rumah Dibit, Nanga Serau, rumah Jalak, Punggang, Batang, rumah Lugum, Nanga Tabak, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai, ke Nda Ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siliak ke kita tahu bertelepon ngagai bunda anak mbau empu, apa Lumur, Kusung, Satu Kusung, 940-4475. Ya, tadi pesan, madah ke ngeta solid niang ambau anak lajing atau ke niang apai luat ya ke dekat diatur pagi 24/5/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Brian rantau rusak ulu ke Nawit Julau. Okey nya maka pesan ke besi diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, udah tu lagi nampuang maca pesan ke Bukai. Terus mending kawak penggerak pagi di YFM. Dari Wat Rock.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, lagi ngenatai ke pesan buka hari peninggal kita ke pagi tau ya. Jadi pesan ke Siti tu peninggal hari Joseph anak Wat. Jadi pesan tu madah ke berantu ke niang Wat anak Jimbat ya tahu ke apai Joseph ke dekat diatur 3/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Taduang Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pedai Tuah, Bawan, Berjait, Jih, Menyan, Julau, Nanga, Kakup, Entabai, Lukut, Esah, Engau, Kaban, Belayan, Kebukai, Kena Ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke pengawal perantu ke Niang Wat Anak Jimbat ya ke dekat diatur 3/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Taduang Bukit Gajah Pedai Tengah ke Nawit. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan Arya Kapuang Anak Nayur. Kalai pesan tu madah ke berantu serta ngelekat ke gambar niang bini ya. Inya niang lancing anak suai ya. Tau ke indai dia ke dekat diatur 2/6/2026. Kalai pengawal tu dekat diatur ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah renang Sungai Kepuan Balingian Muka. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngakai lumur kusung 113-672-6105 nuju Kapuang. Tahu ke nuju Dila nak Kapuang kusung 112-178-1921. Jadi pesan tu nuju biaya nak kawin tau ke apa ID Batu 27 Jalai Bintulu Miri Setuan Sungai Tasan Sungai Nawan Belingian ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesannya tadi madah ke berantu ke niang lancing anak suai ya tau ke niang Indalia dekat diatur 2/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah renang Sungai Kepuan Belingian Muka. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan hari Durian 1 anak Linsum. Jadi pesan tu madah ke ngeta solid niang anak ya inya niang Gilbert Michael Jawib atau keniang Gil kena pergilah ya 23/5/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya rumah lumur 388 Luruang Kedani 4 Tebuan Jaya Kuching. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Puan Dorin pu ba lumur 013-576-4255 ya. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Gilbert Michael Jawib tau ke Gil ke dekat diatur pergilah 23/5/2026 pukul 7 lemai ya ba rumah Sidampu inya rumah lumur 388 Luruang Kedani 4 Tebuan Jaya Kuching. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu peninga inya pesan ari Athanasius anak antalai madah ke pengawa berantu tau ke nyungkup niang apa ya inya niang cigu antalai atau ke apai semanta ke dekat diatur 3/6/2026 hari 3 bak rumah sedampu inya bak rumah dinil nangga peranan sungai poi ke nawit jadi pengawalnya dekat diatur berengkeh hari pukul 7:30 lemai. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan bak batu luking nangga mam rumah Robert buka perantau surai rumah gerunsin poi teluk Germai, Uya, Asan Nunggang, Madur, Salim, Sepasir, Sungai Tebelian, Lasa, Peking, Tinjar, Beram, Ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke gawaian tu tau ke nyungkup niang cigu talai tau ke pai semanta ke dekat diatur 3/6/2026 abah rumah sidampu inya ba rumah dinil nanga peranan sungai poi ke nawit ya. Okey, ki pesan ke buka itu inya pesan Arya Ijah ane Lasa jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang laki ya inya jos ane kasin ke dekat diatur 24/5/2026 hari Minggu ya pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah deri panggil ulu Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba panggil kelau kuari AB nanga panggil meluku skim sana uncap Tulang, Pakit E, Ngobi, Batu Besai, Panggau, Puai, Ingkramut, Nyelam, Ngau Kaban, Belayan ke Buka yang kena ulih disebut di tu magang. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelepon ngagai ini anak Jos 011-582-1053 atau ke Nuju Umang 011-612-5146 ya. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngemuain terbalu keniang jual sana kasian ya ke dekat diatur 24/5/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah deri ke panggil ulu Sri Aman. Okey, pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Jadi pesan ke Bukai dekat dibaca ba awak ngela tengah hari ngau meka awak sada lemai ke lemai tu lagi di YFM. Jadi udah kita mendiang ke lagu hari Florence Hai kawal antara tua tu. Kita dekat mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM, hena RTMK, YFM, segulai, sejalai.

Itu kami mai kita mudian ke berita pagi hari bagi bahan YFM. Kenapa pagi setelah itu pagi hari 5/22/2005 tahun 2006 lalu berubah tu batang berita. Jumatan batang lupa satu mai ubah ngagai gentur ruang pendiau menop sisir. Bihas 2006 ngengkah ke Borneo jadi hub halal. Ribuan lori memberi nyawa 7 jam di Tambun Tanah Lucah. Nyatari batang berita lalu tu isi berita. Jembatan Batang Lupa 1 di nyambung Sebuyau Ngotriso dikarap oleh Mai Ubah Besai ngagai menghidup komuniti menopisir di Sarawak. Sabtu Premier Dato' Ahmad Dr. Sugambas medah jembatan barunya dekat orang ketimpuh pejalai ngagai 5 minit aja. Sebelah tu, servis feri digunakan ngau timpuh pejalai antara 30 nyentuh ke 45 minit. Pada itu, negap ke perantaian, communication serta memansang penumbuh sosioekonomi di menop sisir. Tumaga ngumutang kaki pejalai sida ia ke diau bas manjai lebih tasia timindah ke Kuching ngam gari besai tibukai di Sarawak ngau jampat lagi. Ia masuk ke Jakarta ke perang berita mudah ngujur ke pengawak perab jadi ke Jumatan Batang Lumpar 1 di Sebuyau. Mengawak ngaga Jumatan tu dipelanjah penuh perintah negeri ngau ungkus lebih 848 juta ringgit. Jembatan 484 km Pemanyaya misi dua luar alam penjalai ianya Jembatan Meraka Sungai Kemudu Panjai di Malaysia lalu sudah dibuka ngagai Mesia Maiwah kemarin. Pengawal nyerah kepalan penyakit kapal Bintulu ngagai Sarawak di pelabuhan dekat diputus ke ujung bulan 6 tahun itu. Sabtu Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas pada perintah besai sudah setuju memindah kepala penyakit kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak mengena ungkus 1.8 bilion ringgit. Basuku ketiga tentu perintah negeri dekat terus ke pengawal ngempuang semua upis kuasa penyakit kapal negeri hari baru Siti Upis Pukasa di dekat dikelala nama upis penyangkai kapal Sarawak itu dekat menukuh ke pengawal jaga polisi pengawal ngatur serta menguasa setipat dengan pengawal bialai ke pelin perintah strategik pada penyangkai kapal Sarawak. Terubah kali ya, Sarawak dekat jadi tuan rumah pengawal pemandang halal terobosan Borneo Bihas 2006 berengkah hari 21 ngagai 23 hari bulan 7 Bak Kuching Waterfront. Sampai Premier Dato' Ahmad Rawat Tengah Ali Hassan ngarap punya uliah negap ke rentaian dagang gau peranak kuku halal kelimpah hari germai ke Access Market ungkup industri meat gau jalan kemasai PKS ngau raban penajak halal. Pengawal pemandangnya dekat ngengkah ke Borneo kelebihan di Sarawak jadi hub halal jemah ilau. Yang masuk ke Jakarta bahawa pengarang berita Bihas 2006 di Kuching. Bihas 2006 memporuk karaban kurang tinggalkan polisi, ketua industri hingga pakar halal dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun hingga Sri Lanka. Pengawalnya target 20 pemeranak pokok antarabangsa, 50 sesi madu kedagang, 100 raban pemandang hingga 400 ikut delegation awam besar. Rainforest World Music Festival RWMF 2026 target menatai lebih 23,000 ikut temuai dalam tahun itu. Raban Diraja Aris Selangor ke polis juga disadang dekat nguluk pengeraminya. Sabit Menteri Dagang Temuai, Jasa Kreatif dan Seni Pemerindang, Dato' Special Ting Chiu Yu, letak penyak Siti Ari Basa Kebesai ngagi Sarawak dalam mengatur pengerami ke Befrestis itu. RWMF 2026 dekat mantai kembali agi raban muzik skala besar nanti dibanding ke ngau pengawal pemerintah solo bakal kuda yang kawan berita dari Mongolia, Korea ngau Uzbekistan. Macam pengawal kenarit nanti dekat dibantai ke yang kawan pengawal pemerintah dari artis menoto ngau terbangsa kelimpah hari pemacam workshop interaktif di mantai ke ngelai budaya ngau muzik. Ia masuk ke Yakuto awam pengarang berita di Kuching. Kita itu belum mendiang ke berita pagi Arya Bagiban YFM.

Memang datang petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, murid tanda pengawal berpilihan besar Kerusi Negeri Dun Sarawak PRU Nyau Semar. Terjapan yang nak mantai ke hari bulan ke Jemetak, tanggi yang boleh ke timpuh dikenal berjalan ke PRU Dun Sarawak di agi besi awak nyentuh ke bulan 2 tahun baru. Berapa banyak yang minta perintah gabungan Parti Sarawak GPS terus berakup nyeliah ke budaya di Pambar serta terus nyaga pengerantang rakyat. Air Borneo tak nganyam peminta nyeliah ke servis penerbangan komersial ungkup jalan Kuching Sibu, Kuching Miri, Kuching Pitulu, laban atur penjalan sidak nak dipasuk ke dalam kategori servis penerbangan bilun menua pesisir RAS. Sejak terang ada pihak menteri perlengkapan kod secara lain bakal Kuching Sibu hingga Kuching Miri nyak penerbangan antara negeri lalu hendak dibungkur kategori servis penerbangan lalu nyalai dan layak nerima subsidi perintah. Berdasar kepansi RAS Arif Sujaya Penerbangan Bilum Malaysia dalam tahun 2017 jalannya hendak lagi nitiah ke definition obligation dan nitiah mensiap mayuah laban penyalainya megah sama disediak ke secara bergulai oleh Maswing Gau Air Asia Malaysia dan Berhad tahu ke kedua ya. Sedia tu Air Asia berjalan ke operation penjalai hari Kuching Kemiri 46 kali seminggu, Kuching Bintulu 38 kali seminggu, Gawa Kuching Sibu 37 kali seminggu. Palan Upi Kerbau hingga fasiliti yang berproses cheese halal sudah dikemasan ke bus station Meragang Lawas. Penolong besar veterina kanan Upi Servis Veterina Pilih Lawas, Rubin Asud mendah ketuk dikenal nyukung operation Mansuat ke secara komersial dikenal mesin teknologi Ari India. Upi Servis Veterina menghabisi ninyau 500 ikut kerbau dengan cara pawah ngegai company ke dipadu. Bahasa kerbau Rebrain dipilih ngambil ke ditupi bus stationnya kalai siku induk kerbau oleh ngasil ke urut 15 liter susu sari enti dibanding dengan 5 liter sari ungkup kerbau induk hari menua tu. Raban Pembang Gawa Penyah Penusah Malaysia JPBM guna awak dalam pengamal lebih 7 jam maksud ke tubuh siku daripada lori ke bebadi nyawa mudah lori ke di depannya bebadi berjalan batang lupar Saduang Sebuyau pagi kemarin. Penyusahnya jadi lebuah tayar mua lori tinggungan premiknya pecah menuju ke lori yang terpawah lalu menuju pariat ke Lucah. Nitiah ke penerang hari komando operation JPBM Zon 2 Muhammad Marza Dilmirza Miras madah ke mangsa ke bernama Rashman Pucai umur 27 tahun terpukul kena tambun tanah di Lucah. Operation masuk ke mangsa kena kren dan ekskavator dikena mindah ke lorinya. Mangsa sudah mujur dipasut ke urut pukul 2.47 minit ngali hari kemari lalu ditetap ke bebadi nyawa oleh bola pemusai hari upis pengerai. Dan ini yang tadi sudah diserah ke ngali polis ngambil ke atur nangkan kena oleh pejalai ke. Kena ujung ke berita kita ke pagi tu batang berita baru.

Kecamatan Batang Lupa 1 Mai Ubah ngagetkan turun peliau menuh sisir. Pihas 2006 ngengkah ke Borneo nyadi hab alam. Riba lori beberi nyawa 7 jam di Tambun Tanah Lucah. Nyalakan komitmen kita mendiang ke berita pagi hari bagi bahan YFM kena pagi Saritong pagi hari 5.22 hari bulan 5 tahun 2026 lalu berita ya ke baru dah. Mendiang kita yang tadi itu suan Nur Akilah Abain hari bulan berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abang. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak. Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya, Abdul Taib Mahmud, madah ke Raya Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluran nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak. Ngambil keraban bansa, nadai ngebuan hati tiada nyamai ke pangadiri. Penyerakup, ukai semina gimmick politik, tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu, serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bansa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu, hari tiransing gawa, serta nanggam kawal kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bansa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Enti Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangkak. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemetak, madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai, ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemana ke agih belanja keboleh RM50,000. Ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat Diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Okey, ya tadi promo Sarawak Ku Sayang tu kan.
2: Ya, jadi saya tahu ini hari ke Terubah, pemerintah di perjalanan ke lokasi yang ketiga ke Alai Bandar Bintulu, Bandar Gas Malaysia.
1: Ya.
2: Pilih dengan tu program tu.
1: Kenyawari ke Terubah di Limbang, Limbangkan ke di Miri, lalu di Bintulu ke tiga. Nah, tu kan.
2: Jadi ya, pagi tu, saya tu ada ke Mendia atau Keningah ke, rasa kenang. Lepas kita tu, Ningah aja ada Kuciang tu.
1: Ya.
2: Jadi nama tak kenyadinya kita tidak nemu. Sebenarnya Flora aja nemu nama nak berita ya ke dekat di kursi ya pagi tu.
1: Ya, jadi tu terus angka Flora di Bintulu.
2: Ya, hello Flora.
1: Selamat pagi, Flo.
3: Selamat pagi, Nage Seduai. Oh, semina aku ajak nemo, ne.
1: Punya lagu, ne.
2: Okey, nama Flo. Lepas aku sikit dah, kakak masang lagunya. Ya, aku nyebut dulu.
1: Udah terang tampak, nah, bunyi Robin Tulu pagi tu, ne, tu, kan.
2: Oh, itu mesti tu. Mesti ngurusin Robin.

0: Dia tahu floor.
1: Ya, makanya buat Nanti seduai di nama pergi nari kiroh ke kami orang bintu lo deh.
2: Nah, laban kami kalau sini lain memang kita di bintu laban. Nanti muna buka itu kami floor. Oh ya, hujan runggau, entah bintu lah yang tengah gawa yang muna hujan.
0: Hujan tu mana lagi bunyi lah.
1: Kami ada kiri kurami deh. Ini dia seduai.
0: Oh, enggak. Lagi kami doai ke bintu lo lagi floor.
2: Oh, masa bintu lo nya baru kan 45 minit tidak biluan kan.
1: Lagi ngantik terwai baik pot ya.
0: Okey, jadi kami kan ingat berita dari Bintulo atau Flo?
2: Awak, kami kan kawal-kawal program Sarawak ku sayang ya, kedisi ketiga diatur dalam tahun 2026 tu.
0: Ya.
1: Okey, terima kasih ngagai hatun ngau Sam di konti YSM Iban Kuching. Seduai ada senam aerobik. Nah, dah jaku ni berdau ni lepas cerita hari ke terubah. Lebih lagi program Sarawak ku sayang belabuh tarito di Bintulo 22,005 nyentuk 24,005 atik dekat data itulah nyentuk hari Minggu ia ke diatur ba Padang Bilun Lama Bintulo nak jauh hari upis kami RTM Bintulo lebih darat je kia ni. Jadi bunyi ke ton ngau Hasim tadi Bintulo palan ketiga endur ngatur program Sarawak ku sayang ya pengudah limbang gau miri empai lama tu tadi. Jadi menyikaku mencari tahu hari terubah program untuk diatur. Tentu yang mayu macam program tau ke aktiviti visit diatur dalam pengelama 3 hari tau ya. Jadi pagi tau Sam tau ngebala peningah seminat ngelansak tau ke berkongsi atur pengawak ya ke visit diatur pagi tau laban aktiviti bukai dekat dikongsi ke kami nangkan ketua ilak laban sepemanya 3 hari program Sarawak ku sayang tau kami hari Bintulo sikit semampai dekat ngenatai ke aktiviti ke visit diatur nim tiang hari nah. Okey, jadi kena belabuh setari itu 22,005 pengawak ke bisik diatur ianya bisik beberapa ite komponen pengawak ianya tentu ya bisik bakal pengawak mandang ke pemansang di menua kita Sarawak itu udahnya tentu ya mayuh macam upis-upis perintah ya ke bisik muka kaunter ngau megatnya dia ke servis ya ngagai munsia mayuh ke bisik pengawak ke dekat ditanya ya ke dekat diadu ke kelebegi ya ke bisik kawa ya laban tok memaya ya mayuh bengkah agensi perintah munyi kurang turun padang muka kaunter sidak ya baka bisik Sarawak servis kaunter ianya baka maya bil utility cukai tafsiran bisik baga sidak ari upis LHDN KWSP JPN tau ke Jabatan Pendaftaran Negara BDA pun bisik mega upis pemansang Bintulo udahnya sidak ari upis pengerai pun bisik muka kaunter tentu ya disebut kaunter upis pengerai tu tentu yang ngecik pengerai ni. Udahnya bisa upis bertanam bertupik. Kelimpah dia bisa mega ndur alai bertanya. Kelebih lagi berkawal dengan pengawak pelajar ya. Bak kluster pendidikan dan pembangunan modal insan. Kelimpah dia bisa mega kluster sosial dengan kebajikan. Ngau mayu lagi kaunter atau ke servis bukai. Ke enda boleh dirintai ke ditok magang. Semua kesebut akunya tadi. Nang bisik diatur sepemanjai 3 hari program untuk diatur ya. Yang untuk 24 hari bulan 5 tu. Jadi nyak nyebut sepemanjai 3 hari tu. Jadi ke dia tu. Aku dekat nyebut program ya ke bisik diatur sehari tu ya. 22 hari bulan 5. Berlabuh 9 pagi tu lagi. Tentu yang Bintulo Kitchen pun dibuka pameran pun sebakar megak lepas hari itu hari keterubah pun dibuka ngau kaunter semua kaunter kaunter kebisik disebut aku tadi pun belabur dibuka ya pukul 9 pagi itu lagi udahnya pukul 10 pagi bisik soft launching program Sarawak Ku Sayang 2026 di Bintulo hanya muak ke pagi lalu ngali hari itu lagi pukul 2 bisi pengawak kedai kumai kuis teka dan menang di Bintulo Kitchen and Sales. Okey, nyak ke bisik diatur belabuh pukul 2 ngali hari. Udahnya pukul 6 lemai atau kita ngagai lemai itu lagi bisik pendaftaran e-peraduan dibuka ya. Ngagai mensia mayuah. Udahnya muak ke malam tentu ya bisik pengawak ke dikumbai tangga pemerintahan tau ke Malang.

0: budaya Sarawak ke dekat diatur berlabuh pukul 8 malam ya. Tentu ya bisik bala penyanyi atau ke artis ke terbilang dekat merindang malam tu lagi. Ianya bakal Mawat, bisik megak Karen Libau, Daniel Leong, Dian Oshid, pia megak bisik Nurul Nisha, ngau mayu hagi ia ke bukai ke dekat merindang. Lalu bisik megak Persembahan Kebudayaan Sarawak Harmoni Warisan Etnik, pihak menggak bisik gendang bermukun bisik diatur hanya malam tu lagi. Artinya hari pagi berlabuh 9 pagi tu lagi nyentuk ke kira 11 malam kenyap main program Sarawak ku sayang ke bisik diatur ba hari ke terubah sehari tu. Kami megak RTM Bintulu Tuan Sam bisik megak muka studio mini di tu. Jadi tau datai berbala mayu tajak pun sarito hari keterubah lemai lagi kini tau berlabur datai pergilah atin hari-hari sarito lusa penulia sama-sama kita berami bak dalam program Sarawak ku sayang bak Padang Bilun Lama Bin Dulu kiranya aja dulu hari aku tau
1: apa flo aku kena nyari flo nama Prai Surai Praduan Bak Bin Dulu aja ketemu ku Prai saya aja
0: ya cukup besar ya nanti ya ke utamanya Proton Imas.
2: Oh, apa besarnya tu?
1: Agi meja pula. Agi meja lawan ya cukup besar baku gajah.
0: Ya, tu buah aja. Aku besar gajah.
2: Nah, rantai dia flow san gajah ni ke pangga. Oh,
0: tak senyum dia kau mah.
1: Bertanya. Prayasnya nak ya dia cantik kita yang lebih lagi pemutus yang tadi keluar kari tiga tu. Hari tiga kari minggu tu lah.
0: Iya, betul. Ila kami mai berita ni menyikap aku laba senang dia program tau sikit bisik kami ngenatai ke report ni tengah hari tau tuan last time ambil keseruai Julius meh ambil keseruai Julius dengan keseruai terus terbaik kita ni ke bintu lungo kami berami
2: nanti nuan boleh kerita baru kami dua Julius
1: nanti orang bukai boleh nak kemudian Julius pulau dia boleh ya kemudian Julius
2: Okey.
1: Terima kasih Flo sebab jadi pawang genuan bertapak dia.
2: Ya, nyangkung kami bom nuo buka itu meh. Okey. Bye bye. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Jadi jimat Flo, jam dah biluan anak mantak. Pada bila lama?
2: Pada bila lama netuan. Okey, nya tadi report dari Flora berkawal ngau program Sarawak ku sayang. Punya ketua hari Sarito hari ke terubah. Nyantua hari Minggu tu ila.
1: Tidak ada pelan lagi sempia mengatua yang kanya kage utara-utara hari menuju Sarawak pagi tu ngenang ke semoga program ke di Kumbai
2: Northern Region Music Festival
1: kedai terbaik okey
2: tak sebenarnya okey atau

0: kaki. Sarawak ko sayang hari Bintulu tuan.
1: Iya.
0: Wah, berdarat Kelimbang.
1: Oh enggak ya, aku di Bintulu berdarat Kelimbang. Saya ku lepas mirinda lepas tu tak sepot tu.
0: Okey nama. Nada biluan, biluan dah penuh mak yang.
1: Amat.
0: Ya tu maya mungkin pengrami tuan.
1: Ya, tiba kami Bintulu tadi kita program Sarawak ko sayang lokasi ya ketiga jadi ba minggu tu mega. Aku utara kita Sarawak Limbang pun nak kurang ya pengrami. Kalau iba Limbang sari tu mega. Ianya tadi Northern Region Music Festival menuang di atur Pak Mugri Limbang jam gitu jadi harus tadi pun tu habis si Hana Maria bulan itu pagi tu. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi. Selamat terbat awas.
0: Ya, berita mana tu nah? Nanti di Bintulu tadi hujan kau sudah tadi nih tuan. Kati di Limbang nah pagi tu nah.
2: Pagi itu di Limbang itu panah beka seduai perciang kita pagi itu di
0: Limbang. Tampak
1: ya? Tampak belum Limbang. Nanti ada di Limbang. Di Limbang tampak saya ke Brunei tampak.
0: Nama kaitan Brunei itu.
1: Semua dia pernah mata panas lagi sebab ada bab kita tadi.
0: Nggak nama sahab Brunei ini itu. Okey nah, program Northern Region Music Festival itu tahun tu datai baru ne.
1: Saya kutahu kedua ya tu teh.
0: Tahun kedua tu nah.
2: Jadi ya itu dekat cerita tu mana interesting ni kita kan. Ya tu mana ya kita tu tahun kedua itu ianya edisi kita ke enam.
0: Ke enam.
1: Ini ada tu yang berdua namanya.
0: Ke enam.
2: Ya.
0: Okey.
2: Jadi sepuluh dah COVID coba kalau tanya. Namun kalau semua dah sebentar COVID mainnya 2019 jadi di akhir itu dan 80 kuasa kena COVID coba kita ingat tahu.
1: Nyanyi apa kamu ingat? Lepas ni ingat bagal tengah COVID mari. Lepas yang soal ingat kena gini sem. Empat kau vaksin ingat ni.
0: Kalau mayo pakai vaksin.
1: Okay, hendak okay, selesai ngau lansak kenal nama buka awal ngau program Northern Region
0: Music Festival.
2: Okay, terima kasih guys sudah nonton. Terima kasih di konti wifi kita di kucian dia. Jadi bukan menyingkir kau sudah nonton. Bukan dengan aku Hana Maria Lamat. Nanti kita pun si cerita kita tentang Northern Region Music Festival ungkup tahun 2006 tu. Yang menyingkir tadi edisi kita ke-6 atau ke tahun kita ke-6 sudah diatur ke pengawal tu. Jadi dekat aku cerita bingit sebelum aku berkongsi kenapa pengawal kami sehari tu sebab lama empat hari atau tiga hari berunggok. Nah, jadi NRNF atau Northern Region Music Festival 2026 itu edisi ke-6 ianya sebengkai hari pengerami pemerintah ngau dagang temui ke Besai bak sita menua Limbang kita juga di Sarawak hati dikerap ke boleh ngempuruk ke raban urat kerinduk ke music aktiviti seni kreatif atau ke orang dagang menua itu kelimpah hari temui hari dalam ngau luar telilih menua utara Belimbang atau Belawas kita ada itu. Jadi dulu aktor NRNF aku sekali itu ianya tadi maka aku dah dikagak kita tapi ianya ngangkat ke industri muzik